Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sek, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eru kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Dadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ya, janeng sing ana di wilayah Sumenep ya aja lali dimanfaatne ya janeng ya programe saka pemerintah Kabupaten Sumenep sing gratisno pengurusan sertifikat halal kanggo para pelaku UMKM janeng sing iso mundhakne daya saingnya produke para UMKM janeng. Nah, kanggo dukung program iki Pemkab Sumenep iki kerja bareng barek kantor Kementerian Agama setempat kanggo memfasilitasi kepengurusan sertifikat halal kanggo para pelaku UMKM. Selain itu, Caning, pengawas jaminan produk halal ahli pertama Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur Badru Tamam, nyatakanlah kewajiban dua ini sertifikat halal iki dadi amanat saka Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Caning. Dia jelasno lah Kabupaten Sumenep iki dadi salah siji daerah pulau daerah di Pulau Madura barek tingkat partisipasi pelaku usaha sing dhuwur di kepengurusan sertifikat halal, Caning. Nganti 15 Juni 2016 iki ana buktine 4506 pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep wis ngantongi sertifikat halal. Alhamdulillah, mangaten nggih. Dadi menurut Badrut Canem, jumlah iki luwih dhuwur dibanding ini barek 3 kabupaten liyane di Pulau Madura yaiku Bangkalan, Sampang, ambek Pamekasan, Caning. Nah, sertifikat halal iki dadi jaminan kehalalan keamanan ambek keresikane produk sesuai barek ketentuan syariat Islam. Kepemilikan sertifikat iki ya iso ningkatne kepercayaan konsumen, nguatne kepatuhan barek regulasi pemerintah ambek ndokno maneh gedhe nomane jane pangsa pasare termasuk pasar ekspor kalian ningkatne daya saing usaha.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangan pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali ajak nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara ketelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan, gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas sak ning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngrasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning, sampe tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Iya jane tase depro papa tereri Surabaya Surabaya budaya Surabaya janing saniki wayahe ana informasi masyarakat pesisir mbarek kelompok sadar wisata pantai Gemah Desa Kebuyiring Kabupaten Tulungagung iki ternyata ana gelar ritual grebek suro sedekah bumi. Barek ngarak tumpeng sing isine iki aneka hasil bumi caning nyusuri kawasan iki tepate ndek tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan sing luar biasa iki ya caning ya iki ancen ternyata rutin digelar pas tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Jadi daya tarik ya caning ya kanggo para warga lan wisatawan sing teko ndek pantai Gemah Desa Kebuyiring Kabupaten Tulungagung iki caning. Rangkaian acarane iki diawali mbarek ndonga bareng ya warga mbek wisatawan dilanjutke kalian arak-arakan tumpeng sing ukurane gede-gede banget yang ngelilingi kawasan pantai sadurunge balik ndek panggung utama. Samarine diarak caning ngelilingi kawasan pesisir ya wisata pesisir jalur selatan atau JLS. Tumpeng ini mari ngono di pura ya di pura apa ya utawa di suguno di masyarakat jadi di kroyok ngono ya di kroyok direbutno karo warga utawa masyarakat sing wis sanjane ngenteni ya jane ya lek sing jenenge grebeg iku kan jane wis seru ngono ya jane ya. Selain iku caning kepala desa Kebuyiring Supirin iki jelasne lek tradisi iki dilaksanane masyarakat pesisir desa Kebuyiring selama beberapa tahun terakhir ya utamanya di Pantai Gemah sing berkembang dadi destinasi wisata samarine JLS di kawasan iki kesambung lan beroperasi kanggo UMKM caning. Jadi tujuannya ya kanggo ungkapan rasa syukur ngono lho caning ya mergane apa mergane ono kemajuan di daerah kuno mang. Nah dadi de caning lak supamane ana lak ana JLS ngene iki ya jane ya mungkin kemungkinan lo ya jane ya dadi kaya berkurang ngono gak akeh sing teko ndek wilayah iku jane ngono lo jane ya selain iku selain tujuannya kan gue rasa syukur ya caning ya iki jadi bentuk pelestarian budaya jadi kegiatan ini diharapno iso jadi atraksi wisata ya sing iso narik daya tarik kunjungan wisatawan di Pantai Gemah sing ancane iki kan bener kan ngalami beberapa tahun ini yo ngalami penurunan ya caning ya. Tapi mudahnya mungkin juga ada beberapa faktor ya, karena mungkin juga bahayanya dari faktor alam ataupun juga dari kondisi alamnya kemarin ya kita sempat COVID dan segala macam kan bisa jadi seperti itu caning ya. Tapi ya jadi mudahnya caning ya wisatawan yang tekan di wilayah Tulungagung iki khususnya Pantai Gemah iki sehingga medhune iki langsung drastis ya jane ya nganti 75% dibandingno di awal masa awal operasionale JLS jane. Padahal saiki Pantai Gemah iki mulai dikenal luas oleh masyarakat ya kan. Jadi biyen iku iso 10.000, 15.000 wisatawan sing teko iki tapi saiki ya mung 5.000 ngono jane. Selain itu caning kepala desa Supirin iki yang ngaku ya caning ya lah pengembangan Pantai Gemah iki tasik di ngadepi sejumlah tantangan salah si jini berakhirnya perjanjian kerja bareng ya pengolahan yang selama iki tadi dasar operasional kawasan wisata iki. Jadi kepastian regulasi ambek pengelolaan iki diperlukan kanggo dukung pengembangan destinasi wisata unggulan caning di pesisir selatan Tulungagung ya margari kuwi dek ya ngarepno pemerintah daerah ngewangi nyempetnya penyelesaian kerja bareng pengelolaan sekaligus dukung penambahan wahana wisata kanggo ningkatne kunjungan wisatawan caning. Pelaksanaan grebek suro sedekah bumi iki diharapkan bisa dadi salah siji upaya masyarakat kanggo njogo tradisi sekaligus kuatnya daya tarik wisata Pantai Gemah sing selama ini ya jadi salah siji penggerak perekonomian warga setempat caning. Amin ya. Mugi-mugi lah iso ana perubahan.
1: yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Waya Woro-woro Mbare Wahyu Chan. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Kyai Haji Maksum Faqih caning nyatane lak syiar Islam perlu dilakoni luwe cedhak maneh bare masyarakat melalui berbagai kegiatan sing nyenengno sekaligus nguatne persaudaraan antar sesama. Samarine melo kegiatan gawe siji Muharram rangkaian peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah di Lamongan caning anggota majelis masyayih pada pesantren Langitan Widang Kabupaten Tuban iki nyatane lah momentum tahun baru Islam iki perlu diisi bareng kegiatan-kegiatan positif sing mampu nguatne kebersamaan kalian ningkatne kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nyanda kabar liyane caning Kementerian Perumahan lan Perkawasan Permukiman PKP ngewangi ngapii akene 2500 unit omah warga miskin ambek kurang mampu di Kabupaten Sampang di tahun anggaran 2016 melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Bantuan yang disalurne melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan lan Kawasan Permukiman BP3KP Jawa Timur iki nduweni tujuan sing ningkatno kualitas omah gak layak unik layak huni atau RTLH dadi hunian sing luwih sehat, aman ambek layak. Janing kumang woro-woro bare wayu jan mongko ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak ono ewangi maneh. Ya wes ya apa maneh.
2: Aduh. Tapi nih ngomong-ngomong saya ini kan tanggal 17 ya. Tanggal 17 iku akeh sing nggae korpring.
1: Iya.
2: Aku manggil meh keluputan.
1: Iya, nek 17 iku setiap tanggal 17 iku memakai seragam korpri.
2: Nah,
1: bagi ASN ya.
2: Betul.
1: Tapi memang gak hari korpri.
2: Doanya kudu hari korpri, tapi memang menjadi salah satu kewajiban kalau tanggal 17 ngono to.
1: Dan awak dhewe memang upacara. Iku memperingati hari kesadaran manusia.
2: Kesadaran manusia. Nah, kok guyu sih?
1: Wong iki gak sadar-sadar.
2: Maksudnya gak sadar-sadar ya apa petuk terus.
1: Sumpah aku ngerasa no. Gak sadar-sadar ae apa jarene.
2: Oke. Tapi tapi kan iki mang ya encane sampean mang budal-budal ning kantor iki wau. Numpak kereta kan.
1: Yo korpri kabeh wong-wong untuk kereta.
2: Rata-rata nggih korpri kabeh.
1: Iya.
2: Oh, anyang bejone ya berarti ya. Berarti saiki iki wis akeh ASN ya. Sekon honor-honorer maneh.
1: Honor-honorer maneh.
2: Iya ya. Aduh seneng aku berarti ya alhamdulillah berarti kan ono peningkatan ngono lho ning ya kan. Peningkatan sing anjene apa kanggo ekonomi ne masyarakat. Soalnya biyen kan ya awak dhewe gak mbayangno ya. Honor iku gajine mek piro. Tapi semenjak diangkat dadi ASN alhamdulillah ono peningkatan
1: ngono kan. Gaji oleh, tunjangan oleh.
2: Tunjangan ya oleh.
1: Uang makan oleh.
2: Nah,
1: dadi tanggal sakmene njukuk gaji. Tanggal sakmene njukuk uang makan.
2: Betul.
1: Tanggal sakmene njukuk
2: tunjangan.
1: Tunjangan
2: yang di kae lho nang rumah makan Padang. Sekot tunjang ada nih.
1: Iyalah ya.
2: Alah. Eh tapi ini, emang ini ya Caning ya, awak dhewe bakal bahas yang jenenge hari kesadaran manusia. Mergane kaya tasik gorong akeh sing sadar ya kan. Hari kesadaran manusia. Monggo sampean sing kepengin gabungan lak sing gorong sadar sik
1: sik turu.
2: Kok saya turun sih? Aduh. Enggak, tapi emang kalau hari kesadaran nasional itu adalah hari yang diperingati ini setiap tanggal 17 ya. Menulane tujuane kanggo ningkatne kualitas pengabdian maringono ningkatno kedisiplinan, maringono ambek nguatne rasa nasionalisme lan tanggung jawab dadi aparatur negara ambek warga masyarakat. Ngono lho critane ning. Makane kenapa kok benang lebih tulas iku awak dhewe kudu nggawe klambi kororopri. Oke ya ana sing kate gabungan tak sapa dhisik yo monggo lontong balap.
3: Lontong balap
2: ngopo to iki? Mesti ya. Nggih, Jamarno.
3: Salam.
2: Nah, niki suarane ilang malih. Coba dihubungi malih. Tak pateni dhisik kok dihubungi malih ngeten nggih. Suarane jenengan mlebu metu krip-krip ngono berarti ya kan. Kok gak jos-jis ngono. Nah, oke, tak coba tampani mana ya. Halo.
3: Halo.
1: Nah, wah, buan terus.
2: Iki baru sing jenenge RT ini PP Legi.
1: Iya. Iki baru kesadaran nasional.
2: Baru sing sadar.
3: RT ini perempat kok iki ya.
1: Iya, RT ini perempat.
3: Nonton balap perempat RRI Surabaya ya pancen ya siji dhewe to Cak Wayu.
1: Pancen
2: nyata.
3: Nyoto temenan. Niki sing dibahas kok hari semaput nasional iki.
2: Foto
3: kok gak sadar iki berarti kan semaput.
2: Pingsan. Ya kan, ya Allah.
1: Nggih.
3: Ya aja semaput Cak Wayu. Tenang ae.
2: Aja semaput yo angel ngangkatil aku. Masa kate mbok sepak-sepak diglundungne ngono kae piye to?
1: Abot.
2: Ya kan, aja semaput aku. Kayak mangan aja aku.
1: Sama menekutin.
2: Aduh lah.
3: Panjane yang ini Cak Wayu. Yang niku naik ngakoni kesadarane awake dhewe. Insya Allah bakal enak.
2: Pinten? Pinten.
3: 2000-an.
2: Kok aku kaget ya Allah.
3: Kaget. Kulo sambi ngedoli niki lho Cak Wayu.
2: Customer. Iya kan? Customer. Kudu wajib iku customer e.
3: Kudu dilayani sih.
2: Aja sampai dilupakan asik.
1: Kak dilayani porek wong gak sadar.
2: Iya, porek mana pun gak sadar diri. Aduh, langsung melu upacara.
3: Tongge.
2: Aduh ya Allah, astagfirullahalazim. Tapi menurut jenengan pripun Cak Parno saiki akeh ASN sing berubah mboten?
3: Yo akeh.
2: Apa iku perubahane kaya apa?
3: Perubahane mari oleh gaji ke-13.
2: Hah?
3: Tunggu napa mboten?
2: Nggih. Eh, iya.
1: Iyalah.
2: Oh aku garer, aku lali.
1: Ya Allah lali.
3: Kowe niki, yo iku sing jenenge diperingati hari semaput yo ngono kuwi lali.
1: Iya opo rek, ala desa mulu kaya gak sadar.
3: Lah nggih ngoten niku lho ning ami.
1: Lah
3: kok mari nrimo kok gak sadar iku hari yo aja diperingati hari kesadaran hari semaput.
2: Iya, hari semaput godek-godek ngono kan.
1: Paling ATM gak diinguk.
3: Nek Cak Wayu niku mboten penting ATM niku.
2: Penting niku. Kayak digesek.
3: ATM masih gak diinguk, gak didelok iku. Mangane yo gak penting.
2: Nggih. Kok mangane gak penting? Penting.
3: Sembarang yo gak penting.
2: Busung lapar. Dadine
3: ngelumpuk.
2: Ngelumpuk.
1: Kan sing diingoni.
3: Lah mangkane ning ami. Nek kula kali Cak Wayu niku sumrep tetekane ning.
1: Nggih.
2: Sumrep tetekane. Aduh ya Allah. Tapi aku pengin ngerti sih maksudnya Caparno layanan saka aparatur sipil negara sing sampean ngrasakno berubah iku apa? Apa kaya ngurus KTP saiki gampang. Utawa apa ngono lho, pripun?
3: Nggih, nek ngurus administrasi kependudukan iku sembarang iku digampangne Cak Wayu.
2: Digampangne maksudnya kadi urus.
1: Kadi bulat-bulat.
2: Oh, kadi bulat. Tak kira kadi urus.
3: Kadi bulat-bulat bener ning amin niku aku.
2: Kadi bulat-bulat nomane.
3: Kale niku ning Cak Wayu. Pokoke ASN niku senenge niku nek golek utangan ya gampang.
2: Kok iso lho.
1: Ya iyalah.
3: Lah iya wong SKD di
1: Kadekno.
3: Gadek ning ngono golek utangan ya wis kakeki ae.
2: Ngoten.
3: Perubane ngoten niku.
1: Nggih, tawan-tawan.
3: Ruhenten sing kebablasan kadung utangnya ke gak uman bayaran ya no. Akhirnya sing kebutuhannya sehari-hari keteteran nak ngoten.
2: Oh,
3: ini ku rupane pinten?
2: Pinten kan aku
3: customer malih niki lho.
2: Oh nggih, mboten apa-apa. Oh berarti caparno iki ya wis ngrasakne ana perubahan ya kan. Administrasi-administrasi, kependudukan atau ngurus-ngurus liyane iku wis iso dirasakno perubahane.
1: Iya, digampangno.
2: Lah, cak ning sing liyane ya apa ya aku ya penasaran to. Soalnya kan iki jeneng lho ya sing jenenge hari kesadaran itu adalah hari untuk memantapkan kualitas pengabdiane aparatur iki ndek masyarakat ngeten lho ya kan.
1: Ya apa kinerjae dibayar full iku, ojo sembrono.
2: Apa meneh lak ngono ndek kaya pelayanan-pelayanan ngono kan. Nah, iku ya apa sampai ngrasane. Nah, Cak Parno ternyata
3: pelayanane niku ngeten Cak Wayu.
2: Ya.
3: Sedoyo niku kiambak niku nek merasa tergantung atine dhewe ae.
2: Lho, tergantung atine.
3: Nggih. Lah nek melayani masyarakat merasa dadi ASN mek setengah-setengah.
1: Nggih.
3: Ya setengah semaput niku wau. Akhire yo melayani masyarakat gak
1: nggih.
2: Oh alah, iya.
3: Merasa jadi pelayan kudune yo sing tulus ikhlas. Oh, merasa aku ki dibayar iki yo kudu nglayani masyarakat sing tulus ikhlas. Lah ngoten aja wae.
2: Heeh.
3: Aja kok sak enake dhewe sing kongon rono akhire. Dadi contoh wonten gini kepala desa wonten balai desa akhirnya masyarakat itu kecewa gak ono solusi lah niku teko omah gremeng niku lho Cak Wayu kudune nggih kabeh niku awake dhewe butuh padha-padha butuhe ngoten lho Cak Wayu.
2: Nggih siap oh mengaten to ya.
3: Nggih.
2: Untung gremeng ya lah gremet ngono kan bingung aku.
3: Lah tambah gak tutu-tutu omah akhire teko omah diseneni bojone.
1: Nggih.
3: Nggih niku wau.
2: Nggih matur nuwun.
3: Pamanggih kula Cak Wayu.
2: Nggih.
3: Lontonge kula dume nek ngoten.
2: Nggih, monggo. Nggih, monggo
3: kangge. Iki tangga ki Mbak Cak Wandi.
1: Nggih.
3: Cak Mulyono, Cak Toto. Nggih. Ning Istikoro, ning Siti, ning Ela. Cak Kobar.
1: Nggih.
3: Wonten Cak Kolis, wonten Sepanjang.
1: Nggih.
3: Neng aja Suratno, neng aja Gusti Aka Gem Seduo ya kemawon.
1: Nggih.
3: Oh neng dia neng Iin. Nggih, matur nuwun Cak Wayu neng Ami.
1: Nggih, sami-sami.
3: Wes kudu sabar.
1: Sabar nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya apa Cak Neng sampean biane ya kan wis ngrasakno perubahan sisan apa mboten ya kan? Karena memang hari kesadaran nasional itu diharapkan ya sama pemerintah iku iso ningkatno sing jenenge kualitas pengabdian. Mari ngono ningkatno kedisiplinan, ambek nguatno rasa nasionalisme. Ngeten lho ya. Dadi jok kaget Cak Ning ya lak tanggal 17 kabeh instansi pemerintah saka tingkat pusat nganti daerah iki diwajibne sing jenenge gelar upacara gendera Cak Ning, ya kan? Mari ngono di yo pasti dimelok ambek aparatur sipil negara lah ya. Gak mungkin ambek sing liyan-liyane. Ambek klambine ya iku nggae kambi
1: korpri
2: ngeten.
1: Tapi ning korpi ngene ketok nggian-nggian
2: teh. Oh iya ya. Oh alhamdulillah. Sing
1: wetok ketok ayah yu.
2: Aku ketok langsing soalnya mbedet-bedet kabeh. Oke, lanjut Jane. Yo, lontong balap.
1: Halo.
4: Lontong balap pancen nyoto.
1: Nyoto
2: tenan.
4: Gak wayu neng Ami, iki pakai RRI digital.
2: Oh, pakai RRI digital. Lagi di mana tuh jenengan Bu Ne?
4: Lagi di luar, lagi makan, lagi sarapan.
1: Oh, ngaten.
4: Gak wayu neng Ami udah sarapan belum?
2: Wah, iki. Kate ngomong isin, lah kadhe omong iki ya kluwen.
4: Niki sarapan nasi gudeg komplit lho Cak Wayu.
2: Nasi gudeg komplit apa nenek pasar ngasem kayak kan. Ngasem Yogja ngono. Ya. Aku tak mulai pada gini.
4: Kenalan,
1: aku ngusin aku kenalan. Oh, langge matur semanuwun. Isin tapi ngelek itu.
2: Aduh, ya bu.
4: Nanti tak kirimin gambare, Mungkin sama Lesti lagi sarapan. Gudeg nanti tak kirim di perempat. Tak WA, nanti naik berkenan bales ya.
2: Oh, sangat Siki berkenan. Mbak Asno, sangat berkenan. Oh, iya.
4: Oh, sangat berkenan.
2: Niki bales bahas
4: opor bahas ayam, kok bales kok ya. Gudeg, tahu, tempe. Terus bacem telur, mantap, Cak.
2: Lho kabeh.
4: Mbak Asno apa Cak?
1: Niki kesadaran nasional.
2: Hari kesadaran nasional. Jenengan sudah merasakan adanya perubahan mboten dek pelayanan aparatur negara. Begitu.
4: Banyak banget seperti naik wirawiri.
2: Okay. Oh, wirawiri.
4: Itu juga pelayanan dari pemerintah. Terus seperti naik Pistayu, itu juga dari pemerintah. Neng Iin kan sudah lansia, jadi Neng Iin gratis, Cak Wayu. Tapi kalau anak wedok masih bayar 5.000 pakai kiris atau etol gitu. Jadi pelayanan untuk KTP kan sudah, semuanya sudah gitu. Jadi istilah kata bener-bener luar biasa buat rakyat Pak Erik. Jadi nengin dua kali nyoblos Pak Erik nggak sia-sia, Cak Wayu.
2: Siap-siap. Oke, berarti ini ya.
4: Salamnya. Iya Cak.
2: Nggih monggo salami kanggo sinten.
4: Salamnya kagem Pak Parno, neng Citi, neng Ela, neng Rama. Terus Ibu Sutia, Bu Suratna, Pak Haji Suratna, terus Mama Fikri, terus semuanya aja deh yang mendengarkan Pro 4, semoga sehat, panjang umur. Oke, Cak.
2: Oke, siap, matur sembah nuwun. Ya Allah.
4: Oke. Nggih, semoga sehat selalu, nggih.
2: Amin.
4: Abis saya siapa?
2: Abis saya. Oh, Neng Pur, iya Laras, Neng Pur insya Allah.
4: Oh iya, ini sekalian Neng Pur tak berkusi.
2: Oh ya ampun.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Guna ngomong ya apa-apa, Neng. Ayo lanjut.
1: Landang balap.
2: Landang balap rumah pater di Surabaya. Duh. Lah kok melorot. Dicoba malah ya. Cak Neng nggih 5462961 ngaten nggih ana langsung wis langsung yuk lontong balap
1: lho
2: ya apa sih
1: kemudian mudun kok pelorot-pelorot
2: lha iya
1: aja pelorotan ta lho
2: maka engko sampean gak iki lho gak apa engko sampean gak sadar-sadar
1: lha iya ya bener nih
2: kesadaran ini hari mumpung hari kesadaran nasional iki ayo telepon malih kedip-kedip mana? Nah, kedip-kedip mana? Ya, lontong balap.
5: Lontong balap berempat RRI Surabaya pancen
2: nyoto tenan.
5: Alhamdulillah. Cak Wahyu sergap mambengi wis masuk saiki masuk mana?
2: Duh, iya ancen wis jadwale.
1: Jadwale, nggih.
5: Oh, saiki ngono ya. Mari malam isuke masuk meneh.
2: Gak mesti ning.
1: Tergantung sapa sing repot, ku sadurunge
2: sapa sing repot maksude.
1: Sadurunge sebulan niku misale aku ono acara rono, aku ijol ngono. Dadi ne wis dirancang sak wulan wisan.
5: Ning Nia kok ndak pernah denger suarane kemana ya?
2: Siapa ning siapa?
1: Ning Nia.
2: Nia.
1: Oh, Nia sudah ndak di Perempat.
2: Iya.
5: Oh, sudah berhenti.
1: Sudah.
2: Oh, enggak, maksudnya di
1: PIP sekarang.
2: PIP, iya, di program.
5: Pindah, maksudnya pindah.
2: Iya, dimutasi, dirotasi kok dimutasi. Dirotasi di PIP.
1: Tadi ya, ditempatkan di perencanaan.
2: Ya. Heeh. Oh. Gitu, Neng.
5: Oh, alah. Neng Pur
2: nanti bentar lagi siaran, tapi enggak di apa namanya? Enggak dirotasi. Mm-mm. Gitu. Soalnya kan Neng Nia iku dirotasi iku mergane kayuwen iku lho. Kedu dadi irunge kudu dimancungno dhisik baru iso mlebu pro papat maneh.
5: Aja koyo ngono.
2: Dadi dibangirno. Biyen wis bangir, lah kok tambah suwi tambah medun ngono kan.
5: Tapi manis loh Neng Nia itu.
2: Manis semanis gula Jawa.
1: Nggih, Neng.
2: Ya Allah, dicampur asam makane makane sudah dipese. Astagfirullahaladzim, enggak. Nia iku ancen ayu kok ya. Neng Nia iku cantik.
5: Manis.
2: Cantik, manis, bangir. Sak sembarang.
5: Manis itu enggak mungkin ada di RRI itu enggak mungkin. Di RRI itu enggak ono sing elek. Pokoknya.
2: Oh, enggak ono. Karena sing elek, sing wis pokoke sing gak karu-karuan enggak ono.
1: Wis temenan wis artis kabeh soalnya. Lah
5: ganteng
2: malah tuan drai kumpulan. Ganteng kabeh pokoknya.
5: Cuma Cak Wahyu itu saya enggak ngerti fotonya yang mana.
1: Duh. Cak Wahyu guan kaya Arab.
2: Arapik.
1: Cuma awak lemu, cuma gak wanteng mau manis.
2: Arapik
1: pokoknya. Irunge muancung.
5: Putun kok putun.
2: Duh, kok bari ngono tikuse sampean blayu kabeh tuh ka omah.
5: Ya
2: wis. Aduh. Iya. Duh, lontonge. Sampean ngerasakno perubahan gak, Dek? Pelayanan masyarakat ASN iki.
5: Alah wis ndak mau bahas itu, kesel.
1: Kesel.
2: Ngapa? Oh, berarti mari di PHP iki gitu. Mari di PHP.
5: Males bahas-bahas
1: iya, gitu.
2: Apa? Apa?
1: Mumpung hari kesadaran nasional.
2: Mumpung kesadaran nasional. Jadi lak sampe rasa-rasan wonge gak sadar jek semapet dhek. Gendang.
5: Itu lho Cak Andi saksofon itu cocok jawab-jawab ngono. Saya ndak foto es. Ya wis.
1: Nontongi kang sapa? Ya wis.
2: Wong dhewe kriyep-kriyep kok saiki. Apa candi iki?
5: Kuat ning Iin tadi ya.
2: Heeh.
5: Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, terus Umi Gustia. Terus ning Yatiran Dutejo. Wis ning Ela Cak Edus. Buat kabeh wis ning ya.
1: Ya wis ning.
2: Oke, siap.
5: Terima kasih banyak Cak Wahyu.
2: Semoga
5: sehat selalu ya.
2: Amin, matur sembah nuwun mangaten nggih. Oke.
5: Sama ning Ami Sanjaya.
2: Terima
5: kasih banyak.
2: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum. Cak Wahyu.
2: Dalam.
5: Nanti puter lagu Terpesona yo.
2: Terpesona.
5: Iya, nanti ya.
2: Ayo.
5: Ya, tak tunggu ya. Tungguan ya.
2: Iya.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sempet mau apa waktu ini nyucuk langsung tak play ngono wae lah ya kan. Oke, tapi tenang aja, engko awak dhewe kan sampai jam 10, engko tak sisip-sisipno lah. Tak sesel-sesel. Lah iso lah kaiso disesel. Soale kebeken ambek awakku ya apa jan.
1: Iya lah iya.
2: Iki mang ana iki ning ana Candi seksopon.
1: Wi ata.
2: Heeh. Hadir nyimak karo liap-liap jare. Gak apa-apa ta sampean liap-liap. Mari lapo sampean.
1: Tanggapan.
2: Mari tanggapan. Tak kira mari ngombe legen. Liap-liap
1: sampean. Kesadaran nasional.
2: Gak sadar soalnya.
1: Kurang sadar wong kecian. Cek liap-liap.
2: Iya, mari
1: ngombe. Oh, pencere ini.
2: Mari ngombe legen. Telung dino kepungkur. Dari tua lah. Ya wes dilanjut mana ya? Cak Neng ya, Mbak Neng Ami, awak dhewe jeda dhisik iki mang sik. Kok ana sing ketik-ketik iki mang? Ana sing klip-klip iki.
1: Yo, diangkat sih.
2: Diangkat sih ta. Ya wis ta yo monggo. Lontong balap.
6: Assalamualaikum. Pagi Bang dan Mbak Ami.
2: Pagi.
1: Pagi nggih. Waalaikumsalam.
6: Sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih, Bang.
6: Bang Gobar harapkan semua sehat biar semangat.
2: Amin. Aja ana sing lara pokoke.
6: Ayo masih endut.
2: Masih endut. Kok iso lo masih endut? Aku enggak endut, Bang Gobar. Saya tuh langsing.
1: Enggak endut mekar.
6: Mancing jarinya ya, Bang.
2: Mekar sehari lah.
6: Mancing ngetop. Entar baik sih, Bang Ayo.
2: Iya.
6: Biar cepat dapat jodohmu kalau banyak guyon, Bang Ayo.
2: Duh, ngantri sampai Paris loh.
6: Pilih Bang, pilih, pilih salah satu yang bagus. Jangan melihat cantiknya, akhlaknya Bang yang dilihat itu, Bang.
2: Lah aku ndelok soge. Enggak asal blas. Allah Akbar.
6: Beginilah Bang. Penyiar, pendengar itu kalau menghadapi penyiar yang serba bisa.
2: Oh, alhamdulillah serba bisa gue. Ya.
6: Inilah tantangan terbesarnya apa pendengar menghadapi penyiar yang serba bisa itu.
1: Iya.
6: Kita harus tidak harus bisa apa yang ya. Saling mengisi Bang.
2: Saling mengisi betul.
6: Ya, kita kembali ingatkan. Iya. Apa tuh temanya Bang? Biar kita tidak keluar dari koridor.
1: Kesadaran.
2: Hari Kesadaran Nasional. Jadi Hari Kesadaran Nasional itu untuk memantapkan kualitas pengabdiannya aparatur sipil negara itu untuk masyarakat.
6: Ya sebetulnya bagus itu Bang, sebetulnya bagus. Cuma sebagian masyarakat Indonesia itu kan tidak sekelompok orang gitu, banyak Bang. Jadi sebagian yang paham, sebagian yang tidak paham. Sebagian yang paham seperti Bang Wayu, Mbak Ami, Pak Aba Parno tadi, yang barusan on air on tadi, paham. Beginilah menjadi rakyat yang terbaik itu. Kan seperti itu Bang. Kita harus membayar pajak, kita harus tertib, kita harus nurut aturan. Dan kita harus apapun yang ada di anjurkan oleh pemerintah kalau itu memang tidak merugikan kita pakai kan seperti itu Bang. Itulah masyarakat yang baik. Bagaimana kita kalau menghadapi masyarakat yang tidak baik? Ya, bila perlu diberi contoh begitu loh Bang. Itu aja Bang Masyar Bang Kobar barangkali nanti bolehlah lebih paham karena dia saya sepuh Bang. Contohnya saya ikut Aba Parno aja. Siapa ingin Aba Parno itu rata. Mami,
1: okay, Bang.
6: Yang kurang lewat belakang pintu belakang enggak sudah on air.
1: Liar rarek Bang.
6: Liar. Banyak tebel tadi malam.
1: Sadar.
6: Ya udah Bang Bayu dan Mbak Ami semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya.
2: Amin. Assalamualaikum. Ya matur suwun mangaten nggih. Oke, lho la iki are dikandani liar-liar lah kok dadak wis tangi melek. Saya ditampa ya.
1: Bisa.
2: Saya ini. Halo, lanang balap.
7: Lah, durung nrimo guyung mekel iki.
2: Lontar lah langsung entek lo batune HP ku iki.
1: Mari dirasani tetek no nyengongok.
2: Iya.
7: Sita.
2: Mari dirasani.
7: Giliran aku metu batu muntek iki lho.
2: Iya, tenan. Mangane
7: gendeng batu akik.
2: Mangane ku ya apa rek batune entek lalit gurun di.
7: Oh, hari kesadaran kok. HP ini gak sadar.
2: Tapi gak sampai semaput HP ini.
1: Wong cecane ngarepe lho karek ngecepno
2: lho cecen lho.
7: Iya, ya saya setuju memang. Paling seneng nek penyiar serba bisa.
2: Serba bisa apa rek?
7: Ya kena diutangi bareng ya.
2: Baik Isoro.
7: Ya, Mas Bayi itu bukannya gemuk, tapi gagah.
1: Iya gagah.
2: Iyalah, jadi siapa aku lemu?
7: Iya.
2: Kau
7: nak ngomong lemu, enggak gagah.
2: Siapa ngomong lemu?
1: Kau nggak ada melebar.
2: Makanya, kau aku donang iki lho, nang rumah sakit dokter Stomo.
7: Melebar, aku melebar enggak. Cuman ini Pak Bemo.
2: Loro.
7: Bangku panjang di sini.
2: Baik kok loro sih.
7: Pare bayar loro.
2: Kalau lu sok bayar loro.
7: Cukup ini gak kemerugi.
2: Bangku panjang itu piro-piro sih? Sih tak bangku panjang itu piro-piro sih?
1: Limo.
7: Limo pitu.
2: Ah, sing limo kayak aku. Sing limo kayak aku.
7: Jadi bangku sakmu no. Bangku sakmu nombor ini kayak sama kelesetan ijen.
2: Wong soge. Sing pitu kayak masyarakat. Sama numpak
7: bemo tak kate laye-laye sampean.
2: Iya iya di numpak bemo lah masa laye-laye.
7: Oh tapi memang iya kok numpak bemo kok nyeni kok. Pemenen nek kancane dibuka angin siris, aku tau keblakasan gara-gara siris-siris datang.
2: Nah, itulah. Lah,
7: bareng mudun mana Mas?
1: Itu nang kerame lho keturun. Dibuka.
7: Tahu. Aku jurusan zamannya landwi jurusan kapal kerampung. Mudun iku lho. Daerah Bisantai lho. Mau jenenge silir-silir. Turun mana tuh? Lho cak adone setun ndi rek. Pale-pale sing koyo. Ya Allah. Ya opo. Itu namanya tidak memperingati hari kesadaran ya, bukan saya terlalu liar-liar.
2: Iya, semaput ngana katanya.
7: Iya.
2: Allah.
7: Jadi hari kesadaran. Apa namanya? Terutama sadarlah para seniman sudah masuk bulan suro. Wayahe topo.
1: Wingi melok ta?
7: Jadi
1: satu suro wingi.
7: Iya. Ini kan sudah start terakhir jawab-jawaban ini tanggal 14 wingi. Adina minggu itu undhe gawe manten sebagainya ada sih kemarin ada cuman ini start sudah mulai bulan suro iki ya sembuh lah ya maksudnya sudah mulai waktu ini ya selonggolongan apa lah RW.
2: Oh,
7: yes, kabeh kono titi mongsoni ya ya toh. Kalau kita bicara masalah kesadaran, ya jujur saya belum pernah berinteraktif sih teman. Kalau baca dari media sosial dan sebagainya itu kan kita harus mengapresiasi banyak perubahan memang. Jadi fasilitas publik, terus pelayanan publik dan sebagainya yang berkaitan dengan publik, yang otomatis berkaitan dengan ASN itu sudah mulai banyak apa namanya perubahan. Ya tentu memang kalau ngomong masalah apa jenengnya itu ya kekurangan sebagainya tentu

0: sebagainya, itu malah bentuk kepedulian. Mm-mm. Padahal pikir-pikir setelah kita menggede, kita kan nggak dapat apa-apa sebetulnya. Yang kita harapkan kan ada apa namanya perbaikan kualitas dan sebagainya, itu kan ya harapannya cuma itu toh.
1: Iya. Cuma yang aspirasinya tersampaikan, tersalurkan dulu ya. Jangan ada pembungkaman. Malah orasi aku nanya.
0: Ya kira reformasi jadi dua melok.
1: Salah. Gak. Aku turu.
0: Jadi enggak apa-apa. Jadi gini loh. Dalam level apapun ya. Mulai level yang mungkin apa Surabaya, apa istilahnya kota madya, kabupaten, provinsi sampai bahkan level negara sekalipun. Kalau ada yang mengkritisi itu sebetulnya bagian dari apa ya second opinion dari masyarakat gitu kan. Jadi kita enggak boleh alergi juga. Karena apa? Atau mereka juga memiliki hak yang sama memberikan masukan. Nek mau katakan kualitas sapi ya otomatis kan semua akan menikmati kan itu.
1: Betul.
0: So, nanti mereka kan juga akan dipuji. Wih, luar biasa ya sekarang anu ya. Kualitas yang ini misalnya pelayanan listrik gampang-gampangan naik enggak KTP misalnya. Nek dulu kan sama nih sampai kurus makan sampai mencak-mencak kurus makan. Kamu itu gimana? Orang satu kadung datang di sini hanya masalah foto gambar Rasulullah kan seperti YouTube kan sempat viral itu beliau itu. Nah, sekarang kan enggak misalnya ini gimana kalau orangnya kerjanya harian, masa harus meninggalkan kerjaan hanya masalah ngurus gini aja. Itu kan pernah terjadi di Surabaya. Jadi waktu zamannya Bu Risma kan sempat mencak-mencak. Nah, hal seperti itu contoh potret-potret di masyarakat kan sekarang kan kalau saya menilai kan kayaknya enggak ada sih. Sudah mulai enggak ada. Ini kata ada pun paling ya seriak-riak kecil lah ya. Yang satu saat pasti mereka akan tergerus dengan perbaikan lah. Pokoknya ini loh prinsipnya kalau ada satu yang baik dan diikuti dengan apa yang lain juga baik itu yang single lele bakal katu kok nanti.
2: Iya, wedi dhewe ya.
0: Iya, tapi sebaliknya single lele iki di apa istilahnya ya jadi bibit apa ya dibiarkan menganggap itu sebuah sesuatu biasa. Ya akhirnya menganggap yang jelek ini baik. Kan gitu deh. Jadi sekali lagi ini di alam demokrasi seperti ini kan ya wajar lah ada pendapat, ada kritikan dan sebagainya karena pemerintah terbentuk itu kan juga karena adanya rakyat juga dan masyarakat. Misalnya kalau pemerintah kan rakyat, nanti mimpin siapa?
2: Iya,
0: rakyat. Mau nggak ada dengar jeneng sana? Iya.
2: Masuk hati menteng.
0: Gitu lah. Jadi saya mengapresiasi lah, apresiasi. Jujur aku belum sejauh ini belum pernah berinteraktif yang sifatnya tentang apa ya? Ya pelayanan publik belum sih, tapi ya tadi tuh saya mengapresiasi paling setidaknya saya membaca di sosmed, saya membaca di beberapa apa berita online dan sebagainya di apa di internet dan sebagainya itu kan ya apresiasi lah. Nah, itu kalau bagus kita harus mengapresiasi, kalau buruk ya juga ya kak ya ojo apa udah dikritik kan gitu loh. Insyaallah itu kan elek api di lokno itu elek oleh ngono itu. Nek ape di kita puji ya bagus lah puji kan. Nele ya dikritik. Oke. Okay. Ngajak Wayu.
1: Injil.
0: Iki ngomongnya mbek tengah liep-liep. Iya.
2: Balik turu mana wis?
0: Heeh. Lah Mbak aneh ngami.
2: Balik turu mana
1: iya benar.
0: Iya rasane. Iya. Baru bertugas nanti sore jam 4 bertugas lagi.
1: Oh iya, makan
0: okay. Wis turu. Ya wis. Londongnya kayak kebe, bangkoper parusan yang turun, apa Mbak Siti kangen beko curin, apa Parnon sebagainya semuanya. Oh ya, ini siapa? Neng Iina, ini luar biasa. Aku mau singkatin niati apa bapur dibungkus sih mau.
2: Bukan bapur dibungkus.
0: Aku mikir, ya bapur tak bungkus sih dia apa sih?
2: Bapur dibungkus juga. Ngono lho.
0: Iya. Jadi kapan-kapan bisa ketemu di darat.
1: Oke.
0: Mbak Parno.
1: Yo dino kemis sesuk lho.
0: Makasih kita yang tercinta. Hah?
1: Dek dino kemis kae lho pas gaya dangdut.
0: Kemis itu jam piro sini biasanya mereka anak
2: jam 3 sampai jam 5.
0: Oh, jam 3.5 ya.
2: Jam 3 sampai jam 5.
1: Berarti sesuk
0: iki tanggal selawe. Di dalam itu toh.
1: Sesuk iki tanggal selawe.
0: Lah iya, di dalam itu toh.
2: Iya.
1: Yo masuk
2: galeri lho.
1: Masuk kate nang tengah dalan pemuda iki.
0: Iya, sing bukan sing ngrong ada pianonya itu bukan.
1: Iya, nang kono sing ana pianone kae.

0: Oh, keren loh itu. Lontren itu. Ya wis insyaallah.
1: Ya wis.
0: Pas ada waktu tak.
2: Iya, kan. Gabung-gabung rene lah ya.
0: Ya berhubung iki kan pasukane. Aku mau lawan, aku mau tulang muring buka dhewe paling dia oper kretek.
2: Kalau pasukane iya jeneng. Lah ya apa pasukane?
0: Karo dhewe tutup-tutup dhewe.
2: Iya makane iku. Matur nuwun Candi, sehat-sehat ye.
0: Oke, dadah.
2: Oke.
1: Wis warunge ditutup wis entek kabeh.
2: Iya wis alhamdulillah.
1: Wis muka-muka kesadaran nasional iki membuat kita merasa bertanggung jawab nek awak dhewe iki nyambut gawe kudu dibayar karo pemerintah, kudu melayani masyarakat dengan baik.
2: Nih. Di WA tenanan. Niki lho Cak, wah ya mantap kabeh 5 bungkus. Asabrasi macam ni ya, ya. Belum tu kaya kan. Okay, langgono. Caneng ya, matur suwun. Saiki awak dhewe pamit dhisik ya, rehat dhisik. Engko bakal lanjut. Ono kate ngobrol-ngobrol soal kentongan iki.
1: Ya. Ayo, nek aku nyun pamit.

Janeng wae woro-woro mbarek Wahyu Jan. Janeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan nyatet lah ono atusan pendaki sing nekani Gunung Lawu di perbatasan Magetan barek Karanganyar Janeng kanggo munggah de tirakat ambek tirakatan tahun baru Islam siji Muharram 1448 Hijriah utawa siji Suro. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya di keterangan ini Janeng nyatane lah pantauan petugas gabungan saka pos pengamanan Gunung Lawu via Cemoro Sewu Janeng Desa Ngancar Kecamatan Plausan iki luwih saka 500 pendaki sing kecatet nglakoni aktivitas pendakian.

0: Candak kabar liane caning ngewonan warga mbek wisatawan iki madeti kawasan Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo kanggo ndelok tradisi larungan sing dadi bagian saka rangkaian Grebeg Suro 2016 de peringatan tahun baru Islam Sewu Muharram 1448 Hijriah. Salah siji pengunjung caning sing asale saka Kabupaten Magetan Mariam iki ngakoni lak teko de panggon iki kanggo meloki tradisi. Selain iku caning ana 12 buceng purak sing direbutne ambek masyarakat. Ragabe saka hasil bumi yaiku sayuran buah-buahan nganti iwak nila sing hiasi buceng dadi daya tarik tersendiri kanggo para pengunjunge caning. Iku mang woro-woro barek wayuhan monggo ketemu malih dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya,

0: nih. Sampeyan sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng tasih de Pro 4 RRI Surabaya, saiki Wayuican bakal ngajak sampean janeng ngobrol-ngobrol mengenai komunikasi bencana, bukan sekedar FYP lan viral janeng, tapi ini kudu ono tindak lanjute. Wah, iki janeng sing penting ya. Barek sopo janeng, saiki aku bakal ngobrol-ngobrol kalian Cak Rizky Daniarto, pengurus SRPB Soko Jawa Timur janeng, kalian ning Sitrohana utawa ning Hana, komunitas kader Hizbul Wathon Surabaya janeng. Sugeng Enjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Izin, Cak Rizky, mungkin kalau kurang nyaman nanti bisa dimundurkan lagi ya, tadi. Oh. Untuk apa namanya? Untuk mikrofonnya. Begitu. Monggo diatur senyaman mungkin, ngaten nggih. Oke. Cak Rizky sama Ning Hana, ini ya, kita mau bahas mengenai komunikasi bencana. Ini bukan sekedar FYP dan juga viral, karena kita tahu kalau bencana itu pasti harus viral dulu.
3: Iya. Yeah.
1: Kayak justice ya. Okay. Kayak hukum kita ya. Enggak dong ya. Oke, tapi yang pasti bencana itu kadang-kadang kita enggak ngerti atau kita kurang tahu. Nah, jadi kadang-kadang ya harus nunggu FYP dulu atau viral dulu. Yeah. Nah, beda dengan mungkin kayak teman-teman dari SRPB dan juga Hizbul Wathon gitu ya. Yang pasti informasi ini pasti tahu lebih dahulu daripada masyarakat awam gitu ya. Nah, saya ingin ke Cak Rizky terlebih dahulu sebelum ke Ning Hana nih ya. Cak Rizky, ini kalau untuk mengetahui biasanya jenengan tahu kalau ada bencana itu di mana? Awalnya bagaimana?
2: Banyak ya sebenarnya kalau kita mengetahui awal terjadinya suatu bencana misalnya di satu daerah ya. Di media sosial seperti WA itu kan juga apa cukup banyak tersebar informasi-informasi seperti itu. Tapi kadang yang jadi permasalahan kita adalah kita nggak tahu itu kadang informasinya sepotong-sepotong. Jadi kita nggak tahu itu bencana di mana. Misalnya terjadi longsor di desa Banyurip lah. Itu aja titik itu. Tapi nggak dijelaskan selanjutnya itu apa Banyurip itu di daerah mana kan nama tempat atau nama lokasi itu kan nggak hanya di satu saja misalnya Banyurip di Surabaya juga ada misalnya di mungkin di Bojonegoro juga ada. Nah, ini yang perlu apa ditegaskan kepada teman-teman terutama juga para relawan yang bergiat di kebencanaan bahwa informasi itu harus akurat, tepat dan cepat. Nah, ya selama ini yang kita alami ada apa dari media-media sosial yang ada ini sifatnya masih cepat saja tapi belum sampai ke akurat atau yang tepat ya karena ya itu tadi mungkin teman-teman butuh kecepatan informasi tapi sepotong-sepotong akhirnya yang dibicarakan atau diunggah di media sosial sehingga itu yang menjadi salah satu concern kita terutama dari tim komunikasi kita, dari SRPB Jawa Timur bahwa untuk membuat suatu konten yang bisa menjadi informasi yang lengkap pada masyarakat yaitu tadi supaya cepat, tepat dan akurat bukan hanya cepat saja sampai ke
1: ke masyarakat
2: ya karena kadang masyarakat kan kalau dilihat di mana Instagram misalnya ini kecelakaan di mana mesti kan tanya komen-komennya banyak semua terus ini hoax atau macam-macam kalau dengan akurasi informasi yang tepat itu masyarakat sudah gak terlalu banyak bertanya-tanya dan mereka sudah mendapatkan informasi yang tepat juga. Selain cepat itu yang
1: baik. Jadi selain cepat harus pastikan ketepatannya begitu ya, akurasinya atau akurat keakuratannya begitu. Cak Neng ya, kalau mau menyampaikan adanya kondisi kebencanaan di suatu wilayah mengatakan. Ya, tapi kalau dari saya mau ke Neng Hana lah, Neng Hana kalau sebagai komunitas kader Hizbul Wathon gitu ya. Itu kadang-kadang menerima informasinya jenengan sebagai kadernya ini ya. Ini biasanya seperti apa sih di lapangan? Okay. Apakah benar seperti yang disampaikan sama Cak Rizky? Atau justru jenengan merasa enggak, beda kok? Nah, monggo.
3: Okay. Benar. Jadi yang dikatakan Cak Rizky sebelumnya, nanti kalau ada salah-salah katanya saya mohon maaf ya. Saya apa, ini kan kentongan ya, kentongan perempat. Saya kemarin malam itu mikir, aku ora iso apa basa Jawa sing fase-fase piye ya gitu, tapi enggak apa-apa, nanti kita coba. Oke. Okay. Jadi yang disampaikan oleh Cak Rizky ini benar, yaitu tepat, memang cepat. Informasi itu cepat untuk kita terima, apalagi anak muda, Bu, di situ ada, kadang ada murid-murid saya yang menyampaikan, "Bu, di sana ada ini, ada itu dan sebagainya." Tapi terkadang memang karena cepatnya itu jadi informasi itu kurang akurat, kurang tepat. Nah, jadi akhirnya kita yang harus mencari informasi itu ke beberapa orang. Nah, mungkin contoh karena kita relawan ya. Jadi ada beberapa grup yang bisa diinformasikan. Jadi informasi-informasi yang FYP itu benar yang dikatakan, kalau ada komen itu, komen-komen di bawah itu kan karena memang orang-orang karena kenapa sampai ada pertanyaan serinci itu dari para netizen? Itu karena informasinya yang kurang akurat itu aja. Kalau saya pribadi sih, untuk mencari informasi itu ada di X biasanya. Kalau anak-anak muda itu kan ada di X ya. Lalu di media sosial itu mungkin ada beberapa akun yang sekiranya itu akun-akun resmi yang memberikan informasi-informasi tersebut, seperti itu. Tapi yang paling gampang itu, oh aku punya temen nih, dia relawan di sana, jadi bisa menanyakan langsung melalui teman-teman yang bertugas di situ, seperti itu.
1: Oke, wah luar biasa nih. Berarti memang kenyataan di lapangan nggak bisa dipungkiri ya, hanya memikirkan kecepatannya saja.
3: Iya benar.
1: Tapi belum memikirkan keakuratannya.
3: Iya.
1: Kalau menurut Cak Rizky dan juga Neng Hana, kenapa sih ke orang hanya memikirkan kecepatannya saja tanpa adanya keakuratan? Biasanya kenapa? Apa mau cepat-cepat penolongan atau seperti apa atau gimana sih?
3: Benar, biasanya gitu mungkin ya. Oh, ini akunku biar nanti viral, makanya akhirnya langsung kirim dulu, upload dulu, pokoknya kayak gitu mungkin ya.
2: Mungkin gitu juga perlu pemahaman juga pada semua masyarakat bahwa ini terutama untuk kasus-kasus kebencanaan. Ini yang menjadi concern kita bahwa sebenarnya nggak perlu cepet-cepetan untuk mengupload suatu kejadian ya, karena kadang akhirnya ada missing ya, karena informasinya juga nggak selamanya benar. Itu mungkin juga mereka kepinginnya supaya dapat follower atau pengikut yang atau dapat like yang banyak, sehingga akunnya bisa populer, banyak yang nyari, tapi tidak memikirkan dampak di belakang hari. Jadi ini mungkin juga perhatian kami kepada teman-teman relawan juga untuk memberikan suatu informasi yang tidak hanya cepat ya, yaitu seperti yang saya katakan tadi, tapi akurat dan tepat. Itu yang perlu dijadikan titik perhatian bagi teman-teman relawan juga untuk masyarakat umumnya itu.
1: Tapi kalau di lapangan biasanya selain tadi ya kata Neng Hana kan, oh cek viral gitu ya, jadi aku disian. Tapi selain itu kalau biasanya dijumpai di lapangan itu apa aja alasannya? Biasanya kok singgena atau kuduni kan kudu sing tepat gitu istilahnya.
3: Kalau ada terjadi di lapangan itu kan kita kan sudah ada komunikasi yang bisa dihubungi ya, yaitu berapa Cak Rizky?
2: Ada nomor, ada beberapa SOP sebenarnya.
1: Ada SOP-nya. Oh, berarti komunikasi
2: kalau dari relawan-relawan yang misalnya yang sudah mendapat pelatihan ya misalnya tentang P3K atau keadaan kondisi darurat kan bisa melakukan misalnya kalau ada orang kecelakaan melakukan evakuasi ya. Jadi mereka ini dari kalau dalam apa PGD itu ya supaya mereka itu istilahnya kelompok awam terlatih. Jadi mereka awam
1: terlatih.
2: Mereka ini mendapatkan pelatihan kesehatan ya, terutama dalam kondisi darurat, misalnya pijat jantung, macam-macam kalau terjadi kecelakaan, kemudian cara bebat bidai untuk korban kecelakaan itu juga mendapatkan pelatihan. Itu yang biasanya kita selalu lakukan dalam beberapa pelatihan di SRPB Jawa Timur maupun di BPBD Jawa Timur. Jadi itu yang ada ininya
1: SOP-nya.
2: SOP-nya. Atau SOP. Mungkin kalau nggak tahu sama sekali ya bisa menghubungi kontak comment center ya kalau di Surabaya itu.
1: Iya, 112 itu ya.
2: Iya, 112 kan juga di daerah-daerah ini kan ada PSC ya, kalau public service public service C-nya community atau apa itu ya kalau salah itu ya. Jadi yang khusus menangani keadaan darurat di
1: daerah-daerah begitu ya. Oke. Okay. Yeah. Berarti ini kayaknya berarti harus perlu pemahaman ya untuk Cak Ning ya. Jadi mau gak nge-share Cak Ning, tapi ya kudu ono sing jenenge keakuratan. Yeah. Jadi informasi ini ben gak salah. Tapi kalau sejauh ini mungkin menurut pengalaman begitu ya, saya pengen tahu dari Ning Hana sendiri, tahu gak jenengan ini ngerasane nompo informasi tapi gak akurat, akhirnya bingung karepe dhewe.
3: Pernah, jadi kalau sekarang itu kan di TikTok itu kan ada live ya. Live itu lebih cepat sekali. Jadi sebuah live yang sekiranya itu loh, kenapa ini membuat orang kepo, akhirnya live itu akan naik. Akhirnya banyak muncul kan di FYP kita kan, oh ada kecelakaan ini dan sebagainya. Iki ditolong, ini. Nah itu kan informasinya akhirnya, ini di daerah mana, kenapa dan apa. Akhirnya kan kita bingung sendiri. Akhirnya kita harus mencari, kita harus mencari lagi informasinya. Kejadian di daerah Surabaya Nangkini ya, mungkin kan ada informasi yang lebih jelas. Jadi dan seringkali kalau saya tuh muncul ya, ada di X itu ya, aplikasi X itu kan muncul nanti ada informasi gempa daerah sini. Contoh kayak kemarin ini kan ada gempa ya,
1: Manado.
3: Di sana itu. Nah itu pun saya lihatnya awalnya dari TikTok. Dari TikTok muncul akhirnya. Tapi saya searching lagi di grup WhatsApp relawan itu, oh ternyata memang benar ada. Terus saya juga cek di X itu, oh ternyata benar adanya informasi ini. Akhirnya tapi terkadang video-video yang dikirim itu kan video-video lama, entah itu daerah mana, itu kan ada kan yang muncul kayak gitu-gitu kan. Kalau
2: mungkin ada ditambah-tambahi juga.
3: Benar sekali. Akhirnya
2: di daerah lain jadikan satu, dikompilasi. Akhirnya itu kan, jadi suatu cerita yang
3: apalagi orang tua saya itu gini loh, iki ono iki. Kita yang harus beri pemahaman kan akhirnya. Kalau itu bukan di daerah ini loh, iki videonya wis jelas ini kayak gini nih, yaitu video lama dan sebagainya kan. Pun kita juga kemarin tuh sempat saya dikasih tahu, Bu ini Bu ada tsunami kayak gini, saya lihat videonya, ternyata tsunaminya bukan tsunami saat ini, tsunami yang dulu
1: 2006
3: Pun sama kalau di media sosial itu kan ada tanggal pengeluaran berita itu kapan dan sebagainya, itu kan perlu kita baca juga seperti itu.
1: Tapi mengalami kerugian nggak? Pernah nggak mengalami kerugian setelah adanya komunikasi bencana ini yang cuma sekedar FYP dan juga viral, Cak Rizky?
2: Kalau kerugian mungkin dari masyarakat yang terdampak ya, karena mereka juga secara nggak langsung jadi korban ya. Korban dua kali, korban bencana juga korban FYP yang nggak benar ya, atau mungkin hoax ya katakanlah. Itu biasanya yang jadi concern kita, karena sebenarnya kejadiannya gak seperti ini, malah diberitakan seperti ini ya. Mm-mm. Diinfokan seperti itu. Jadi kerugiannya mungkin kerugian yang bersifat non-material ya. Tapi secara gak langsung juga berdampak pada psikologis korban juga kan. Mm-hmm. Karena informasi-informasi yang mungkin menyesatkan ya. Gak tepat sasaran ini ya. Mm-hmm. Jadi itu yang mungkin yang secara apa dilihat dari warga masyarakat yang terdampak itu ya.
1: Mm-hmm. Itu. Oke, baik. Nah, itu ya Cak Neng ya. Ternyata komunikasi bencana ini bukan sekedar FYP dan juga viral, ini sangat menentukan nasib dari bagaimana juga tindakan yang dilakukan oleh teman-teman relawan.
3: Iya. Yeah,
1: apakah ini benar gitu ya kan, atau justru masih menunggu dulu kabar gitu ya. Nah, ini lah, sampai kecelek lah yo eman ya Cak Neng ya, karena kan teman-teman relawan atau dari SRPB dan juga Isulaton kan juga pastinya harus ada pertimbangan-pertimbangan ketika mau turun ke lapangan. Tapi ketika mendapatkan komunikasi bencana yang memang akurat gitu ya, dan benar adanya, biasanya tindakan pertama itu apa sih yang dilakukan? Mungkin dari Neng Hana dulu. Biasanya ngapain dulu?
3: Kalau saya mendapatkan informasi seperti itu, saya juga share. Maksudnya share pun itu informasi ini sudah jelas sumbernya mana dan siapa yang mengeluarkan sumber itu. Akhirnya juga yang pertama itu sebenarnya tentang informasi itu, yaitu ya tepat dulu. Kalau sudah tepat, nanti kita share-nya juga karena akurat, dan itu akan mengurangi kepanikan yang ada. Karena ini perkara nyawa ya, perkara nyawa manusia juga. Jadi informasi tentang kebencanaan itu harus tepat, akurat, dan mengurangi kepanikan, karena itu akan keberlangsungannya dengan nyawa. Ya, saya akan menginformasikan ke beberapa relawan bahwa informasinya yang tepat seperti ini, yang ada seperti ini, dan pun untuk masyarakat sekitar juga perlahan-lahan kita pahamkan bahwa informasinya ini memang bersumber dengan sumber yang tepat seperti itu.
1: Oke, dari Cak Rizky, kalau dari ada informasi ini tepat gitu, itu juga menentukan tindakan nggak sih?
2: Benar mas. Saya kalau biasanya kalau mendapatkan informasi misalnya terjadi bencana seperti kemarin di Palu ya, yang gempa itu, kalau di media sosial misalnya di WA ini kan udah banyak muncul ya berita-beritanya, tapi ini belum tentu benar nih kan. Kita harus mengeceknya. Jadi jangan cepat-cepat untuk kita nge-share ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Padahal itu sebenarnya mungkin saja
3: berita lama
2: atau mungkin yang tayangan-tayangan dari video-video lama. Di WA itu sebenarnya ada saluran komunitas ya. Dari BMKG, Basarnas, itu sebenarnya ada itu. Di WA itu kalau kita mengikuti itu hampir 100% itu informasinya benar, dan mereka menyajikan informasi juga cukup intens. Misalnya kalau terjadi bencana itu langsung ada informasinya berapa getarannya, terus lokasinya, titik koordinatnya, dan macam-macam. Itu sudah ada di BMKG itu, di Basarnas juga ada, di BPBD ya, banyak, terutama di daerah-daerah Kota Malang, Probolinggo ada saluran komunitasnya. Jadi mereka selalu menyajikan informasi yang akurat. Nah, situ aja dari teman-teman yang atau mungkin dari netizen juga bisa mengikuti di saluran WA itu, banyak kok ininya. Itu sebagai salah satu cara untuk memfilter supaya informasi-informasi yang kita terima itu enggak sepotong ya. Itu ya. Itu.
1: Oke, baik. Nah, Cak Neng nanti bakal dilanjut mana ya, Cak Neng ya. Monggo sampai saya kepengin takut-takut, monggo ambil Cak Rizky kalian Neng Hana. Langsung aja di 0896021-nya 3x968 atau di 5462961 sama Rini singkatnya lewat iki ya. Jadi aja nang dini pacet di Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Neng.
3: Oke.

0: Iya, jane tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jane. Tasik kalian cari sekilan Nehana ya, bahas mengenai komunikasi bencana ini gak cuma mau viral ambek FYP jane ya. Nah, cari sekilan kalian Nehana izin ya, saya mau bacakan WhatsApp yang sudah masuk untuk bergabung yang mau diskusi begitu ya untuk di hari ini bersama kita. Sebentar, saya coba untuk bacakan terlebih dahulu. Ada Cak Kurniawan, matur nuwun Cak Kurniawan di Lamongan ya. Ini menanyakan ada nggak sih untuk aturan-aturan begitu ya, aturan-aturan mengenai penyebaran informasi terkait kebencanaan begitu ya. Ketika memang disinyalir itu adalah hoax, apakah memang ada punishment atau hukuman yang berlaku bagi penyebar informasinya? Monggo.
1: Oke.
2: Ya, makasih. Jadi untuk Cak Kurniawan di Lamongan nggih.
0: Nggih, Laras.
2: Sebenarnya kalau berita-berita atau informasi-informasi hoax itu bagi teman-teman yang di kebencanaan atau berkiat di kebencanaan terutama di bidang humas harus bisa segera mengcounternya. Jadi misalnya terjadi longsor tapi mungkin enggak ada longsor di situ di suatu daerah, itu harus segera melakukan counter ya. Caranya seperti itu tadi, misalnya kalau di TikTok ada informasi yang tidak benar tentang longsor, harus segera di counter lewat saluran TikTok juga atau mungkin juga di lewat di Instagram atau mungkin media saluran media sosial lainnya, itu sebagai counternya ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman enggak, karena nggak ada aturannya sih sebenarnya itu. Itu nanti yang biasanya yang menghukum itu netizen sendiri yang kadang lebih lebih tajam jahat daripada ibu tiri ya. Ya kan, mereka kalau udah tahu kalau itu beritanya hoax atau nggak benar, itu kan nanti di komen-komennya itu kan banyak yang bales ya, yang di situ ada mungkin ya macam-macam lah ada komen-komennya, kita nggak tahu ya, kan netizen itu maha benar ya. Itu yang kita ketahui ya.
0: Betul.
2: Jadi itu mungkin suatu hukuman sosial lah, misalnya kalau kita memberikan memberikan kabar atau informasi yang nggak benar ya, terutama juga waktu kejadian bencana kan juga kasihan ya yang korbannya, yang seperti korban. Saya katakan tadi korbannya bisa jadi dua kali, jadi korban hoax dan korban bencana. Itu.
0: Oke, baik. Menurut Neng Hana seperti apa?
1: Sebenarnya viral dan FYP itu hal yang baik ya. Jadinya kita tahu, akhirnya setelah tahu kita juga mencari tahu untuk orang-orang yang menganggap oh, saya perlu informasi ini lebih tepat ya. Lalu setelah akhirnya tahu benar katanya Cak Rizky, memang netizen ini yang maha benar, maka jadilah netizen-netizen yang yang membawa kebaikan lah untuk para follower-follower kalian ya, atau yang membaca berita itu bahwa oh ternyata ini ada yang menjelaskan seperti ini informasinya, seperti ini, dan yang menghukum memang nanti netizen-netizen yang sekiranya menganggap bahwa informasi itu kurang tepat seperti itu.
0: Netizen mah benar tadi. Tapi ya, perlukah menurut jenengan itu diperlukan suatu hukum atau pengaturan mengenai sistem hukum itu untuk supaya tidak ada penyebaran berita hoax khususnya untuk kebencanaan? Perlu atau tidak sebenarnya?
2: Sebenarnya sangat perlu. Kita terus mengedukasi para relawan untuk membuat suatu konten atau informasi yang benar, seperti yang saya katakan tadi, cepat, akurat, dan tepat. Ya itu. Jadi gimana caranya bisa membuat suatu konten yang cepat, tepat, dan akurat itu memang beberapa kali kami mengadakan pelatihan ya di SRPB Jawa Timur, sehingga nanti mereka itu sebagai relawan yang bertugas di daerahnya masing-masing itu punya aturan ya atau punya pedoman, sehingga mereka bisa memberikan informasi yang tepat, akurat, dan cepat. Itu yang perlu disampaikan.
1: Oke, Oke. Okay. Ada prinsip utama komunikasi bencana ya. Ini tadi apa namanya saya juga mempelajari. Yang pertama harus berasal dari sumber yang valid, yang resmi ya. Terus kejelasan apa ini juga tantangan dari untuk para relawan ya. Kejelasan kita dalam menyampaikan informasi itu memang benar adanya. Lalu setelah itu ada kepedulian ya para korban dan sebagainya. Mungkin memang para netizen itu oh saknoi dan sebagainya. Itu memang kepedulian empati yang diberikan oleh para netizen untuk informasi tersebut. Maka selanjutnya ada pesan selaras yang disampaikan atau mungkin pesan doa atau bisa jadi kita informasikan itu kepada teman-teman kita bahwa terjadi hal seperti ini. Ya. Setelah itu keberlanjutan dan informasi itu terus diupdate bahwa terjadi hal seperti ini yang ada. Maka contoh semisal kayak sebuah kebencanaan itu sampai memakan korban banyak dan sebagainya, maka membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain itu kan juga penting ya untuk disampaikan keberlanjutan pesan tersebut seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya. Karena memang kita kalau ngelihat apa ya masalah bencana utamanya ini kan menyangkut masalah nyawa kita ketika itu dipermainkan juga rodok mendodok sih hati ya. Cading ya. Jadi ya juga harus hati-hati ya Cading ketika memang dilakukannya penyebaran informasi utamanya untuk kebencanaan yang ada di mana aja termasuk di Indonesia ini ya khususnya untuk di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Oke. Okay? Ada yang mau ditambahkan?
1: Dan terutama apa ya? Terkadang itu kan memang yang paling viral itu kalau sudah ada foto video yang sekiranya benar-benar terlihat jelas ya, foto video korban itu kan yang sangat-sangat berbahaya ya. Mungkin bisa jadi akan merugikan apa keluarga yang apa namanya dirugikan terkait foto video tersebut. Ya itu juga harus berhati-hati. Ya alhamdulillahnya sekarang semua berita-berita itu beberapa orang juga menyampaikan bahwa mohon tidak disebarkan video apa foto video korban dan sebagainya. Itu juga penting untuk kita ingatkan beberapa orang yang suka memberikan informasi hal tersebut. Kalau di kita para relawan mungkin cukup foto video itu sebagai apa yang memiliki relawan saja biar nanti relawan yang lainnya yang bisa membantu apa namanya terkait hal tersebut paham bagaimana cara membantunya atau oh apa ini pola yang harus dilakukan seperti itu.
0: Oke. Baik berarti ini jadi catatan khusus ya Cani ya khususnya untuk wajah korban atau pada saat memang ada video atau foto korban ini jangan sampai tersebar luaskan. Berarti ini hampir sama dengan jatuhnya kayak kejahatan terhadap anak ya. Anak terus habis itu korban pemerkosaan kan tidak boleh juga ditampilkan begitu ya. Berarti ini korban kebencanaan pun juga seharusnya tidak ditampilkan. Yang dalam tanda kutip kondisi yang mengenaskan.
2: Jadi kita sebagai relawan juga harus bijak menyikapi kalau terjadi misalnya kita memfoto korban ya. Mungkin bisa di blur atau gimana terutama juga anak kecil ya. Atau yang menjadi korban atau juga untuk korban yang luka ya, lukanya ya, mungkin nggak perlu ditampilkan secara nyata, secara real, tapi mungkin bisa di blur ya, atau barangkali korban yang meninggal. Kecuali biasanya ada perkecualian untuk mereka yang misalnya Mr. X ya, korban Mr. X kita nggak tahu alamatnya, nggak punya KTP macam-macam, ya itu mungkin bisa ditampilkan wajahnya. Ini dengan suatu pengecualian ya.
0: Karena mau mencari identitas dalam tanda kutip gitu ya tujuannya. Oke, baik ya. Itu Caning ya, ternyata ada etika-etikanya ternyata ya. Kalau mau menyampaikan informasi-informasi mengenai kebencanaan. Nah, sekalian kita belajar ya Caning ya. Sebenarnya kalau untuk selain tadi ya, selain komunikasi itu supaya cepat tapi tetap harus akurat, ada lagi enggak etika-etika dalam kita mau menyampaikan informasi mengenai kebencanaan selain tadi sesudah dari korban yang harus di blur atau dan segala macam, ada lagi?
2: Biasanya penyampai informasi yang membuat informasi ini juga harus menggunakan berita apa bahasa yang benar. Ya, bahasa Indonesia yang benar, jangan dicampur-campur atau mungkin jangan pakai bahasa daerah karena mungkin saja orang Jawa di sini yang nonton orang Kalimantan atau orang Papua nggak tahu bahasa Jawa kita ya. Nah, itu kan akhirnya jadi miss ya. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat ini juga perlu apa ditekankan, karena ini informasinya kan sudah mengglobal ya, sudah melampaui batas negara, melampaui batas wilayah, sehingga apa informasinya harus apa bisa dimengerti lah oleh penerima ya ininya. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan.
0: Baik, ada tambahan dengan?
1: Oke. Ya benar sekali. Jadi memang apa namanya penyampaian informasi itu mungkin narasumber ya. Kita harus mencari benar-benar tepat mencari narasumber terkait kejadian tersebut itu kepada orang yang tepat juga, karena narasumber itu juga apa ya menjadi poin utama untuk informasi. Ya pun narasumber juga bukan hanya dari satu orang, mungkin kita juga bisa mencari orang-orang lainnya yang bisa menjadikan narasumber yang tepat terkait kebencanaan tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik ya, luar biasa. Selanjutnya Chane ya, saya mau bacakan lagi izin untuk Chariski dan juga Nengana. Untuk Chane yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, matur suwun. Tadi dari Cak Kurniawan sampun nggih Cak. Oke, lanjut lagi.
1: Oh, ada pertanyaan lagi nih.
0: Iya betul. Saya coba bacakan lagi, ada beberapa tapi saya pilih-pilih dulu ya. Ada Neng Aini di Mojokerto. Matur nuwun Neng Aini. Oke, ini mengenai komunikasi ya. Biasanya di lapangan itu membedakan atau tidak mengenai komunikasi atau eksplorasi mengenai korban bencana, baik itu berdasarkan gender, laki-laki dan juga perempuan, biasanya ada perbedaan atau tidak?
2: Oke, terima kasih untuk Ning Aini dari Mojokerto. Perbedaan gender memang ya apa namanya, kalau kita menemukan korban yang sudah dalam kondisi yang apa susah dikenali, itu memang sangat sulit ya dari teman-teman yang tahu tentang apa yang menemukan di lokasi. Tapi kalau yang jelas mereka apa korban tetap kita harus utamakan untuk diselamatkan ya. Ya jadi bukan hanya gender harus laki-laki atau perempuan, tapi tetap sebagai penolong. Biasanya kalau teman-teman yang ada perempuan rescue itu mereka yang akan melakukan rescue. Pertolongan pertama kali ya. Kalau misalnya
0: korbannya perempuan
2: itu ya. Tapi kalau misalnya kondisi darurat sama sekali nggak ada
0: relawan perempuan
2: ya bisa lah, teman-teman dari yang laki-laki bisa melakukan apa pertolongan. Tapi dengan batas-batas yang wajar ya, ya sesuai dengan apa kerelawanan teman-teman yang punya, terutama juga punya kompetensi di bidang keadaan darurat atau apa punya semacam apa punya seperti yang saya katakan tadi sebagai orang awam yang terlatih.
0: Ya. Orang awam yang terlatih. Ya. Oke, baik. Gitu. Baik. Ada yang mau ditambahkan?
1: Ya. Maka dari itu makanya ada di SRPB itu ada banyak mitra ya, ada banyak mitra, dan mitra itu juga bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi edukasi tentang kebencanaan ke masyarakat sekitar. Jadi memang kalau memang teman-teman ini apa namanya membatasi perkara gender dan sebagainya, maka dari itu di dalam kebencanaan itu ada namanya prabencana, di mana semua orang sekalipun bukan organisasi kebencanaan atau apa-apa apapun itu, memang kita diwajibkan untuk belajar minimal itu tentang PPGD ya, PPGD pertolongan pertama gawat darurat itu memang semua orang itu wajib belajar pun itu juga harus di disampaikan atau diajarkan ke anak-anak kecil ya, anak-anak kecil. Jadi saya pun waktu di siswa saya SD, di siswa saya SMP, SMA itu juga materi itu tidak habis-habis untuk selalu diingatkan. Nah, itu kan terkait kebencanaan ya. Setidaknya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri bagaimana. Contoh, saya juga mengedukasi tentang kalau ada gempa harus bagaimana, mereka kalau ada kebakaran dan sebagainya itu. Saya sebagai guru ya, guru di Kepanduan Hizbul Wathon itu juga menyederhanakan bahasa agar anak-anak paham bahwa saat ada bencana, kepanikan itu mungkin orang-orang dewasa sangat sangat panik atau apa. Kita yang anak kecil, kamu harus bagaimana? Yang pertama memang yang saya sampaikan adalah kalau sekiranya kamu tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, maka silakan kamu mencari orang lain. Dan pada saat hal itu terjadi,

0: Baik ya. Oke, ini juga ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Cak Ne, ya, karena ini udah hampir jam 10 waktunya saya nutup lontong balape, Cak Ne, di kentongan iki. Ono Cak Arianto, Cak Ne, ya, matur nuwun, Cak Arianto di Gresik, ini juga menanyakan mengenai edukasi, begitu ya. Edukasi yang disampaikan kepada masyarakat umum, khususnya bagi para pelajar dan anak-anak yang khususnya berada di wilayah rawan terhadap kebencanaan. Apakah ini juga sudah dilakukan?
1: Iya. Jadi di dalam SRPB itu ya, khususnya itu terkait edukasi kebencanaan ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan insya Allah semua guru sudah dibekali terkait hal itu, terkait prabencana, kesiapsiagaan sebelum kebencanaan itu ada, dan itu sudah dilakukan edukasi terhadap Bapak Ibu guru yang ada di Surabaya ya, ataupun di Jawa Timur. Alhamdulillah ada ya, IGI itu Ikatan Guru Indonesia, khususnya di Jawa Timur itu kemarin sempat saya dan Pak Rizky mengikuti kegiatannya. Ternyata tugas guru itu bukan hanya pelajaran yang ada di sekolahan ya. Terkait kebencanaan itu memang beliau juga dibekali hal seperti itu.
0: Oh, tak kira bekali MBG enggak ya?
1: Apa?
0: Bekali MBG.
1: Oh, bukan, bekali tentang kebencanaan juga. Nanti kalau kayak gitu dibawa pulang, Mas. Ya, okay. Tentang kebencanaan. Dan beliau juga alhamdulillahnya para Bapak Ibu guru ini sangat antusias saat diberi informasi edukasi tentang kebencanaan. Beliau sangat-sangat saling menginformasikan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar beliau. Contoh di rumahnya yang atau di daerah yang dekat pesisir itu apa yang terjadi, yang di daerah ketinggian itu apa yang terjadi. Nah, itu kita semua Bapak Ibu guru di sana saling menukarkan informasi.
0: Informasinya. Oke. Cak Rizky, ada yang mau ditambahkan, monggo.
2: Ya, itu tadi yang disampaikan tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi untuk para pelajar termasuk juga guru dan tenaga kependidikan lainnya itu bisa ikut dalam kegiatan kami ya. Bisa nanti mengajukan permohonan ke BPD Jawa Timur yang di Jalan Waru itu, Netjen Esparman. Intinya bahwa mereka ingin bisa dilatih kebencanaan. Jadi memang Satuan Pendidikan Aman Bencana itu ada tiga pilar yang mengampu ya, dari dinas Kementerian Pendidikan, kemudian dari BNPB dan Kuartir Pramuka. Jadi ini dari pusat itu ada tiga pengampu yang menjadi untuk dasar dari pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu lebih banyak kita ke prakteknya ya daripada teorinya, karena itu 2 hari ya kita melakukan untuk satu sekolah itu simulasi. Simulasi kebencanaan ini 2 hari. Jadi mungkin sekitar 30% teori, 70% praktek. Jadi mereka harus bisa menghadapi bencana, misalnya kebakaran, terus gempa bumi, tsunami, macam-macam lah. Itu. Jadi itu yang kita lakukan, dan sebenarnya cukup banyak sekolah-sekolah yang di Jawa Timur yang belum mendapat sentuhan SPAB. Karena itu kita masih terus melakukan pelatihan-pelatihan bersama BBBD Jawa Timur untuk mengencarkan SPAB kepada masyarakat, terutama kalangan pendidikan. Ya, jadi sebenarnya memang kalau kita ngomong pendidikan kebencanaan ya, sebenarnya masuk kurikulum sekolah ya. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting dan memang harus jadi pelajaran wajib di tiap sekolah itu.
0: Baik. Matur sembah nuwun. Mungkin karena kita mau mengakhiri ya, Cak Ne, ngapunten, ini tidak semuanya saya bacakan ya, Cak Ne, ya, karena memang ada beberapa yang mau menanyakan mengenai persentase bahkan ya sekolah-sekolah di Jawa Timur yang memiliki untuk alat-alat pengamanan ya terkait kebencanaan. Ya, saya rasa sih masih belum semuanya punya. Tadi apalagi SPA

0: PAB tadi pun juga toh nyatanya juga belum keseluruhan sana ya. Di Jawa Timur ini memiliki ataupun juga mendapatkan informasinya gitu ya. Oke, namun sebelum mengakhiri Caning, mungkin ada sedikit ujangan gitu ya untuk Caning semuanya yang ada di rumah agar tidak memberikan informasi atau komunikasi mengenai berita-berita bencana ini tidak hanya mementingkan kecepatan tapi juga keakuratannya. Monggo. Mungkin dari Ning Hana dulu atau Cak Rizky dulu. Silakan.
1: Jadi pada masyarakat pada umumnya juga terutama pada relawan bahwa kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam menyajikan informasi itu sangat penting. Bukan hanya cepat saja tapi harus akurat dan tepat. Ini karena juga untuk mengedukasi netizen bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menjadi suatu informasi yang hoax atau mengada-ada. Jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, terutama juga pada masyarakat luas.
2: Okay.
1: Itu.
0: Baik. Okay. Terima kasih, monggo.
2: Ya, untuk semua para pendengar Pro 4 RRI terkait berita-berita yang viral ataupun FYP ya. Alhamdulillah berita itu sampai di kita, akhirnya kita tahu. Maka informasi itu kita harus benar-benar mencari tahu apakah beneran berita itu ada. Kalaupun memang ada, silakan kita menjadi netizen yang baik dan budiman ya, dan menyebarkan berita tersebut juga apa namanya dengan etika-etika yang ada. Mungkin itu saja.
0: Baik, terima kasih untuk Caning, matur suwun, untuk Cak Rizky dan juga Ning Hana. Sukses terus ya, dan jangan pernah capek gitu ya untuk mendampingi masyarakat mengenai informasi-informasi terkait kebencanaan gitu ya. Oke, langgone Caning tak tutup dhisik lontong balapi, matur suwun ngeten nggih, aku Wayucan pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Jejak sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ana nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ana 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ana macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liane iku ana ruangan khusus sing direplikasi padha kaya ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloki alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Tak pernah ku...
4: Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10

Janing woro-woro Mbare Wahyu Jan. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun rupiah caneng toko tahun anggaran 2017 gawe ndukung operasional lan pengembangan percepatan Koperasi Merah Putih sing alokasine dek 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus dukung program prioritas nasional sing diamatno amanatno karo pemerintah pusat. Nyandak kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Lumajang duweni komitmen terus nguatne literasi digital seiring mundae caning ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Ambrawati nyatane lak transformasi digital diharapno dadi bagian toko infrastruktur sosial ambek ketahanan publik. Hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital ambek mulai gunakno media digital gawe beraktivitas. Caning kumang woro-woro Mbak Dewa Yucen, mangko ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: piye? Kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Nggih, Cak Ning, wonten beberapa tips ngaten nggih supados nek kita enggak ada nasi sego ngoten niku ben ora gampang mambu ngoten nggih Cak Ning. Dados niki wonten langkah-langkah praktis kangge masak ugi nyimpenipun sego niku wau nggih Cak Ning. Wujute nggih niku nasi putih nggih. Dados ingkang pertama nggih niku ngumbahi beras utawi mususi. Niki mususi dengan benar Cak Ning. Dados dibilas beras menika ngangge toyo, ngangge air bersih niku ping pindho ngantos ping tiga nggih. Sampai bilasan menika luwih bening. Dados niki diharapkan kangge mencuci beras menika mboten langsung tenggene panci rice cooker nggih, panci ingkang kangge adang nggih. Mboten tenggene panci ingkang sing sakjane mengke kangge nanak nasi menika supados lapisan teflonipun anti lengket menika mboten mudah tergores utawi saged ugi memicu bakteri ngaten nggih Cak Ning. Dados awak dhewe nek mususi niku supados tenggene tempat liyane. Dados nika teflon ingkang tenggene rice cooker kangge menanak nasi menika hanya untuk menanak nasi ngaten nggih. Wonten malih niki ginakan air sakcukupipun nggih niku sakcukupipun nggih niku takeran-takeran ingkang berlebih niku nggarai nasine niku nggih terlalu lembek utawi cepet basi ngoten nggih Cak Ning. Dados kadang-kadang nek sego niku nek awak dhewe sakliyane langkah-langkah mususi niku nggih ingkang pas nggih ugi air nggih banyu campurane kangge ngejoke menika nggih mboten terlalu berlebihan ngoten nggih supados nasinipun mboten terlalu lembek ngoten nggih. Aduk nasi setelah matang Cak Ning. Nah niku setelah rice cooker niku berpindah ke mode uam menika nggih cara masakipun sampun selesai biasane muni mak jethek ngono sing abang lampune niku ngalih ngoten nggih Cak Ning. Niku alangkah baiknya menika tutupe dibuka terus nasine diaduk rumiyin secara merata supados sisa-sisa uap air menika keluar lan nasi mboten menggumpal tenggene ngisor tenggene ngandap nggih. Dadi sing ngisor ora ngempel ngoten nggih Cak Ning supados rata mungkin mbok menawi enten uap-uap utawi kadang enten gelembung-gelembung toyo niku supados rata mekaten nggih Cak Ning di permukaan semuanya beras ya, permukaan beras ngaten nggih Cak Ning. Mangkin apa malih kita ulik malih nggih Cak Ning tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara akeh sing tercemar polusi, terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane. Di antara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning, tasih tenggene tips-tips kangge masak nasi supados mboten cepet mambu utawa cepet basi ngaten nggih. Nek wau wonten nek bilasi, nek napa, nek mususi niku sing jelas toyone, terus mboten damel pancine rice cooker supados anti lengketipun mboten mudah tergores ngoten nggih. Ugi wonten ginakaken air secukupe sesuai kali jumlah berasipun mboten terlalu kathah supados mboten lembek. Ugi menawi sampun mateng supados dipun aduk supados rata tenggene seluruh bagian rice cooker menika. Nggih, salajengipun nggih niku wonten ditambahi bahan alami Cak Ning saat masak, dados saged nambahi persan jeruk nipis biasane utawi lemon ngaten nggih. Niku tenggene pas nuangaken toya utawi toya menjelang umop nggih, saderenge umop niki krasa panas ngoten dipersi jeruk nipis ngoten nggih niku supados beberapa

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Sakning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Khomar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah Konang, Kecamatan Geger lan Kecamatan Kokop.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya, Agus Mashuri njaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP, utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Cak Ning, apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran sekolah berlangsung. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngeten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngeten nggih Cak Ning. Nggih tenggene Tanjung Perak siang dinten menika Cak Ning edisi dinten Rebo tanggal 17 Juni 2016. Menika kita tenggene adicara dialog ekonomi sampun rawuh narasumber kita tenggene Pro 4 RRI Surabaya Dr. Dominikus Wahyu Pradana MM, dosen tetap program studi manajemen UKWMS Surabaya. Topikipun dinten menika high tech, high talk, kunci resiliensi bisnis di era AI ngaten nggih Cak Ning. Wah niki jamane pancen jaman digital nggih Cak Ning. Nggih, kita perkenalaken rumiyin nggih kalian Cak Domi. Nah, panggilanipun Cak Domi. Monggo. Sugeng siang Cak Domi.
3: Sugeng siang.
2: Alhamdulillah, iki ternyata ketemu napa? Wong kulonan ya. Sak jalur nggih. Yeah. Mengen nek wangsul iso semayan bareng nggih. Cak Domi asli mana? Jogja ya ternyata.
3: Nggih.
2: Nggih. Yogyanipun pundi Cak Domi?
3: Sleman.
2: Oh, Sleman. Yeah. Alhamdulillah. Nggih, Jogja Sleman nek gak salah kula gadah kanca rumiyin dados ketua jurusan teater teng SMK Negeri 9. SMK Negeri 12 itu namanya. Yeah. Pak Harwi, tapi sampun pensiun sak menika. Asli Jogja Sleman juga. Nggih. Yeah. Mugi-mugi sehat selalu nggih. Keluarga sekarang di Surabaya apa di Jogja?
3: Keluarga di Surabaya.
2: Di Surabaya.
3: Keluarga besar di Jogja.
2: Oh, alhamdulillah. Di Surabaya kediamannya di mana?
3: Saya tinggal di Sidoarjo di Juanda.
2: Sidoarjo Juanda. Ya wis gak pate adoh nek karo. Kalau kampus teng mriki celak banget nggih. Yeah. Cedak banget, paling 10 menit wis teko. Tapi nek ning nggone Sidoarjo ning daleme jek sak jam setengah kowe nek pas macet nggih. Nggih, topik kita dinten menika langsung mawon nggih. High tech nggih. High tech ya, ketika teknologi itu semakin tinggi mengatakan nggih. High tech juga kunci resiliensi bisnis di era AI nggih. Pancen sak menika jamanipun jaman ngoten niku
3: nggih. Digital.
2: Jaman digital nggih, monggo. Sakjane napa sih maksude niku sedaya?
3: Ya, jadi memang hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi di mana semua area kehidupan kita itu dipenuhi dengan teknologi. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua. Tetapi di sisi yang lain itu juga kita perlu seimbang juga bagaimana menggunakan teknologi itu secara bijak supaya kita tidak terjebak lalu menjadi seolah-olah menjadi robot gitu.
2: Nah nggih, malah kita sing dikendalikan kali niki kotak cilik sing iso cekel niku nggih. Nggih. Dados perkembanganipun sak menika sampe nek awake dhewe ndelok niku nggih, wong dodolane lho saiki wis gak butuh ning pasar.
3: Nah,
2: ora butuh ning mall-mall. Ya sing tuku ya ora butuh mlaku, karek ndudul. Nah, sing dodolan ya ngono wis gejebret, awakno dagangane iki cukup tenggene HP.
3: Nggih, ngaten niku.
2: Nah. Dadosipun niki sebenarnya dos pundi niki? Dunia kita yang sedang berubah ini sebenarnya apakah AI ini mampu menjadi hal-hal yang menjadi semuanya itu karek menak ngono saset-saset ngono lho, Cak.
3: Nggih. Saset-saset.
2: Nggih, Cak Domi, monggo.
3: Kalau kita bicara AI itu harapannya kan memang membuat hidup ini menjadi lebih simpel. Jadi semua yang kita perlukan ada dalam genggaman. Jadi perubahan yang ada di dunia ini kan kita harus juga bisa mengikuti begitu. Nah, tetapi juga bagaimana mengikuti, apakah sekedar ikut arus? Kan tentu tidak, karena teknologi itu kan buatan manusia. Jadi kalau kita pakai AI ya tetap harus menggunakan akal kita, di mana manusia itu kan punya kemampuan untuk berpikir, untuk bertindak dengan bijak. Nah, ini kan artinya bahwa sekalipun kita ini hidup dalam ruang-ruang digital, dalam ruang-ruang yang semakin sempit, tetapi dalam ruang yang semakin digital itu harapannya sentuhan manusia tetap tidak akan berubah. Jadi tetap ada sisi manusiawinya ya, meskipun kita itu beli sesuatu itu bisa apa ya, online ya, kalau kita ke
2: pesen-pesen toh ngoten
3: nggih. Kalau kita ke toko itu juga mungkin kasir itu juga sudah mulai berkurang ya, bisa scan sendiri gitu kan. Nah, itu itu sangat membantu, tetapi kan manusia di situ kemudian berperan sebagai ya membantu ketika pelanggan itu ada masalah, kemudian melayani ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau komplain begitu ya. Jadi teknologi menggantikan tugas saja, tetapi tidak menggantikan manusia. Di situ sebetulnya intinya.
2: Ya, ya, oke. Okay. Ini barusan ada WA yang masuk dari 1186, gih. Matur nuwun sudah tergabung, sudah menggabung di Pro 4 RRI Surabaya. Cak narasumber, Cak Domi, apakah ketika semua sudah dijalankan dengan digital, iku pasar-pasar kan sesuai dadi sepi. Terus ini ya opo kehidupan kita dalam bertransaksi? Monggo.
3: Baik, pertanyaan yang menarik. Nggih. Matur nuwun. Memang kita itu kan semakin ini ya, seolah-olah kita bisa mengendalikan segala sesuatu itu dari ruang yang sempit, dari kotak yang kecil itu. Tetapi kan sebagai manusia yang punya apa? Kebutuhan sosial, tentu kita tidak bisa meninggalkan itu. Memang transaksi itu bisa dilakukan secara daring, secara online, melalui handphone atau aplikasi apapun. Tetapi kebutuhan untuk berrelasi, nah, kalau kita ngobrol di warung-warung kopi itu, meskipun semuanya pegang HP, toh tetap
2: ada ngobrol, ada interaksi, ada sosialisasi
3: dengan,
2: juga
3: ya, dengan pengunjung yang lain, dengan penjualnya. Bahkan di situ kita lalu menemukan banyak inspirasi justru dari obrolan-obrolan dari rekan-rekan yang juga pengunjung yang hadir di situ, kira-kira begitu. Jadi meskipun kita dibatasi oleh satu peralatan hardware, tetapi saya kira memang tetap perlu satu interaksi di mana manusia dengan manusia itu perlu satu sentuhan dan komunikasi secara personal.
2: Jadi tetap dibutuhkan ya. Tetap sik butuhno jenenge ketemu antar manusia dengan manusia.
3: Iya.
2: Sik tetap uga membutuhno misale nek mbayar iku 5000 bae sosok 500 sosok apa itu masih tetap. Nah, dengan tetep. Begitu kan ada interaksi ngono ya, Cak ya. Mosok ya urip dhewe karo HP. Ya nek HP-ne ndang urip terus, nek HP-ne mati rak bingung rak tambahan
3: nggih. Baterene entek.
2: Baterene entek wae wis bingung ngandane ya HP-ne mati rak tambah bingung nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Ingkang sampun bergabung, monggo Cak Ning, ingkang gabung monggo tenggene 0896021119 nggih teng HP-ne Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, kita lajengaken nggih Cak Domi nggih. Kemudian Cak Domi, sejauh mana sih sebenarnya digitalisasi itu mengubah cara bisnis dalam beroperasi nggih?
3: Iya. Memang dalam banyak bidang ya, bidang pekerjaan, katakanlah misalnya di dunia pendidikan gitu ya, sebagai saya kan kebetulan di
2: dunia pendidikan, pendidikan ya.
3: Jadi sehari-hari mengajar begitu, lalu ketemu dengan mahasiswa ya, dengan berbagai macam latar belakang itu. Memang kita tidak bisa membatasi ya, mereka mau mencari referensi apapun bisa, kemudian mengerjakan tugas itu sekarang juga sangat dipermudah gitu kan. Nah, kadang-kadang membatasi itu memang sesuatu yang sulit untuk saat ini. Tetapi kan lagi-lagi bahwa AI atau bahasa Indonesia-nya mungkin bisa juga disebut sebagai akal imitasi ini.
2: Nah, ini akal-akalannya. Akal imitasi, boleh.
3: Itu tidak bisa menggantikan diskusi kritis. Jadi diskusi yang membangun keterbukaan wawasan, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, saya kira itu tidak bisa digantikan oleh AI. Lalu juga pembentukan karakter. Jadi hal semacam itu tidak akan tergantikan ya. Lalu di dunia ya pekerjaan yang lain, misalnya dunia medis, saya kira juga sama. Sekarang ini mungkin kalau dokter mendiagnosa satu penyakit itu kan juga terbantu ketika ada AI dan yang lain. Memang, nah disitulah bahwa digitalisasi mengubah cara bisnis beroperasi, tapi dia tidak menghilangkan esensi dari proses bisnis itu sendiri. Nah di situ kita banyak mengambil manfaat dari teknologi, tetapi juga ada sentuhan human touch. Jadi sentuhan manusia yang tidak boleh hilang dan tidak boleh kalah oleh teknologi yang merupakan buatan manusia itu.
2: Nggih. Wong iku sing nyiptakno ya manusia. Jadi aja sampai awak dhewe kalah ngoten nggih.
3: Mosok kalah karo gaweane dhewe.
2: Nah, nggih, seperti tadi ingkang dipun ungkapaken panjenengan, misale saiki misale kasir ngono. Kasir itu karek nemplek noto duitnya. Oh sudah ya mbak, centang teklik kan. Oke, terima kasih wes ngono tok. Dadi ne padahal kasir itu adalah pekerjaan utama. Lah wong-wong sing dipasang nang kono kuwi nang sewalayan modern terutama nggih. Nang toko-toko modern misalnya. Ngono iku berarti meng melayani saat wonge bingung. Nah. Goleki mbak nggone sabun cuci ku nang ndi? Bingung goleki. Nah, berarti nang kene iki ada pergeseran ya. Berarti untuk pekerjaan-pekerjaan inti sudah bisa dilakukan dengan digital ya, Cak ya. Nah, itu bagaimana perkembangan-perkembangan menurut menurut pengamatan jenengan?
3: Memang disinilah ya bahwa tadi saya menyampaikan ada high touch ya. Artinya touch itu kan sentuhan ya. Nah, sentuhan yang dimaksud di sini sentuhan manusia itu. Jadi meskipun kasir-kasir itu sekarang relatif pekerjaannya lebih ringan, tapi ada pergeseran. Jadi mereka harus bisa memperluas ya, supaya kerjaannya itu tidak hanya nyekeni barcode harga,
2: tetapi
3: ada sesuatu yang bisa juga diberikan supaya si pelanggan itu tadi seneng gitu. Jadi pulang dari toko itu lalu merasa puas karena wah kasirnya kok ramah ya, kasirnya kok sangat proaktif di dalam melayani. Misalnya ketika ada perlu informasi tentang produk ini itu seperti apa sih, yang paling laris yang mana gitu misalnya. Nah itu adalah sentuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Karena pada dasarnya kan pelanggan yang datang tuh tidak hanya butuh jawaban seperti yang dijawab oleh robot-robot. Kalau kita membuka berbagai macam web atau aplikasi itu kan yang jawab robot ya. Tetapi kan sebetulnya mereka itu, para pelanggan itu kan ingin didengarkan, ingin dipahami dan diperlakukan sebagai manusia. Jadi meskipun banyak robot di sekeliling kita, tapi karena kita itu manusia ya, pengen dimanusiawikan gitu. Nah itu di sini pentingnya satu ya sikap empati ya dari pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh robot tapi bergeser, seharusnya dilakukan manusia tetapi bergeser dilakukan oleh robot. Nah bagaimana kita juga bisa menjadi lebih manusiawi dengan cara itu, lebih empati, lebih bisa mendengarkan. begitu.
2: Nggih.
3: Ning Purbandari.
2: Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di beberapa item nggih. Dados apakah kemudian teknologi ini akan menggantikan manusia, Cak? Kak, menurut perkiraan panjenengan?
3: Saya kira tidak ya.
2: Jadi tetap tidak bisa menggantikan manusia,
3: tidak bisa,
2: ya.
3: Bahwa
2: enggak bisa sepenuhnya,
3: tidak bisa ya. Sepenuhnya. Jadi memang teknologi itu dibuat untuk memudahkan manusia, tetapi esensinya adalah bahwa teknologi itu tidak mungkin menggantikan manusia itu sendiri. Teknologi itu hanya untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya sifatnya. Tetapi bahwa manusia ada itu untuk menciptakan nilai. Nah, jadi seperti kita kalau di restoran itu kan juga sama ya. Bisa lewat pakai QR code itu untuk pesan. Memang itu efisien, tetapi kan kita masih tetap perlu pelayan yang menyapa. Nah, kalau kita masuk ke retail-retail itu kan kadang-kadang selamat pagi, selamat datang, selamat belanja kembali. Ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan daripada ketika kita disapa oleh robot misalnya. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, jadi bahwa teknologi itu memang meningkatkan efisiensi. Nah, tetapi pengalaman pelanggan itu, pengalaman customer itu menjadi kurang baik ketika hanya menggunakan satu media teknologi. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan satu pengalaman bagi para pengunjung, bagi para pelanggan, sehingga mereka lalu menjadi, wah ternyata kalau belanja di tempat ini tuh beda rasanya. Atau kalau di bank itu kan juga sama ya, semua bank itu sekarang punya mobile banking, punya
2: sudah apa-apa bisa dilihat bisa. Dari rumah ngoten nggih. Dadi ora perlu moro nanggone apa itu
3: teller
2: ya. Gak perlu morone teller, tapi dengan keterangan apa m-banking itu sudah
3: dhewe iso nonton duitku
2: piro sih gitu ya. Terus
3: transaksi piro gitu
2: transaksinya juga bisa terbaca di situ. Nah, sakjane dadi iku mau ya Cak ya. High tech ambek high touch-nya itu nang kono iku ya Cak ya. Nah, harus. Kemudian iki awak dhewe balik sing ning gone topik dasar dhisik. Sakjane kunci resiliensi itu maksudnya resiliensi itu apa, Pak? Apa Cak? Ini ada pertanyaan ya.
3: Oh, nggih. Resiliensi ya, ini kalau di bahasa Indonesia kan mungkin lebih dekat pada kata tangguh ya. Tangguh atau ketangguhan. Nah, maka resiliensi atau resiliensi bisnis ya. Bisa juga resiliensi pribadi atau individu gitu ya. Kalau saya memaknai itu bahwa resiliensi itu kan dimaknai sebagai kemampuan untuk tetap bisa bertahan, kemudian beradaptasi dan berkembang bahkan ketika menghadapi kesulitan atau perubahan. Nah, ini kan dunia kita itu kan dunia yang selalu berubah, apalagi sekarang banyak sekali faktor-faktor dari eksternal yang seringkali membuat kita itu bingung. Ini mau kemana, mau diapakan. Nah, itu resiliensi bisnis kita bisa capai ketika kita itu memiliki modal ya, modal untuk bisa beradaptasi. Dan sebelum beradaptasi itu sebetulnya ada satu pendapat yang mengatakan ada antisipasi, bahwa resiliensi itu diawali dari proses antisipasi. Antisipasi itu kan berarti bisa membaca ini ya, kira-kira ke depan itu akan
2: seperti
3: terjadi apa.
2: Seperti
3: meramalkan gitu. Kalau zaman dulu kan
2: bisa
3: orang
2: ngiro-ngiro
3: pakai dukun. Tapi meramalkan dalam arti yang lebih rasional.
2: Nek saiki wis koyo ngene, kok setahun kas bakal koyo apa?
3: Nah, kira-kira begitu. Antisipasi kemudian bisa mengatasi atau merespon perubahan itu. Lalu akhirnya bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, itulah ketika kita bisa mengelola itu, di situ letak atau kunci resiliensi sebuah usaha, sebuah organisasi atau resiliensi diri itu berhasil kita bangun.
2: Nah, berarti nek awak dhewe ngomong tentang ngantisipasi, berarti iki termasuk dhewe cepat-cepat.
3: Betul.
2: Iya kan? Kudu siap-siap.
3: Siap-siap.
2: Nah, apa sing kudu dilakoni ya ketika kanggo siap-siap untuk menyeimbangkan teknologi ambek sentuhan manusia iku mau cak. Kanggo perkembangan selanjutnya ya. Intine kadang-kadang kan kita mikirnya gini. Nyon sewu ini wong daerah. Jo meneh kok bergelut dengan digital. Tekel HP kadang-kadang enggak. Nyon sewu nggih, terutama kanggo wong sing sepuh-sepuh. Kayak aku bareng termasuk. Mungkin artinya sentuhan AI itu kadang-kadang ya ono sing ora kenal. Tapi ketika nanti engko mbuh berpuluh tahun ke depan besok tiba iki kaya arek sebelahku. Tiba arek SMA, SMK ketika dia nanti menjadi seorang ibu, wis dadi wong tua, wis dadi punya anak, punya cucu mungkin ya. Mungkin nantinya akan apa semua bakal berubah total. Nah, ketika menuju berubah total iki awak-awak dhewe sing mapan ning saiki kan ya kudu persiapan. Apa sebenarnya yang harus disiapkan untuk penyeimbangan itu, Cak?
3: Iya. Memang sekali lagi persiapan ya tentu banyak hal. Kita
2: ya, termasuk tantangan-tantangan saiki ya Cak ya.
3: Betul.
2: Iya benar.
3: Ada banyak hal misalnya kita bisa isi hari ini itu dengan peka terhadap informasi-informasi yang masuk gitu ya. Jadi di tengah gempuran informasi itu bagaimana kita bisa filter, menyaring. Menyaring berbagai macam informasi yang itu harus dicek dulu kebenarannya.
2: Tuh.
3: Nah, kepekaan untuk itu menjadi penting di era yang sangat masif akan informasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu itu tadi. Saya mengatakan human touch atau sentuhan manusia. Nah, itu salah satu hal yang bisa memproteksi kita, melindungi kita sebagai bagian dari tahap persiapan karena relasi antar manusia itu adalah relasi yang tidak tergantikan. Maka bagaimana membangun hubungan antar manusia sehingga kadang-kadang kalau kita ngomong langsung dengan ngomong lewat WA atau telepon itu kan beda ya.
2: Nah,
3: kita nggak bisa tahu mimik wajahnya, gerak-geriknya dan sebagainya. Itu kan bagian dari antisipasi. Jangan-jangan dia itu seperti apa gitu. Nah, maka sekali lagi bahwa relasi itu menjadi salah satu bagian dari persiapan. Memperluas jejaring, memperluas networking. Nah, itu kan salah satu upaya dari kita sehingga ketika terjadi sesuatu yang kita belum prediksi sebelumnya, ada satu jaringan yang itu menjadi seperti jaring pengaman bersama gitu.
2: Untuk backingannya awake dhewe ya Kak ya. Kalau nanti suatu saat menemui kesulitan.
3: Betul.
2: Nah, seperti sekarang ini mungkin kalau kita mengamati ya misalnya yang dunia UMKM. Ternyata ibu-ibu sing mohon maaf kadang-kadang aku ki gaptek ngono. Ternyata mereka juga menggandeng para mahasiswa-mahasiswa.
3: Nah, itu salah satu caranya.
2: Apa ngeladeni intine untuk menyiapkan perangkat-perangkat UMKM iku, perangkat-perangkat promo dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Satu usaha ya.
3: Seperti itu, betul.
2: Kemudian Nee, menurut perkembangan sekarang gimana Cak peran sertanya pemuda dalam rangka apa pengembangan digitalisasi ini? Untuk
3: ini.
2: Yang ini rada mentang didik ya untuk teman-teman UMKM ini Cak. Ada waktu 1 menit ya untuk menjawab
3: ini
2: ya.
3: Nah, ini menarik bahwa UMKM yang sekitar 90% menguasai ekonomi kita itu memang perlu melibatkan orang muda karena bagaimanapun secara demografi orang muda kita persentasenya lebih banyak. Nah, oleh karena itu ada banyak hal yang bisa dilakukan UMKM, salah satunya tadi menggandeng orang-orang muda, kemudian juga memberdayakan orang muda karena orang muda itu proses belajarnya kan lebih cepat daripada kita-kita yang sudah lebih senior.
2: Oke, nah. Cak, nanti kita lanjut lagi ya. Nggih, niki wancine adzan zuhur. Nggih, kagem Cak ning sedaya nggih adicara dialog ekonomi ugi wonten WA-WA ingkang sampun masuk mangke kita lajengaken nggih Cak ning sakmenika sampun jam 11 langkung 3:01 menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Nggih, cak ning utaminipun kangge sahabat muslimin lan muslimah nggih, kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, cak ning niki taksih enten beberapa item ingkang perlu kita bahas tenggene dialog ekonomi nggih. Kita lajengaken taksih kalian narasumber kita wonten Dr. Dominikus Wahyu Pradana MM, dosen tetap program studi manajemen UKWMS Surabaya. Nggih, monggo. Kula badhe maosaken WA sekedap kula pikak riyen tadi sepertinya ada 2 WA yang masuk ya. Dari 2971. Ning Pur, lah nek wis kaya ngono, berarti awak dhewe iki ora butuh pasar, ora butuh warung, ora butuh wong dodolan. Soalnya saiki wong dodolan wis cukup dengan HP. Terus bagaimana pergerakan dan bagaimana juga untuk kita bersosialisasi? Monggo, sepertinya balik yang tadi ya. Enggak apa-apa dijawab aja. Matur nuwun Kang sampun bergabung. Nggih, monggo.
1: Lalu bagaimana kita mau bersosialisasi kalau semua sudah
0: KB-KB wis ning HP,
1: di HP. Nah, ini kembali pada kita, apakah kita itu akan tetap mengurung diri juga mengikuti arus yang ada, atau kita berani juga untuk keluar begitu ya. Keluar dalam arti mungkin mengajak orang-orang terdekat, ayo kita bersosialisasi, berrelasi, keluar. Sehingga meskipun mungkin transaksinya di HP, tetapi bisa juga mengantarnya akan tetap kita bertemu antar muka atau face to face manusia dengan manusia. Nah, itu jadi supaya tidak full oleh teknologi ya. Kalau kita beli di mungkin di toko online gitu kan, banyak pesannya via aplikasi, bayarnya via aplikasi, pengantarannya juga orang yang kita tidak kenal. Nah, itu kan sebetulnya di sana masih ada sedikit ruang ya, misalnya di waktu yang mengantar itu datang lalu kita menyapa, pripun mas, sudah mengantar kemana saja, sudah berapa orang ya yang dilayani gitu. Nah, di situ masih ada ruang-ruang bagi kita untuk juga tetap bertemu muka ya, bertemu antar muka. Atau juga misalnya ketika ada event-event, seringkali kan kita itu di Surabaya atau mungkin di kota-kota lain juga sama, ada event bazar UMKM misalnya. Di situ adalah kesempatan untuk kita bersosialisasi ya, bertemu dengan sesama pelaku UMKM, bertemu juga dengan para pengunjung. Nah, disitulah ruang bagi kita sebetulnya untuk ketika kita sudah jenuh ya dengan dengan teknologi. Di situ ada ruang untuk itu yang disediakan oleh mungkin pemerintah atau mungkin oleh perusahaan, kadang-kadang juga memberi ruang untuk itu ya. Event-event itu seringkali dilakukan untuk memberi ruang bagi UMKM atau pelaku bisnis supaya kita tetap pada terjalin relasi dengan siapapun begitu.
0: Nggih, matur nuwun nggih ingkang sampun bergabung. Lanjut dari 7701. Nah, ning Pur, memang nek bisnis iku nek gak disertai karo online iku jarine jadul.
1: Betul.
0: Iya, Pur.
1: Betul. Leres sangat.
0: Iku jarine jadul. Tapi ya apa carane sing jadul iki ternyata masih bisa menjadi benang merah. Nggih, masuk nggih. Masih bisa menjadi benang merah untuk mengatasi semua yang digitalisasi. Nah, iki penyeimbangan-penyeimbangan kaya mau sing wis diterangno, iku matoke kaya awak dhewe iki ya apa ning sing berada di pasar-pasar tradisional, terutama kita sebagai penjual-penjual sayur, penjual-penjual daging dan sebagainya. Monggo, Cak.
1: Nggih. Nah, ini menarik.
0: Nggih.
1: Jadi bahwa ada teknologi bukan berarti meniadakan manusia ya. Saya tuh kalau belanja juga lebih senang ya
0: di
1: ke
0: pasar
1: warung
0: gitu,
1: ke pasar tradisional. Karena di sana ada interaksi ya, bisa ngobrol bagaimana para penjual itu dengan segala kesulitannya ya. Semua bahan-bahan kok naik, barangnya langka dan sebagainya. Itu yang menjadi wadah yang menarik untuk saya tahu bahwa oh sebenarnya sosial masyarakat kita itu menjadi sekarang ini seperti itu gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ya sekali lagi bahwa kita masih harus ya, hidup secara seimbang meskipun sulit ya, tetapi kita bisa upayakan bisnis itu bisa kita fasilitasi dengan teknologi, bisa kita lakukan modernisasi dengan teknologi itu untuk mempermudah atau mungkin bahasanya itu efisiensi begitu ya.
0: Nah, supaya tetapi praktis.
1: Nah, praktis, efisien ya. Tapi sisi yang lain, sentuhan, keramahan, sapaan itu tetap diperlukan oleh pelanggan, oleh para pengunjung ya. Jadi teknologi AI itu membantu menemukan peluang, membantu menciptakan mungkin model bisnis yang baru ya. Tetapi itu kan yang harus perlu diingat bahwa mereka atau AI itu hanya menyediakan informasi. Yang memutuskan ya itu kan tetap manusianya.
0: Kita sendiri.
1: Kita sendiri.
0: Terutama kadang-kadang nek awak dhewe supaya luwih luas dikenal wong. Mosok sing kenal kok misalnya dodol gorengan, dodol martabak apa-apa, mosok sing kenal kok meng wong daerah Semolowaru, wong daerah Gubeng tok gitu ya. Dengan AI, dengan nek dhewe online niku mau banyak yang kenal.
1: Betul.
0: Karena sapa ae sing duwe HP bakal iso ndelok mekaten nggih dimanapun tempatnya. Toh pesen ya iso diterno dengan online juga.
1: Betul.
0: Sing ngeterno sing menungsone. Nggih, ngaten nggih. Nggih, waktunya semakin mepek nggih. Jadi dados ngene, Cak. Dadosipun Cak Domi iki opo sih sakjane keterampilan-keterampilan yang perlu kita siapkan ya. Ini yang supaya iso tetap relevan di era-era AI yang sekarang ini, monggo.
1: Nggih, Neng Fur dan semua pendengar RRI, saya melihat ada dua kelompok keterampilan yang harus dikembangkan secara bersamaan. Dari sisi high-tech skills ya. Keterampilan teknologi itu misalnya soal literasi digital ya. Bagaimana kita itu punya wawasan yang cukup sebelum mengakses perangkat-perangkat digital atau media-media informasi supaya nantinya lebih bijak. Terus kemudian pemanfaatan AI atau akal imitasi ya. Mungkin orang-orang tua sekarang itu kalau ngajari anaknya kan buka ChatGPT ya, ngajarinya itu pakai ChatGPT. Itu hendaknya bisa lebih bijak ya, meskipun ada itu bisa digunakan tetapi tetap harus dalam batas-batas koridor yang memang seperlunya, sewajarnya. Kemudian juga analisis data ya, ketika ada beragam informasi itu sebaiknya diapakan data informasi itu. Dan yang terakhir adalah adaptasi teknologi ya, meskipun kita itu kadang-kadang sulit untuk mengejar kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, karena setiap hari itu update teknologi pasti ada, tetapi sekurang-kurangnya kita juga ikut supaya kemampuan kita di dalam teknologi itu tetap ada. Lalu yang bagian yang kedua, kelompok keterampilannya itu adalah yang human touch skill. Jadi artinya ini kemampuan-kemampuan misalnya komunikasi ya, kemudian kreativitas, lalu bagaimana membangun empati
0: ya,
1: itu yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Kan semacam itu. Berpikir kritis ya, kemudian berkolaborasi ya, supaya manusia sekarang itu kan banyak yang individualis. Kalau bisnis individualis kan tidak bisa ya,
0: harus gak bisa merangkul ya,
1: gak
0: bisa
1: banyak,
0: berantai juga
1: ya, maka harus banyak-banyak membangun kolaborasi. Maka di sini yang menarik adalah semakin maju teknologi, justru human touch itu semakin bernilai gitu. Nah, karena kemampuan-kemampuan itu yang memang sulit diotomatisasi. Mengkaten.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun. Dados semua keterampilan yang dimiliki adalah semata-mata untuk keseimbangan. Ketika teknologi semakin dukur, semakin berkembang, ya apa awak dhewe ya kudu semakin berkembang supaya gak kalah dengan perkembangan teknologi itu.
1: Betul.
0: Gak tergilas ya istilahnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tergilas sing dunia-dunia sing koyo ngono-ngono iku gitu ya. Tadi contohnya kayak sekarang ya, contohnya juga ada beberapa mahasiswa itu juga, dia juga ternyata sekarang ini sedang mengasah diri juga, kuliah enak-enak atau kerja enak-enak, J-less.
1: Nah,
0: J-less apa itu, public speaking.
1: Nah,
0: mari ngono UMKM ibu-ibu barang yo ono sing les public speaking. Wah,
1: ikut
0: supaya
1: pelatihan.
0: Aku kok melok pelatihan-pelatihan, saliyane pelatihan pinter masak, pelatihan pinter gawe mamin, ketika ikut UMKM saya bisa mengatasi ini semua dengan saya berbicara. Dengan nah itu kan sentuhan antara manusia dengan manusia. Betul. Ya. Artinya ketika iku wis dilakoni, mudah-mudahan tantangan-tantangan itu segera terjawab.
1: Ya.
0: Dan mudah-mudahan itu menjadi modal ya, modal untuk semakin maju mekaten nggih Cak nggih. Oke Cak, wektalipun mboten kraos nggih saderengipun. Sudah disampaikan semuanya nggih, item-itemnya nggih.
1: Iya, kira-kira.
0: Kira-kira sudah ya. Pertanyaannya sudah saya bacakan semua. Nggih, matur nuwun ingkang sampun bergabung. Nggih, saderengipun kita perpisahan Cak Ning, matur nuwun sanget ingkang sampun bergabung. Menika badhe dipun sampaiaken harapan ugi closing statement nggih saking Cak Domi. Monggo Cak Domi.
1: Nggih, Ning Pur lan ugi sedaya pamirsa para pendengar RRI, saya ingin mengajak kita bahwa perubahan itu mari kita lihat sebagai sebuah peluang. Karena di luaran itu teknologi kan terus berkembang dan AI akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi bahwa berbagai peristiwa masa lalu atau sejarah menunjukkan bahwa manusia akan selalu mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, itu yang perlu kita miliki. Maka monggo panjenengan semua para pelaku bisnis UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang lebih besar, bahwa perusahaan yang sukses adalah bukan perusahaan yang paling besar atau paling kaya, tetapi mereka yang paling adaptif. Begitu pula individu, mereka yang berhasil bukan mereka yang menolak teknologi, tetapi mereka yang mampu belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai yang semakin besar. Jadi memanusiakan manusia melalui teknologi. Mekaten Neng Pur.
0: Nggih, matur nuwun sanget wekdalipun Cak Domi sampun rawuh tengene perempat RRI Surabaya.
1: Nggih,
0: mugi-mugi yang pertama sekarang untuk menjadi pertemuan kita besok-besok nggih Cak Domi. Kalau ada tugas lagi monggo silakan rawuh nggih. Nggih, matur nuwun nggih Cak Ning ingkang sampun bergabung tengene WA-ne perempat RRI Surabaya. Mugi-mugi sedaya sehat lan berkah sedayanipun. Nggih, kita tutup bareng-bareng dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pareng nggih Cak Ning nyuwun pamit rumiyin mangke kepanggih tenggene jam 12 adicara Semanggi Surabaya sing segmen jam 12 ngantos jam 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panggonane strategis ngelambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20 kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Raja dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Apa wingi ono pelantikan mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
2: wame wong seneng
1: ono cecek lugur kaget aja cecek
2: gak perkara kaget
1: lha apa
2: cecek yang melok keplok eh
3: intermezzo
4: kok apik men yo klambi nang butik iki buatan luar negeri pisan senenge aku bahane adem jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tuku nih. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho alah, Ning,
5: ketemu nang kene.
4: Lho alah,
5: ya opo kabare?
4: Apik nih.
5: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
4: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
5: Walah Ning, Ning. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
4: Lho, apa Ning?
5: Sampeanku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya nih.
4: Iya ta Ning.
5: Iya, teko sisi bahan, werna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
4: Loh, iya ta Ning.
5: Iya, apa maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mal-mal ngene ku lho Ning.
4: Lha kan
5: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
4: Nang
5: mal-mal kono lho.
4: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
5: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
4: Iya,
5: malah ono sing teko bahan daur ulang.
4: Lho, yo,
5: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
4: Iya yo Ning.
5: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
4: Surabaya.
5: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
4: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
5: Iya Ning.
4: Yo wis, mendine ono pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
5: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Saning waro-waro jam 12 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Saning pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngakei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud kanggo ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup masyarakat. Saliyane iku Cak Ning pihake yo njalano sejumlah program pendukung ing antarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera.

Ngalih nangkap Riani ya Cak Ning, pemerintah kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri. Merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen memberantas rokok ilegal sing dipastekno ngerugekno negara salah sijining gencarno razia rokok ilegal. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja ya.
0: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi bae.
2: Intermezzo.
3: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
4: Napa sih gawe SNI?
3: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gaya lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
4: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

nih, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe loh. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar di dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar biasa.
1: Siap. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja, jadi dengar Perempat aja.
2: Oh, dengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngeliatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang ini gitu ya, bersama sumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sana ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro 4 nih, Bang Jo, ada Bapak R. Heri Diono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11249 28. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku. Nah, padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini? Kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat? Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya, jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas selanjutnya sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal gitu. Nah ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki ini mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan keberliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan pekerja literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Ya. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulis siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk nulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan kemampuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasla jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku-buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan sebaiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural, yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non-pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu, karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan, dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi, Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah begitu, jadi lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kemenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami buka peluang pada siapapun untuk mencetak memperbanyak buku-buku itu tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana mereka bisa mencetak buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya. Iya. Yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa ada juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Iya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita balik lagi ya pemirsa RRNet juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Ok.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih, benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak? Bapak Heri ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, oh, iya, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, pokoknya bahasa, bahasa terus, ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti ya, apa?
2: Sudah ya, dua yang kedua apa ya Cegu ya? Pastinya, Cegu, punten yang kedua Bapak tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunnya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih, Cegu. Kita jawab yang pertama aja kalian nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana, dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Ya,
3: ya silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Ya.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena apa keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang kita juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga.
2: Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, juga. Belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
0: Ya, happy birthday ya. Baru beberapa hari lewat ya.
2: Yo Allah. Ya Allah, ini sampai mengkering bibir kita. Makin dibilangin.
0: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo yang terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
0: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
0: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
0: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
2: Pak Heri Budiono.
0: Oh Bapak Heri, nama sumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
0: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini apa duduk manis baca koran baca majalah begitu, sekarang sudah hilang begitu, jadi contoh sudah hilang, sudah nggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
0: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
0: you.
2: Terima siap, terima kasih Terinda.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh, boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu.
3: Yeah.
5: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu, tapi paling tidak kita menunjukkan

0: masing-masing waktu itu, yeah. Karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru-guru bisa mengadakan apa kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya dengan media atau apa produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga ibu pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian,
2: Bang. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya, Pak ya.
1: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
0: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo, dengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja, tetapi dalam arti luas kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Karena itu partisipasi masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkat literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan,

0: terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Chaveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro 4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

ning waro-waro jam 2 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi barek BP POM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan.

Nyanda kabar liane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2026. Salah sijine nyalurno 2,7 miliar gawe masyarakat nang wilayah Probolinggo. Hal iki sebagai bentuk kanggo ngurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

Ning nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning. Mboten kraos pancenipun kula nyuwun pamit saking ngersa sampean sedaya ngaten nggih Cak Ning. Matur nuwun sedayanipun ingkang sampun nyarengi kula tengene Tanjung Perak Siang edisi dinten menika dinten Rebo tanggal 17 Juni 2016. Sembari sambil kita mirengaken gending-gending campur sari lajenganipun menika nggih Cak Ning, mangke kita ugi ngrantos wekdalipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun. Kula berbandari mohon izin nyuwun pamit. Mangke tengene Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe titikan cani kalian Ning Aner yang nggak ngaten nggih tenggene goyang dangdut. Sampun kesupen Cak Ning goyang dangdut live tenggene Pro 4 RRI Surabaya badhe kita laksanakaken dinten Kamis nggih tanggal selangkung Juni 2016 jam 3 ngantos jam gangsal nggih wancinipun goyang dangdut kados padatan ngaten Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe rawuh ngersakaken nembang, ngersakaken nyanyi, monggo mangke sareng-sareng kalian penyiar-penyiar Pro 4 mengaten. Matur nuwun sanenipun Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: In, intermezzo.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam kalih langkung 50 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing kantor Kementerian Agama Kemenag Sumenep, Jawa Timur wis ngupaya no gawe memperkuat perlindungan nang poro santri sing sinau nang berbagai pondok pesantren nang wilayahe melalui program pesantren ramah anak. Menurut Kepala Kantor Kemenag Sumenep, Abdul Wasid, nyampe no upaya memperkuat perlindungan santri liwat program iki diantarane ambek ngadak no deklarasi bersama sing kelibat no pengasuh pondok pesantren, aparat penegak hukum, lan organisasi keagamaan. Kegiatan iki salah sijine diadak no nang pondok pesantren Anukayah Guluk-Guluk Sumenep tanggal 13 Juni tahun 2016.

0: Kabar liyane caning Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sampang Jawa Timur nglaporno ana loro wong haji asal Sampang sing meninggal dunia saat marine menunaikan ibadah haji nang tanah suci Mekah pada musim haji 1447 Hijriah. Dijelasno loro wong iki meninggal dunia saat marine nglaksanakno serangkaian ibadah haji dengan tuntas. Jamaah sing meninggal dunia teko kloter swidak pitu iki jenenge Muhammad Tohir M. Suud Burhan, warga Jalan Tengku Umar, Kota Sampang. Almarhum meninggal dunia nang Mekah dino Kemis tanggal 28 Mei tahun 2016 samarine menjalani perawatan akibat sakit. Janing iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning ketemu mana karo aku Anerianga, saiki wayahe dhewe. Ketemu nang goyang dangdut ya. Goyang-goyang sore-sore nak pro papat. Terus mari ngono sampean iso milih lagune dhewe. Lagu apa sing pengen sampean rungokno, yuk monggo ya. Langsung aja telepon nang 5446061 utawa 0896021116. Sugeng santan goyang dangdut.
1: Sugeng santan goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solehen.
1: Kalem nih Ana.
0: Saya itu kalau sama Anda tidak bisa kalem ya.
1: Ya gak apa-apa, aku suka yang liar kok.
0: Oh, liar bina liar. Ya Allah, ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Alhamdulillah, semoga Cak Solihin juga baik-baik juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, saya sudah seperti Cucak Rowo ini sedang ngoceh terus. Sekarang waktunya Cak Solihin ngoceh, pengen dengerin lagu apa?
1: Bebaskan aku.
0: Oh. Berarti selama ini Anda terpenjara.
1: Oh iya, kayak begitulah kira-kira.
0: Oh. Ya wes. Oh, bebaskan aku yo.
1: Ya.
0: Sebentar. Tang. Der. Oh iya ono. Ada dari? Yang versinya Shepin Misa, ada Putri Kristia, ada Nasar.
1: Ah, Nasar aja.
0: Asik, aku juga sudah kangen sama King Nasar. Jarang loh ono sing request King Nasar iku Herman aku, padahal enak, lucu, gemes.
1: Ya wis salamnya ya. Ada Mas Ali juga, ada Bu Siti, Ning Gustian, Indian. Ning Gustian, Yud, Ning Tumira. Apa? Cak Toto, Cak Skum, Cak Parno, Cak Mulyono, Kak Hafid, Nisa Lama, kesemuanya ada tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Oh itu siapa? Siapa itu?
0: Siapa?
1: Yang mana? Berdua itu.
0: Cak Husen sama Ningama.
1: Ya itu Ningama, semoga selalu sehat berserta keluarga.
0: Amin.
1: Ya, Glosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sebelahnya yang sudah dapat salam dari Cak Solihin ada Ning Salama. Goyang dangdut.
2: Lego tenang.
0: Asik tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar?
0: Alhamdulillah sae. Sampean apa kabare?
2: Alhamdulillah saya juga. Semoga selalu saya selalu sehat.
0: Ayo betul. Nah, pengen
2: request lagu.
0: Apa lagu nih?
2: Jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Yang gitu.
0: Oh iya, oke. Okay. Ku mohon kepadamu. Oke, siap.
2: Salam ya. Untuk Neng Rahma, Kak Husen, Kak Toto, Kak Wandi, Kak Askum, terus Kak Paris, Kak Mul, ya semua mana ya. Kak Pobar. Semuanya ada. Tempat terkecuali.
0: Siap.
2: Okay. Surabaya.
0: Siap.
2: Untuk Nuduro sehat semuanya, Surabaya sehat semuanya. Untuk Ningana sehat selalu. Kalau Amin. Pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Leko tenang. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah apa kabar ibu?
0: Alhamdulillah beres.
3: Boleh jadi satu betul.
0: Nah iya, aku kok ya gak ngerti kenapa demikian adanya.
3: Iya bu. Iya. Kepengen Madura ya, kecik anil nih kepengen nanduk aja.
0: Lah iya, padahal sih wong Madura ya gak ngomong gaya poso Madura loh iku mau.
3: Ting-ting sampai anil.
0: Lah iya. Ya Pak, Peng. Apa request sih?
3: Lagu ini Adela.
0: Sing apa?
3: Santri
0: Pato. Oh asik. Iya oke.
3: Salam kanggo Bunda Iin, Bunda Jalali, Bunda tanggal 25, Bunda Koyang Dangdut.
0: Oke. Okay. Aze.
3: Bu MC ini ano mame. Hmm. Iya, tak usul no kok. Nang, nang pur.
0: Oh, ngono. MC
3: ini mene, nang, nang ano mbe, nang ayu cik. Horot.
0: Wow. Horot ya. Cik,
3: horot, iya. Hmm. Kalau foto itu nih, cocok.
0: Hmm. Oke.
3: Okay. Iya, terus tanggung. Pak Parno, ayo masuk Pak Parno, Bu Eli.
0: Siap.
3: Bunda Pisiha, Pak Marioto. Bunda Suratno, kalian Abah. Cak Irfat, dari Nih Asia. Cak Fikri, Mama Fikri yang punya mendamba, ayo masuk.
0: Oke, okay, siap.
3: Terus buat, apa mana ya, singgurung ini. Tanggung kabel lah.
0: Oke.
3: Okay. Tanggung dengan Ana, selamat berdekat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Namun, semoga sehat yang berkah menimpa, dijawabkan dan dalam kita. Kalau jalan dengan Allah SWT,
0: amin, amin.
3: Kita
0: kemudian
3: kita kemudian kita kemudian. Maaf, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning, telu lagu tak bebaskan dulu ya lagunya, karena sudah ditunggu sama yang request. Tetap di sini di Goyang Dangdut.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Lagu ini gara-gara semangat ya Cak Ning ya. Lagu ini lagi apa ya, lagi hits lah ya. Ibaratnya ya Cak Ning ya. Kok ibaratnya, ini gak ibarat, ini kenyataan. Nah, ya wes, jadi gawe sampean sing pengen request lagu kayak ngono iku mau ya gak apa-apa banget Cak Ning ya. Ya wes, langsung aja aku sopo sih sing wis masuk nang WA, nang chatting iki ono Cak Tommy pengen request rungkat teko Happy Asmara. Salamnya gawe Cak Solikin, Ayu, Analia dan lain-lain. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya siapa lagi yang akan masuk ke telepon kita? Goyang dangdut, Cak Hosen.
1: Goyang dangdut, leko tenang. Assalamualaikum dengan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng beres, Neng.
0: Alhamdulillah beres. Kalau sampean gimana?
1: Pada beres, Neng. Alhamdulillah. Ada pos lagu, Neng.
0: Apa lagunya?
1: Anu, baik, Neng. Apa? Penalu Cinta, Neng. Mansur.
0: Penalu Cinta, Mansur. Oke. Siap.
2: Goyang dangdut, lekot, tenan.
0: Leko tenan.
2: Ning Ayu. Ning Ana.
0: Iya.
2: Keliru.
0: Keliru. Ya. Apa? Pengen ngurung lagu apa iki?
2: Are gua lagu.
0: Heeh, apa?
2: Lagune Rita Kasih Sayang.
0: Kasih Sayang. Oke. Ya wis. Salami gawe sapa?
2: Salami ya. Tanggo Cak Tata, Cak Wandi, Cak Basuki. Mbak Mol, Cak Askom, Bang Kobar, Neng Iin, Neng Dian, Neng Yati Randu Tejo, Neng Kusia, Neng Siti, Neng Ella, Neng Nang Maduro Kuwabe Brusio, Neng.
0: Oke.
2: Tanggo Neng Ana Matur Nuwun, lagunya tak tunggu, Neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Cak Ning. Teleponnya tak ndek sik ya, soalnya sono telu lagu iki Cak Ning, langsung yuk kita gaskan.

0: hotel kok ngono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku. Oh, iya.

0: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sik, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggowo jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Goyang Dangdut leko tenan. Nang telepon wis ana sing gabung. Goyang Dangdut
2: leko tenang.
1: Aha, ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Simer, Siti Merchant.
2: Sinten sampean? Sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Hai.
1: Ya Allah. Ning. Apa?
2: Kepo adik gak masuk-masuk wis pokoke.
1: Iya iki wis masuk iki lho, wis masuk.
2: Ayo, lagu nih.
1: Apa iku?
2: Koyok ada lagu kiamat. Bian siapa Bang Haji yo kiamat ya. Lagu kiamat.
1: Iya ta, kok lojok medeni po lagu nih.
2: Enggak. Koyok dulu Neng Siti sering
1: iya, no. Roma Irama
2: ya, iya. Kiamat ya.
1: Ngeri rek. Yo wes.
2: Durung kiamat, durung petene durung tuwe, durung kiamat.
1: Endi rek gelem aku pete,
2: tunggu aja nanti lek wis tuwe ya.
1: Oke.
2: Mulutan nanti usum.
1: Oh iya biasanya mulutan.
2: Tunggu.
1: Oke.
2: Salamnya buat Budian. Sapa meneh? Dek Ning Rahma, Mama Yasmin iku dek Pasuruan ngelayat. Terus Mama Fikri. Mama Yasmin iku Mama Fikri. Iku bukan Mama Fikri, Mama Yasmin iku.
1: Lah iku sapa sing gawe jeneng Mama Fikri iku?
2: Ndak tahu wong mau digandeng-gandengno.
1: Wong ana gandengane ya digandeng-gandengno.
2: Ya wis, saiki tak celuk Mama Yasmin pokoke.
1: Iya, oke.
2: Mama Yasmin. Cak Solikin, Cak Irsat, Cak Hafid, Cak Jainal, Ning Latifah, Ning Tati, Ning Ella, Cak Edo, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Umi Kustia, dan semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak Ning Ana, lagunya tak tunggu ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sudah telpon. Berikutnya, Abah kesayangan aku ini yang kumisnya tebal. Ada Cak Asnan kumis. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Iya, tenan.
3: Leko tenan.
1: Iya, ancen. Aja diulangi maneh, seru aku lek leko. Wong iki Goyang Dangdute pro papat kate gak leko. Tidak mungkin.
3: Leko tenan.
1: Yo wis.
3: Eh, butuh kok tak yo kok nang ngene. Wong kok mung koyo wong gak kerja ngene.
1: Oke. Caskum, lapo caskum. Wis mangan siang, mangan sore. Lagi nyemil apa saiki?
3: Mari mangan. Mari mangan jam 12 terus turu. Ketangi. Ketangi iki. Sopo sing mlebu mang?
1: Ning Simer.
3: Ketangi iku terus mari ngono mangan. Mangan, mari mangan maneh terus ngubungi sampean.
1: Oh.
3: Kangen lho. Kangen nek kakak. Tapi memang kayaknya gak ngubungi kangen nih. Sampai aku ngangen nih.
1: Wow, asik. Iya.
3: Ngomong kape ngomong. Aku nih gak ngubungi aneh-aneh. Tutup meduro, tadang dutan ini. Ngangen nih.
1: Oh, cocuit.
3: Orang cantik, itu dimana-mana mesti ngangen nih.
1: Oh, masa sih? Aku lho. Aku ki kaiso ngomong aku. Irungku gede soalnya saiki. Kaiso ambekan soalnya. Ya wes, pengen request lagu apa iki?
3: Lagu anu, Termenung.
1: Termenung.
3: Rasa cinta
1: pasti ada
3: pada makhluk yang bernyawa uriku.
1: Sing Imam S. Arifin, apa sing sapa?
3: Iya, paling. Oh. Iya. S. Arifin mari.
1: Iya, nang kene iki ana Imam S. Arifin. Salame.
3: Iya, salame ning Salama. Ning sapa? Sapa sitoke?
1: Sopo ayo?
3: Itu iman.
1: Ning Salama, ning ning Siti. Terus ning
3: apa?
1: Ning Rahma. Ning Latifa.
3: Ning Rahma. Terus ning Latifa. Aku silali terus iku. Ning Latifa dise ning iki kok ana ndi ning gak mlebu.
1: Iya.
3: Baraka iku.
1: Lah iya nang ndi?
3: Iya, sungai gak ketok. Mama Fikri gak bikin. Terus ana ning sapa iku? Ning Lulu. Ning Lulu. Sampeyan durung ngro ning Lulu. Ayu manis kok.
1: Wah, ya mesti to.
3: Oh, anak aku jenenge Lulu ya. Wih, cantik. Aku nek mung cantik seneng lho ning ngene.
1: Oh iya. Ya mesti wong lanang, lek seneng lanang ganteng ya medeni.
3: Lu makan dulu ya.
1: Iya, aku langsung wah. Iya.
3: Menurut Sabah Parno kare Umi Erik, Kak Wandi, Kak Mul, Kak Ali. Terus Kak Sobo Satrio, Satrio Gajol ini ya. Satrio terus Kepulanku. Mang ono Gresik sapa ning Gresik ning?
1: Gresik. Sopo ya
3: Gresik? Gresik apa Gresik?
1: Wah, gak hafal aku Gresik sopo ya? Nih. Oh, ning anu ning Dian.
3: Ning Dian. Ning Dian. Ning sapa? Ning Kati ku suwe gak mlebu ning.
1: Iya. Iya nang ndi ya wong iku ya?
3: Angel kok ning. Lagune termenung nih yo.
1: Iya, oke.
3: Okay. Kan rasa cinta.
1: Iya, rasa.
3: Wis kabeh ning yo. Heeh. Oh, anu. Pak Mariono Tulung Agung, mugi-mugi tansah kinaringan sehat.
1: Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon berikutnya. Goyang dangdut.
4: Lekor tenan.
1: Lekor tenan.
4: Ya ya ya.
1: Ya ya ya. Ya ya ya.
4: Ya ya ya. Gimana kabarnya Ning Ana?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Luar biasa. Ho ah ho eh. Iya, oke.
4: Okay. Hujan nih di sana nih.
1: Lu panasnya kayak gini Ning Lulu. Gimana?
4: Panas ya nih.
1: Ayo nelpon Bingko.
5: Halo.
1: Halo. Halo, Anang Ning Lulu ya?
5: Iya nih. Iya nih.
1: Nyamane siapa?
5: Alvin.
1: Oh, Alvin. Kelas berempa?
5: Tahun. Maut.
1: Oh, pinter ya. Yang pinter ya sekolahnya ya.
5: Iya, Ning.
1: Mama Alvin dia. Oke.
4: Okay. Request lagu nih.
1: Apa judulnya?
4: Senyum dan hatimu, Ning.
1: Senyum dan hati.
4: Dari Kenerjan aja nih.
1: Oh iya, betul. Oke.
4: Okay. Ya. Salamnya. Iya, buat yang baru santerin ada Jatum, ada Ning Siti, ada Mama Fikri atau Mama Yasmin ya Ning.
1: Iya, nggak tahu yang benar mana, yang benar Fikri apa Yasmin anaknya itu, apa anaknya ada dua, satunya Fikri satunya.
4: Ya nggak tahu, cuman anaknya itu emang dua nih, satunya laki, satunya perempuan.
1: Oh gitu. Iya benar sebenarnya ya, oke.
4: Iya nggak tahu, aku yang laki namanya siapa, yang perempuannya emang nyamannya Yasmin Ning.
1: Oke oke, siap siap.
4: Ya, oh, terus ada Mbak Romlang, ada Ning Salama, ada Umi Latifah, terus ada Kak Abdul Karim, ada Kak Hafid, ada Ning Rahma, Cak Kobar. Siapa lagi ya Ning ya? Siapa? Itu kesemuanya aja ya Ning ya. Oh, okay. Bang Salihinnya Ning, aku tunggu gabungannya.
1: Udah pertama dia.
4: Oh, pertama. Telat kok Ning.
1: Ya Allah.
4: Ya, tadi saya nyapu nih, jadi gak dengerin radio nih.
1: Ya Allah, emangnya gak dengerin suaranya Bang Solihin yang merdu-du-du-du-du.
4: Gak dengerin. Oh, ketinggalan nih.
1: Iya,
4: Bang. Tapi malah jadi ya Mama Fikri nih.
1: Siap.
4: Wah. Ya Allah. Buat Neng Ananya. Semoga tambah cantik.
1: Amin.
4: Jaya di udara. Lancar
1: izinnya. Amin.
4: Sehat sekeluarga ya Ning ya. Aku jenggo lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kalau udah ketawa ya. 11-12 sama Mama Yasmin. Ya wes, Cak Neng, telok lagunya, tiga lagunya, telu lagune, sampai kayak boso piro boso aku iki. Ya wes, saya ngono langsung aja kita dengerin sama-sama Cak Neng lagunya ya. Kita mulai dari kiamat, terus kok renungkanlah, mari ngono senyum dan hatimu.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Secara studi udah selesai S2 ya.

program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1970 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning. Tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Wes jam 4:30 lebih. Yo, ayo langsung edikas no. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Ha ha ha.
0: Sopo iki?
1: Wokit.
0: Oh, cah wokit ya Allah lali aku. Yo yo yo yo yo yo yo.
1: Cah terbana.
0: Hah?
1: Buri nama.
0: Apanya lama?
1: Lama, nama.
0: Oh, judul lagunya lama?
1: Enggak, lalu anu apa? Apa?
0: Di pegene.
1: Menggapai matahari.
0: Oh, menggapai matahari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya. Buat. Buat. Solihin. Pak. Hafid, Lulu, Angga ini, Mabuhai, Mbak Fitria, Isa, Mbak Rahma, Kak Romla, Marlena, Rohib, Munturinan, Munjetih, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, untuk bahannya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung kabeh aku. Goyang dangdut. Duh, kurang tak angkat ta iki ning Suratno mau. Perasaan wis tak pecet. Oh ya wis. Goyang dangdut.
2: Aiko, tenang. Ya ya ya.
0: Ya ya ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sampai habis itu tadi neng belum jenengan angkat. Akhirnya.
0: Akhirnya. Ya ya ya.
2: Ya ya ya. Ya Allah, lagune dari tadi enak-enak sing.
0: Alhamdulillah.
2: Aku iku neng ngene Inul Daratista. Mawar
0: itu?
2: Putih.
0: Mawar putih, oke. Okay.
2: Iya, ya itu tadi ada Neng Salama, Neng Mama Fikri, Neng Latifa, Cak Husen, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Siti, Neng Dian, Neng Kustiyah, Neng Erik, Neng siapa yang belum Neng. Cak Mul, Cak Anan Kusme, Cak Asenan Kumis tadi ya. Terus ada Cak Mul, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Parno, Cak sing iku, Neng Kustiyah iku, Cak Marioto, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Ukhuwah Islamiyah.
0: Kagem
2: panjenengan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin, ya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sak penelpon manet angkat isi ya. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella.
3: Ana.
0: Izin Neng Ella.
3: Sehat Neng.
0: Alhamdulillah sehat Neng.
3: Alhamdulillah. Secara singkat, karena ini rupanya waktunya udah meset dan meset banget.
0: Yes.
3: Request lagu itu masih bisa ta, Neng?
0: Insya Allah bisa. Coba sekarang disebutkan.
3: Oke. Kalau boleh ABG tua aja, Neng.
0: ABG tua.
3: Iya, okay. Dari Inul Daratista.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Oke, okay, salamnya buat ke semuanya aja ya, Neng, biar insya Allah nanti terbagian semua.
0: Oke, okay, siap.
3: Matur nuwun, Neng, anak sehat selalu kalau pulang hati-hati.
0: Inje.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Langsung aja tak gasno ya Caning ya. Kita akan mendengarkan Menggapai Matahari versi dangdut ini dia untuk Caning semuanya.

0: Kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Boleh dikasih tepuk tangannya lagi, mana dong buat Manda.
1: Oke, Caning, iku mau lagu Mimpi Terindah di request karo Cak Mariono sing ono nang Tulungagung ya, wis ngechat ket mau nang WA ya. Terima kasih, salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Pandunganipun matur nuwun Cak Mariono. Dan lagu terakhir Caning, aku bakalan putarkan lagu dari ABG Tua Fitri Karlina Sepurane Iis Alia. Inul Darastista ka ono. Jadi makanya langsung aja aku pilih Fitri Karlina ini ya. Siap? Ya wes aku pamit dhisik ketemu maneh nang Lenggang Surabaya maring ini Caning.

Ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam loro sampai jam telu awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2061 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 06 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: kakak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani nyebutno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing mulai dilaksanakno dino iki dadi dasar berbagai kebijakan pembangunan ekonomi nang daerah maupun nasional. Menurut Bupati Ibu Fistiandani, pas waya apel siaga sensus ekonomi 2016 nang halaman Pemkab Banyuwangi, sensus sing dilaksanakno ben 10 taun pisan iki duwe peran strategis. Ambe data sing akurat lan komprehensif, pemerintah iso menyusun kebijakan sing tepat sasaran kanggo mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabar liyane caning Polrestabes Surabaya mulai nyiapno pasukan jelang aksi demonstrasi nang Gedung Negara Grahadi Surabaya dino Rebo tanggal 17 Juni tahun 2006 likur awan mau caning. Ono akeh 2.200 personil gabungan disiagakno kanggo ngelakokno pengamanan nang berbagai titik rawan. Sesuai rencana gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM sak Surabaya ngelakokno aksi merespon kondisi dalam negeri saat ini. Rencana para peserta aksi iki bakalan nyuarakno berbagai tuntutane nang pemerintah. Wakapolrestabes Surabaya AKBP Rosyid Hartanto nyampeno pihake ngekei ruang terbuka kanggo mahasiswa kanggo ngelakono aksi mulai teko Long March sampai penyampaian aspirasi. Merganiku kepolisian gak ngelakono penyekatan massa. Oke, caning iku mau yare woro-woro jam 5 sore iki. Aku Ana Riangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten caning saiki wayahe dhewe iso ngrungokno Lenggang Surabaya sampai engko jam 7 bengi ya. Tak ilingno caning gawe kultuming kok jam piro iki? Jam 5:16 menitan ya, bakalan dilanjut mek kumandang adzan magrib jam 5:23 menit waktu Indonesia Barat. Cek karo aku ning Anerya Angga, sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Shadaqallahu azim. Artinya, sesungguhnya manusia cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Surah Al-Adiyat ayat 8. Ayat tersebut berbicara tentang sebuah kenyataan, yaitu tabiat manusia secara umum terkait dengan hartanya, bahwa manusia sangat cinta kepada hartanya, sehingga mendorong manusia untuk bersifat bakhil, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang menarik dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menyebutkan harta dengan ungkapan al-khair, yang secara harfiah artinya adalah kebaikan. Para ulama tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan al-khair atau kebaikan pada ayat di atas adalah harta. Begitu pula kata yang sama dan dengan makna yang sama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hawara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya harta secara langsung bukanlah sumber keburukan, meskipun pada kenyataannya banyak manusia yang tergelincir karenanya. Maka, enggan mencari harta dengan alasan agar tidak tergelincir bukanlah sikap yang tepat. Bahkan bisa jadi itu menjadi sebab ketergelinciran dari pintu yang lain. Karena banyak juga keburukan yang terjadi akibat kurangnya harta. Namun yang harus diluruskan adalah sikap kita terhadap harta, bahwa ia bukanlah tujuan utama dan sumber kebahagiaan itu sendiri, tapi harta hanyalah alat dan sarana untuk mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan, baik di dunia dan di akhirat. Dengan pola pikir seperti ini, seseorang akan bersemangat untuk meraih harta dan menyalurkannya dengan cara yang halal. Sebab selain cinta harta memang pada dasarnya adalah fitrah, ia pun dapat menjadi pintu kebaikan yang banyak selama digunakan dengan cara yang benar. Maka, cinta harta atau mengejar harta tidaklah dapat secara mutlak kita katakan buruk. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Amr bin As, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk menemuinya dengan membawa perlengkapan, pakaian, dan senjata. Maka aku datang menghadap beliau saat beliau sedang berwudu. Lalu, beliau memandangiku dari atas hingga bawah. Kemudian beliau berkata, Wahai Amr, aku ingin mengutusmu dalam sebuah pasukan. Semoga Allah memberimu ghanimah atau rampasan perang, dan aku ingin engkau mendapatkan harta yang baik. Maka aku berkata, sungguh aku masuk Islam bukan karena ingin harta, tapi aku masuk Islam karena Islam dan agar aku dapat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah milik orang yang soleh. Dari riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan setidaknya dua pesan kepada kita. Yang pertama adalah semangat membina diri agar menjadi orang yang soleh, dan yang kedua semangat berusaha agar menjadi orang yang memiliki harta. Tentunya semangat tersebut haruslah dilandasi dengan ilmu dan keimanan kepada Allah, agar harta yang kita peroleh bisa menambah kebaikan dan menjadi jalan menuju ridha Allah. Semoga Allah memberikan kita kelapangan rizki dan kekayaan materi yang kita miliki membawa semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dhukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

Jane Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk dilakono evaluasi nang proyek saluran air menyusul insiden kecelakaan sepeda motor sing garano seorang

Warga berusia 69 tahun meninggal dunia nang lokasi proyek saluran air Margorejo. Eri Cahyadi ngekei tenggat waktu nang pimpinan proyek Pimpro sampai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM kanggo menyisir seluruh proyek sing lagi berjalan lan ngelakokno pemeriksaan keamanan. Menurutnya ono beberapa poin krusial sing wajib dievaluasi lan dipenuhi barek kabeh pelaksana proyek. Di antarane kontraktor dilarang melakukan pengerukan jalan sing terlalu panjang sekaligus. Karo pengerukan kudu dilakokno bertahap dengan jarak pendek.

Kabar liane caning Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ngelarang kabeh aparatur sipil negara bermain media sosial, khususnya melakukan siaran langsung alias live streaming saat suwine jam kerja kanggo njogo kualitas layanan. Wahyu Hidayat nyampe no larangan bermain media sosial kanggo ASN bakalan ditokno nang jerone surat edaran sehingga ne iso dadi aturan sing mengikat. Mas Yongono, Wahyu cek gorong ngebeberno detail sanksi kanggo ASN pelanggar aturan iki. ASN wis sepatute nunjukno kinerja profesional, mergane iku bagian teko bentuk pengabdian lan keberpihakan nang masyarakat. Caning iku moyorek woro-woro jam 6 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

sakni sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jadeng, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Jadeng, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Masih lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Bu, yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
2: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian, ngono le.
1: Oh, dadi ngono ya Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan neng sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya Bu.
2: Amin. Iya ya Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

ning peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
2: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana 3 macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Hei, mikir apa?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agi nang download to RRI Digital.
0: Oke.
2: Sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo nggawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo caning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
4: Waduh waduh, musim udan wis teko. Sing kena penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
0: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
0: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket. Ben tambah resik kampunge.
0: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. C
0: ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: kancani, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cane, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun Jawa Timur, musnahno barang bukti hasil penindakan barang kena cukai berupa 4,6 yuto batang rokok ilegal sing ngerugikno negara miliaran rupiah. Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean KPPBC TMPC Madiun Heru Jatmika Sunindya, nyampe nolek rokok ilegal sing dimusnahno asale teko berbagai operasi penindakan sing dilakokno petugas nang sejumlah titik distribusi, termasuk penindakan sing sering dilakokno nang perlintasan jalan tol nang wilayah Madiun.

0: Kabar liane Caning, Dewan Pimpinan Daerah DPD Serikat Pekerja PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur periode 2020-2029 resmi dilantik. Pelantikan iki dadi momentum penguatan peran Serikat Pekerja kanggo mengawal kepentingan pekerja sekaligus mendukung transformasi lan keberlanjutan perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur Sigit Priyanto negesno pentinge mbangun hubungan industrial sing harmonis, dinamis lan berkeadilan nang tengah tantangan transformasi digital karo transisi energi sing semakin kompleks. Hubungan industrial sing harmonis ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling menghormati karo keterbukaan antara serikat pekerja lan manajemen kanggo mitra sejajar dalam menjalankan organisasi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RKI, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat manungsa supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan

0: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janing nang layang kangen yo saiki yo gawe sampean sing pengin telepon monggo iso nang 5446061 utawa 0896021116 Janing nggih. Pastine ono informasi pisan sing bakalan tak bagi no gawe sampean yo. Dino iki ono ae kudone ancen jane yo. Sampean pasti lek ono kudone ngono rasane aduh. Kudu emosi jiwa kere sakne yo. Ya wes info apa sih bakalan tak pake no? Engko sih ono sing telepon sih iki tak trimone sih ono Cak Lasmono. Sugeng. Lalu Cak Lasmono.
1: Lalu Lian Lian.
0: Inje Cak Lasmono.
1: Studi datang jelingan.
0: Aku hari ini agak emosi jiwa.
1: Yo, mireng akan mulai siang bang.
0: Iya, aku kok saja nih ro. Kate ngangkat terus wis kedisian sing liyane sampean mati telepon. Bukan enggak diterima Cak Lasmono, jangan selepehem.
1: Ngono. Layang kangen iki lagune campur cari ta, Mas.
0: Injil leres.
1: Wonten Gobok Asmoro.
0: Gobok Asmoro.
1: Nggih.
0: Coba tak cari dulu ya.
1: Sing jaler mawon enten bane.
0: Jaler iku apa? Sing
1: nyanyi.
0: Laki-laki.
1: Lanang.
0: Ayo laki-laki oke, siap. Oke, salame kangge sinten?
1: Salame kangge Stoiko mawon. Sing ngrengaken bane siaran suarane nyanyi.
0: Inze matur nuwun.
1: Patul mana saya semangat gendera habis-habis mangki. Sampai dalu ta mana?
0: Mboten sampai jam 8 ini sebentar lagi udah kelar.
1: Oh nggih. Lah ya sampai mangki yang jam 11.
0: Mboten.
1: Tak melekan.
0: Mboten.
1: Matur nuwun mana saya semangat gendera
0: habis-habis.
1: Rayu-rayu.
0: Rayu-rayu matur nuwun Cak Lasmono. Oke, selanjutnya enten sinten iki. Layang kangen.
2: Kangen tenan. Assalamualaikum. Good evening, Mbak Ana Riangga.
0: Waalaikumsalam, good evening.
2: Sehat ya, Mbak Ana?
0: Iya, Bang Kobar.
2: Iya, sabar, Mbak Ana. Memang musimnya musim cobaan. Bang Kobar aja barusan ada cobaan juga. Harus sabar dan ikhlas. Harus sabar toh enggak ikhlas ngerentek hati mangkel, Mbak Ana.
0: Iya.
2: Mbak Ana, aku putarkan lagu Didik Didik Kempot ke Taman Asmoro. Dua kali enggak ada vokal. Aku kasih vokal ibaratnya kalau di jalan-jalan habis itu nanti Mbak Ana angkat telepon lagi saya mengucapkan terima kasih. Didik Kempot Mbak Ana yang karaoke. Dua kali enggak diputar enggak ada vokal. Saya isi vokal jarak jauh dari sini. Enggak apa-apa putar dulu nanti baru Mbak kita ucapkan terima kasih. Paling 5 menit Mbak Ana. Didik Kempot.
0: Oh, ini bukan program karaoke ya, Bang?
2: Oh, begitu. Iya. Karena setiap rukas itu nggak ada vokalnya gitu loh, Mbak. Maksudnya sampai muter langsung saya isi. Di. Sama aja kan memutar.
0: Iya, maaf, Bang. Nggak bisa, Bang.
2: Oh, begitu. Kalau nggak gitu, Cak Mantos aja.
0: Mantos,
2: ya? Sakit rindu, Cak Mantos.
0: Sakit rindu, oke.
2: Iya, Cak Mantos. Iwa cucut melbuneng, tarung kebacut alias katung. Kenal anak e kene mboe
0: lo lo lo
2: lo lo lo lo lo
0: lo lo lo lo lo lo
2: lo
0: lo
2: ya wis kita aja Mbak Ana ya.
0: Iya siap. Matur.
2: Setiap dua kali request enggak ono vokal Mbak Ana, makanya saya request lagi. Itu karaoke kan Mbak Ana. Ke Taman Asmoro itu.
0: Iya.
2: Ya udah gitu aja salamnya buat semuanya ya ikut apa parno aja.
0: Oke.
2: Mbak Ana Riangga kalau berangkat tadi di jalan. Itulah ujian dari Tuhan. Nggih. Setiap manusia selama masih punya napas dikasih ujian. Terima kasih.
0: Nggih, terima kasih juga Bang Kobar. Oke, yang lainnya sabar dulu ya. Nanti bakalan saya sapa kembali. Ojo nang dindi caning, pancet nang kene ae nang prupapat suara Surabaya.

yakning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Oke, jane saiki wae aku pamit, matur nuwun sangat, sampun mirengaken propapat suara budaya Surabaya. Mari ngene ana Cak Chandra sing bakalan ngancani sampean. Pamit ya jane ya, sampai ketemu manis esuk. Wassalamualaikum dan salam budaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra. Dino iki dinoe Rebo tanggal 17 Juni 2016. Caning canangan caning peno ana ning serangkaian Tanjung Perak Malam. Dan saiki wancine kita midhangetaken drama legenda berjudul Labuh Trisno seri 6 tamat. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndak melampahan Labuh Trisno seri 6 tamat. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator Cak Isnan. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Monggo-monggo kakak. Ayo,
1: kene. Ayo, Bapak. Kula nggih. Kula ngaturaken sungkem kula mugi kunjuk.
0: Iya.
2: Lah nek iki Joko Soko. Nggih. Dulurku tunggal peguru.
1: Kemapan kleresan. Papat kleresan.
0: Rasane atiku
2: kakak. Sepurane lho kakak, sepurane ya.
0: Iya.
2: Mbok ngono-ngono tindak tanduke putraku si Joko Soko iku kurang toto kurang duga. Yo aku njaluk sepuro.
0: Ono opo iki kok
2: kok sakurane toto kurang duga?
0: Teko-teko njaluk sepuro.
2: Sepisanan mriki lho. Lah ini nyatane kowe kok dewe kan gawe perkara.
1: Nggih, nang bapa lak dereng. Dereng
2: tak trawu.
1: Nggih, ngoten lho.
2: Ngene kakang ya.
0: Iya, iya.
2: Wingi kuwi anakku iki si Joko Soko iki ngrodo peksa karo anakmu si Retno Manggali.
0: Lho, kene ngopo?
2: Ya karepe iki cah enom ya kepengin seneng.
1: Nyuwun pangapunten, kula mboten ngrodo peksa. Nanging waloko kemawon mana kula niki ningali Retno Manggali niku kok raosipun wonten
2: tresno. Wis raos
1: nggih.
2: Nggih.
0: Dadi kaya ngono.
1: Nggih.
0: Joko Soko.
1: Nggih, kula.
0: Yen pancen awakmu tresno karo Retno Manggali. Kene apa ora terang-terangan suan mrene kondo karo aku.
1: Nggih. Waktu niku kula kepanggih wonten sendang.
0: Oh, kaya ngono.
1: Nggih. Nggih. Menawi kula sampun kepanggih wonten sendang terus

0: kula matur menawi kula gadah raos tresna mangkinipun kula nggih matur kalian bopo kulo terus bopo kulo kalian kulo soan meriki
1: oh dati kaya
2: ini kakang ya
1: iya
2: teka kumre niki nama dekat dengan cara suku ke niki idep-idep ngumpul no balung kepisah
1: oh kaya ngono
2: sedulurnya wadih supaya awet langgeng anakku Joko Suko iki bakal tak jodoh lagi karo putrimu si Retno Mangga
1: oh nek awakmu duwe kekarepan kaya ngono aku cocok.
2: Ngono.
1: Aku sarujuk.
2: Oh.
1: Umpamane rong kademangan dadi siji tambah kuncoro.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Jujur.
0: Nggih. Okay. Lajeng menawi kepareng kula saged kepanggih kalian Retno Manggal.
1: Oh kaya ngono.
0: Nggih.
3: Amit.
1: Lho, iku.
3: Amit
1: darat. Yo yo. Iki prajurit kademangan. Ono apa awakmu kok mlayu menggih-menggih?
4: Ngomong awakmu. Aku sih. Yo, ngomong.
2: Ngapunten to, Redmang?
1: Iya.
2: Kula badhe matur niki nggih. Waduh,
4: ketiwasan, ketiwasan.
1: Ketiwasan karepmu?
2: Menika ngeten.
4: Nggih.
2: Para putri Retno Manggali.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Sak menika mboten wonten kademangan menika.
1: Lah banjur nyang ngendi?
2: Medal saking kademangan kalian Joko Tulus.
1: Manggo dhisik prajurit.
2: Nggih,
4: nggih.
1: Awakmu sekarone sing tak kongkon jaga. Joko Tulus nang nggone pakunjaran. Ning yo gene. Saiki Joko Tulus iso mlayu metu tambah melayu karo Retno Manggali.
2: Leres, lah menika prajurit insap ingkang ngedalaken Joko Tulus.
1: Apa bener kaya ngono?
4: Anu ngapunten sing ngedalaken nggih prajurit Kusnan kula cuman nyiapaken kudane jarane nggih
2: awet kula menika dipun peksa kali Andara Putri Andara Demang
1: dadi kaya ngono
4: nggih
1: dinane iki Retno Manggali mlayu sing nyiapno jaran insap
4: nge.
1: Sing ngetokno teko pakunjaran
2: leres ngapunten Andara Demang
1: bagus nggih Wih, dino iki tak pecat dadi prajurit no kademang.
2: Aduh, siapa ini awak?
4: Duh, ngapunten.
2: Ngapunten dari teman, sampun dipecat.
4: Pun dipecat.
1: Kakang, lan Joko Suko.
0: Mireng namanya pun Joko Tulus, gih. Gih, lari menikah yang dadus pepalangku loh.
1: Oh, kaya ngono.
0: Gih.
1: Aku ranteri maaf.
2: Terus piye, gih.
1: Joko Tulus wani gua melayu anakku Retno Manggal.
0: Wajeng?
1: Digunain yang perlu Joko Tulus patah ini. Retno Manggali tak rabene karo awak.
0: Ya sak kedawuh.
1: Ayo
2: iki dadi pegawean.

0: Kamenggari, kok nanti ada kedatian sih koyong ini?
1: Wes kakang, gak usah dirembuk meneh. Sing penting awak dhewe wis iso mlayu adoh teko kademangane romoku.
0: Bopo cemang mangkok terus ya opo?
1: Wes gak popo kakang. Aku lilo ngeculno keluargaku.
2: Ojo,
1: Reno. Aku lolo lilo ninggalno romoku kakang.
2: Reno,
1: sampeyan dipiloro nganti koyo ngono lho kakang. Aku mesakno kakang.
0: Satu hutrisno karo Joko terus.
1: Iya kakang.
3: Wonto mangali.
1: Lho,
3: sangali.
2: Oh, he, mangali.
0: Ayo, Soko.
2: Ayo, dino niki Retno Manggali tak boyong. Supikira.
0: Kon boyong Retno Manggali. Aku sing dadi.
2: Ngono.
0: Sing ngadepi Joko Soko.
2: Joko Tulus.
0: Ya.
2: Ing papan panggonan kini minong kota seksi. Kowe, apa aku sing dadi sulaming bumi?
0: Sumingkir di
2: mergo kemargan. Ayo, ya. Ojo melayu. Rumbang sama kau.
0: Apa? Iya kagak kok nganti geger kaya ngene iki pocok karo Bodolo Pati iki.
4: Nek ndelok Joko Tulus iku dudu arek sembarangan. Mula kudune dudu Joko Soko sing ngadepi. Tak depani.
0: Sampai ngapa dhewe?
4: Iya.
0: Ya wis aku tak nunggu sampe.
4: Delon.
0: Iya.
4: Retno Manggali.
1: Rama. Rama ngapunten Rama. Kula tresno kalian kakang Joko Tulus Rama.
4: Nanging awakmu kudu ndelok Joko Tulus iku sapa. Kamangka ing kene Joko Soko anake Demang sing tresno karo awakmu. Besok iso ngenteni dadi Demang. Nanging yen mbok terus-terusno awakmu gandeng renteng karo Joko Tulus dadi opo?
1: Rama, kula tresno kalian kakang Joko Tulus niko. Mboten nyawang bondo Rama. Kula tresno lahir batin Rama.
4: Wong bebrayan iku apa cukup didasari tresno. Nanging samu barang tumindak kudu mbok pikir lagi. Bapa ora setuju yen to awakmu gandeng karo Joko Tulus. Ayo. Nyaket to mrene.
1: Mboten.
4: Nyaket mrene.
1: Mriki mboten Rama.
3: Ketemu kali. Ketemu kan.
4: Oh.
1: Kulo tresno kalian kakang Joko Tulus Rama.
4: Awakmu ora kena dipisahne karo Joko Tulus.
1: Mboten Rama.
3: Kulo
1: tresno kalian. Dene kakang matur karo
3: Rama.
4: Oh, kaya ngono.
3: Kakang ngali. Wis ayo dadi.
1: Iya kakang. Pokoke sampe ning kene kakang aku kecewono kakang.
3: Iya, iya, kakang ngali. Bapa, iki kepareng kulo badhe Lengono kalian putri Retno Manggali.
1: Rama.
4: Joko Tulus.
3: Nggih.
4: Anakku Retno Manggali. Cilik tak gedekne tak leliting besok iso mulya ning kademangan. Nanging yen mbok jak biakaran besok dadine aku tetep ora setuju. Yen awakmu tresno karo putriku Retno Manggali.
1: Kula purun wangsul teng kene kademangan jarang soko. Kedakale kakang Joko Tulus Rama.
4: Awakmu mantep madhep sing kaya ngene.
1: Nggih Rama, kula tresno Rama.
3: Semanten ugi kula Rama.
4: Retno Manggali.
1: Nggih.
4: Joko Tulus.
3: Nggih.
4: Pancen atimu sekarang atos kaya watu.
5: Rohempat RRI Surabaya.
6: Cak Ning, cekap semanten. Giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng pepisahan kepanggih malih ing cariyo sanesipun nuwun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santinis kolo kumalaning pramuntito sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Rahayu sagung tumadi, rahayu wa para pandemen mocopat kakuna putri ing pundi kemawon papan lenggahipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggihan malih kalian adicara mocopat ingkang kageraken lumantar FM 96,8 AM 585 Pro 4 RRI Surabaya. Nuwun pepanggihan malih kalian kula pun Alvaris Wonto Saputra minangka pangembaning giaran mocopat ing Pro 4 RRI Surabaya ingkang ajek giaraken mocopat saben dinten nggih menika Rebo malam Kemis. Ing rikalanggan menika mangke kita badhe ngaturaken nggih menika topik siaran Mahargya Setunggal Suro nggih menika 1960 taun saka angka Jawi menawi taunipun Islam Muharram 1448 Hijriah ngaten. Mangke kita badhe ngaturaken kanthi Sekar Asmorondono. Kados pundi mangke kita badhe ngaturaken topik sumangga dipun mitangetaken ngantos paripurnaning adicara. Sakmenika kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis mangesti dumateng Gusti Amurbing Dat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan nggih menika kidung santi puji Sekar Megatruh. Kidung santi puji Sekar Megatruh kawiwitan.

观众，Pangeran kang Maha Suci。

tinapeh no ing bebendu. Pangayona yuning dasi rumentah nosih kang agung kunging katentreman yekti kabegjaning kang sejatos.

Midangetno atur sujud panyuwun kawula dasi.

Adicara giaran moco pat iya ing RRI Pro

FM Songo 68 Yowi lima delapan lima nenggih

nang remboko awit sinang kuyung promi arso sami budaya luhung nyoto yo rahayu rahayu rahayu sagung tumati nggih para miyarsa kula wau sampun kula aturaken nggih kidung santip uji kalajengaken kidung pambuka sekar dandang kula sapunika semangga mbok pilih para kadang badhe ngegono lumantar telepon saged telepon lumantar 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896021119 968 nggih sugeng pahargya nggih menika wulan suro setunggal suro utawi setunggal Muharram 1448 Hijriah tahun baru Islam nggih ugi ngaturaken dalu punika ugi wonten sesarengan gelaran mocopat nggih menika mocopat suran wonten ing paguyupan mocopat ngudi rukun sasap modongan suku Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Mas Iwan. Mas Iwan menika minangka ketua paguyupan mocopat ngudi rukun sasap modongan suku Mojokerto ugi minangka ketua harian Yayasan Mocopat Among Tani Mojopahit. Dalu punika mapan wonten ing langgar wakaf Madyapada sasap modongan suku Mojokerto saben suro mesti ngudi rukun niko ngawontenaken nggih menika pahargyan suro ingkang sepisan nggih atur donga pamuji rahayu katur panjenenganipun Mbah Mundir kalajengaken syukuran toy brokoan suro adatipun kalajengaken nggih menika gelaran mocopat ngantos paripurna ing dalu menika kula paripeksa mboten saged ngestreni nderek nyengkuyung wonten ing ngudi rukun awit jejiban nggih menika kedah tetep siaran dalu menika mangke ngaturaken margya setunggal suro sekaripun asmarandana nggih ngaturaken sugeng dalu lan matur nuwun dumateng para kadang pendengar setia perempat RRI Surabaya ingkang kala wingi nggih ingkang sami rawuh wonten ing Balai Budaya Surabaya kawula mboten ngertos sinten mawon ning ngendikanipun pendengar setia perempat ingkang ambir sani nggih menika gelaran ketoprak Nyesti Budaya Surabaya wonten ing gedung Balai Budaya dinten Sabtu tanggal 13 jam 7 kalau ngiten Balai Budaya gedung Balai Pemuda wonten gelaran ketoprak Nyesti Budaya ngaten lajeng salah setunggalipun pendengar wonten tiang gangsal menawi mboten nem nggih wonten selesai napa niku pentas wonten kang ngampiri ngendikan bilih pendengar setia saking perempat ngaten nggih pancen leres kula sing ngembani siaran mocopat dawuhipun panjenengan ingkang ngembani siaran mocopat dateng hari inggih leres kula ingkang ngembani siaran mocopat ngaten puji syukur pagelaran wonten ing Surabaya tasih wonten penontonipun gelaran budaya ingkang kadang dipun wontenaken dening panjenenganipun disebut Porapar Kota Surabaya tansah nglestareaken budaya wonten gelaran ketoprak wayang orang ludruk lan sak panunggalanipun mugi wonten konser karawitan campur sari lan sedaya dipun rangkul ning jadwalipun ingkang boten tamtu panjenengan sami saged mirsani wonten ing
nggih menika media sosial supados semerap ngertos jadwalipun ngaten. Lan bab perkawis pementasan kala wingi ugi wonten berita saking RRI Surabaya. Panjenengan ngetik nggih menika ketoprak ngesti budaya mengki ten Google muncul berita RRI. Ngaten. Semoga mbok pilih para kadang badhe kekono utawi on air saged telepon wonten ing 031 546 2961 semoga utawi dateng WA nipun perempat 0896 02 111 968 monggo mbok pilih Pak Dwijo badhe kekono katuran monggo utawi sinten monggo saged katuran nggih. Jalan ngobor kadang kadosipun wonten panjengkuyung saking panjenipun Bapak Gambir ning kadosipun kok dereng wonten nggih monggo nek ajenge ngekono mengki niki katuraken sekaripun Asmarandana nggih cengkokipun menawi mboten lepat nggih mengki gagrak mojo paitan tawi trowulanan ngaten. Sedayanipun kados sampun mangertos menawi gagrak mojo paitan dos pundi ngresikan dos pundi menawi ngresikan menika kula ngeblat panjenipun Mbah Mat Kauli swargi ugi Bapak Sumarmo ngaten anjay.

FM 96,8 AM 585 Pro 4 RRI Surabaya. Nuwun panjenengan sami tasih sambetan kalian adicara giaran mocopat ingkang kagiraken lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Inggih, dalu punika mangke kita badhe ngaturaken topik siaran nggih menika mahargya setunggal suro 1960 saka tahun Jawi sekaripun Asmarandana. Sumangga kados pundi sekaripun dipun midhangetaken ngantos paripurna. Mahargya satu suro 1960 saka angka tahun Jawi sekar Asmarandana. Pandati tepopa lupiyai tumrap sagung bangsa Jawa kang dadi keyakinane naluri leluhur kuno ing saben wulan suro malam siji suro iku den pahargya kanthi khidmat

wong dene kang den tindakke mesu budi masuh raga sesuci jiwa raga jamasan pusaka iku kabeh tan ana tininggal nyoto sakral rasane kiyoi pahargyan ing malam suro yeku banget luhurake budaya leluhur kuno jinaga datan kembo mugi Gusti Maha Agung paring rahmat berkah ira mekaten sining pangrepi yai ing pupuh asmarandana kalamun ana sisipe suwanda minta aksama sastra basa tanpa kra hayo kurang ing pamangku hayu rahayu pi nang dio pandati tepo palupi yai terus menika sudah menjadi nggih menika peringatan yang dikenal banyak orang terutama ini pun yeniku bangsa Jawa utawi wong Jawa kang dadi keyakinane wong Jawa menika mesti yakin mesti percaya naruri leluhur kuno ing saben wulan suro malam siji suro iku den pahargya kanthi nikmat terus saben malam satu suro menika dipun pahargya dipun rayakan utaminipun menawi sonten atusipun wonten ing tlatah Blitar Tulungagung diri menika sebelum menginjak malam satu suro menika saben sonten wonten baritan barian utawi syukuran bancaan mengeti memperingati nggih menika malam satu suro Muharram tahun baru Islam Hijriah 1448 dirayakan dengan nikmat berkah dari kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala awit sedaya kala wau tiyang urip menika wonten sing nguripi lan Gusti ugi paring penguripan dumateng titahipun lumantar inggih menika pendamelan utawi tetuan ingkang medal saking bumi. Bumi Jawa menika bumi Saloka Bokor Kencana. Puniku wus ingulati yai aneng sadengah panggonan wondene kang tindakake mesu budi masuh raga sesuci jiwa raga jamasan pusaka iku kabeh tan ana tininggal punika sampun dipun iling-iling lan dipun terapaken ing satengah panggonan tiang Jawa menawi tiang jaler utawi kepercayaan Jawa menika menawi setiap satu malam suro menika mesti semedi malah dining utawi melek wonten ing griya mboten tindakan dhateng pundi kemawon perunipun nggih menika mawas diri nyuwun berkahing yang widi nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala lan nyuwun supados
pinaringan rahayu Slamet Wilujeng ing panguripanipun tansah pinaringan sehat lan wonten kemawon jalaranipun menawi mbetahaken menapa Gusti menika tansah paring dalan duka dalanipun saking sinten saking pundi kemawon. Intinipun wonten dalan kangge panguripan tawi pados kedan. Lajeng wontening sajroning semedi isinipun nyuwun pangapura dumateng Gusti. Nyuwun pangapura sedaya kelepatan lan nyuwun supados keluarga

disuruh ojo sampai pindah omah. Peluru ojo sampai mantu. Nomor telu ojo sampai lungo-lungo. Luwih apik ning omah wae karo ndedonga nyuwun dumateng Gusti kamurping dat supados sedoyo pinaringan selamat, pinaringan rezeki lancar lan pinaringan sehat mengkaten. Dados isinipun tansah nyuwun pangapura dumateng Gusti. Nate damel cidro, nate damel kuciwo dateng sinten, mereka tansah dipun ngiling-ngiling lan dipun nyuwun pangapura dumateng Gusti. Ngaten. Dados isinipun namung introspeksi diri. Wonten ing kaca benggala, kinarya kaca benggala, uripe bener apa durung, uripe duwe salah ning sapa, ya kudu njaluk pangapura, ngaten. Umpamane nglarani atine wong, diusakno njaluk pangapura ning wong sing dilarani. Awit ibaratipun menika sampun buka lembaran baru, membuka kehidupan yang baru, ojo sampai kejadian sing biyen terulang maneh ngaten. Kalau bisa di suro tapi malam satu Muharram tahun baru Islam niko, kita memperbaiki diri supaya lebih baik lagi ngaten. Nah, sadengah wonten ing panggonan wonten ini kang dipun tindakaken nggih menika mesu budi masuh raga. Ragane diperseni wonten ingkang adus kembang. Kembang staman, duka, kembang boreh, macan kerah. Sedaya awak dipun suceni wiwit pucuk rambut nganti pucuk ing jempol. Sedaya jangkep babahan hawa sanga inggih menika dipun berseni sedaya mripat kalih, irung kalih, kuping kalih, tutuk setunggal lan wonten ing satengah papanipun raganipun manungsa dipun itung piyambak. Menika dipun jaluki pangapura, "Duh Gusti, aku tahu tindak culika, Duh Gusti, aku tahu nyawang sak warnaning pamrih, aku tahu ngrungokno utawa aku tahu ngrasani eleke wong, aku tahu tindak culika, tindak kejahatan, aku tahu nyolong, aku ora tahu sembayang lan sak panunggalanipun." Dados ragane diperseni, didusi kanthi mantram santini sekolah kumalaning pramuntito sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Duh Gusti jejering kawula pun sinten namine, niat ingsun adus suci, adus sesuci siram toya. Mugi-mugi badan kula, raga kula tansah pinaringan, rahayu, selamat wilujeng lan nyuwun pangapunten sedaya lepat kula. Sajrone dipun grojok menika nggih sedaya awak menika dipun jaluki pangapura tangan, sikil, tutuk, mripat tawe kuping menika dijaluki pangapura kabeh. Dados mensucikan dirinya pada malam satu suro. Terus mboten pusaka mawon awak utawi raga niku nggih perlu di jalukna pangapura, kudu diperseni supados mboten napa niku nimbulaken kesialan wonten ing tembe murinipun. Lajeng kadatipun menawi sampun siram jamas menika raganipun nggih kala wau nggih sedaya dipun ringkes, kembang-kembang dipun ringkes, dipun lebetaken wonten ing kresek, lajeng mengke dibucal wonten ing prapatan, kali dipun iseni duit ricik, utawi nempotan-nempotan duit ricik nggih duit wungkul, tuko 7000, tuko 11, tuko 77, utawi saiklasi pinten, ngaten monggo, lajeng dibucal wonten ing prapatan, bismillahirrahmanirrahim, "Duh Gusti, aku gak buak-buak kembang, aku buak sialku. Muga-muga ing sajijining sura iki aku pinaringan rahayu, selamat wilujeng, pinaringan bakas waras, pinaringan lancar rezekinipun," ngaten dongane.

put geni atemah hantir to maling ardo tan ono ngarah.

saking wisatawa sato kala lulut kayu aing lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak paku paaning warak sekalir nadian argo miang segoro alas temahan rahayu mangke dadya

rambutku, bagindo ali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singge, balung bagindo Usman, sumsum ingsun Fatimah linuwe, Siti Aminah bayu ning nganggo, ayo

Muhammad panduluku rasul, pinayungan Adam Hawa sampun pepak sekataing para nabi.

widi sakar sane rinakso dening juang rinakso mring calmo kabeh kanthi paripurnaning kidu mantra wedo ateges sampun paripurna jarang mocopat ing dalu punika kulupun Alvaris Wonto Saputra kalan Cak Chandra nyun pamit saking adicara Tanjung Perak Malam mocopat kanthi asanti Suradiro jeningrat lebur dening pangastuti Rahayu Sagung Tumati Bibelai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi

Cani sampai sini serangkaian Tanjung Perak malam. Cani ge saniki wancine kita midhangetaken adicara siaran Ludruk RRI Surabaya nggih cani ge jam 09.15 menit iki. Dino iki dino Rebo tanggal 17 Juni 2021 cani yo Ludruke ngangkat judul Labuh Tresno seri loro tamat. Sugeng midhangetaken.

0: ngidol situ.
1: Digeret teko ndi ae iku mah?
0: Oh, aku digeret teko jembatan Petekan sampe Suramadu. Eh,
1: nek digeret gawe yo klambi sing gedhe. Dadi klambine tok sing kenek ngono lho.
0: Lho iki aku
1: awake pancet.
2: Lho nek klambine kenek terus dadine yo apa jurane?
1: Ngikut kan ketok.
0: Ndolak apik to klambiku ditarik, mari ngono lak ketok kabeh ta iya.
1: Lha gak apa-apa sing eruh yo aku tok ae.
2: Porno aksi.
1: Maksudnya
2: walaupun ya, ada anak porno aksi, pornografi
1: pornografi ya bareng ya
2: cuma lek digoreng apa klambine sampai
1: katut
2: katut itu jenis porno aksi.
1: Oh, soalnya kan klambine katut wonge gak tadi kan kita melundus. Nah,
2: terus insap ya ngono sing geret ya ngono malah ketenggengan.
0: Tapi enggak apa-apa cak, masih aku ditarik klambi kucul wong ono sing nutupi. Ono sing gede cak, ono sing nutupi.
1: Lo. Tambah ono sing gede. Nantang ae tak seneng. Lah iya. Arek kok kaya makne ta.
0: Enggak tang embuk.
3: Iki lah aku iki kok tanggung jawab.
1: Lho, kenapa arek iki?
3: Eh?
1: Kenapa kok kon dikon tanggung jawab iku?
3: Iki lah dodol gorengan
1: ah. Oh, terus.
2: Gorengan apa? Gorengane apa?
3: Yo macem-macem
2: cici goreng.
3: Yo sandal.
0: Yo enggak aku kan dodol gorengan, dodolan panci, dodolan sutil ngono lho, Cak.
1: Oh, maksudnya dodol penggorengan. Niku dudu dodol gorengan.
3: Yo saiki nyak ketoke didol. Engko kadang dikai koncone yo didol.
2: Iku jenenge ngestokne.
0: Ngestokno.
1: Kreatif termasuk.
0: Lho, nek wong Madura iku sembarang dadi duwe, Cak.
1: Lu percaya jane, percaya.
0: Lho, aku nek sembarang gak ono tak dol iki mari ngono kanca-kancaku yo sampean termasuk ape tak dol pisan nang gembong.
1: Lho, lho.
2: Oh
0: nek itu tapi iki kapanane tau tak gawa nang gembong. Tak tawakno gak ono sing noleh blas.
1: Ya gak ono wong kari belung tok.
3: Gak ono sing anu apa gak ono sing nyang. Dhe'e malah dinyang. Oke dhe'e sing dinyang.
2: Kak ini termasuk kita juga mendukung program pemerintah ya ekonomi kreatif.
0: Nah, iya ta.
1: Iya
3: iki makane. Iki mangkane aku seneng termasuk kan UMKM.
0: Apa iya ta?
3: Usaha mikro kecil menengah.
1: Sing dikatakan
2: kecil ya, Bu?
3: Kecil itu cilik kok arek ngene iki.
1: Heh, arek iki cilik ta?
0: Masa aku cilik.
3: Maksudnya uci-uci.
0: Sampean ngomong
3: usaha cilik-cilikan.
0: Eh, sampean
2: cilik tapi mentes iki.
1: Heh. Wong arek sakmene jare cilik iki. Ketoke cilik iki.
3: Cilik tapi ngendokan.
1: Lho iki ngono umpama jagung-jagung ketiga. Jobone ketok garing, tapi jeron.
0: Monco
1: cang,
0: monco cang rong medure ka. Agling seng netemu ngoncem lengan dul.
2: Agling seng mau ya pak, agling seng agling
0: seng. Agling seng netemu ngoncem netemu ngandu ngocan reng medure.
1: Apa itu?
3: Sabil ambek cak kusnan ngerti.
1: Ngerti
2: aku ngerti deh cuma. Seng trute mau apa mau?
1: Seng ini kalau benapen ngalak daun cete, daun cete tadek talena. Tadi perapun seng itu panas teteh, setiap banyak perapun seng ngandung tadek. Tak lelo lelo.
0: Aduh.
2: Nah, cuma sor mejo no ulane dek.
0: Ajak terus.
2: Ikut tak sih.
0: Aduh suka ngomong ngono lo, iso mati lo.
3: Iki termasuk perlu diapresiasi. Aku seneng semangate karo iki Oki Maku Aiki. Termasuk ya aku mau apa ya meningkatkan UMKM, yaitu ekonomi kreatif.
0: Iya, benar ya.
3: Setiap insan, setiap manusia itu ada tambang emasnya.
1: Sampai tahu sama nurut.
0: Iya,
1: mengesamping.
3: Tambang setiap orang itu punya tambang emas. Tinggal menggalinya itu gimana?
1: Ya. Artinya nek ndelok marpuah percaya aku. Opoe sing gak dadi dhuwit? Wingi dodolan marung. Ya, dodol rujak. Rujake wis entek. Gulek-gulek ambek layah tetep didol.
3: Makane saiki tutup.
2: Terusno tambang emas mulo ya.
3: Tambang emas iku dalam arti bukan berarti orang itu di dalamnya apa wetenge kono emas enggak. Ya sumber daya manusianya itu.
2: Tapi aja sampai salah kedaden.
3: Apa?
2: Tambang timah nyatane ya kaya ono.
3: Loh, siji.
2: Tapi ngene, Cak, kabeh ya. ekonomi kreatif gak apa-apa, tapi ya kudu taat karo aturan sing ono.
3: Maksudnya
2: ojo sembarang dodol. Contohnya mari ono kasus kabeh digusur mergo memang salah. Fasilitas umum yang seharusnya untuk pejalan kaki $3.
1: Iki lho biasa arek iki pengengane wangel. Dekane ojo dodol kuno, ojo dodol kuno. Aduh iki bumine Gusti Allah mesti ngono. Iya,
2: makane ya iku dikei pemahaman. Contoh aset tanah ya ning suatu kota dupeh gak ono rumangsa gak ono sing nggoni digawe dodolan digawe pemukiman
1: rungokno iki
2: ngono iku
1: rungokno
2: sampean durung di omah melok cak insap iki
0: lho makane rungokno kupingmu iku
1: awakmu oh sing tak kongen ku rungokno iki pean iku lho
0: wong aku kadang melok cak insap nek dodolan
1: melok ae
2: oh lah iki anune bandar
1: iki lha iku opo
0: wong iku kadang sing telenongkon wis sapa jare aku kadang aku sik
3: saya kira jadi koordinator.
2: Koordinator. Koordinator tak makelar.
3: Yo kadang-kadang. Maksudnya yo koordinator cak supaya iku orang-orang sing jualan iku iku tertata, ngono lho gak sembarangan, dikelola, ngono.
1: Dadi iso
2: mbagi-mbagi. Terus mlebu nang dhuwe.
3: Lho, yo nang gone
2: awakmu.
3: Koperasi.
2: Yang jelas segala peraturan dan perundang-undangan itu kudu ditaati rek. Ya contoh yang kecil ae. Iki fasum umum dalan ya, trotoar. Iku ojo sampe karena ini difungsikan untuk pejalan kaki, ojo digawe dodolan.
1: Lah,
0: ya. Nah, ini taat peraturan cah masih ngene. Jamane ono kusuran kan gak oleh dodolan nang pinggir dalan. Loh aku ya taat peraturan aku gak gelem dodolan nang ngene pinggir dalan. Aku dodolan nang tengah dalan.
1: Lho. Iku gak tambah nantang perkara ae
2: ya.
1: Ya opo.
2: Tapi nilai-nilai positif koyo ning Marpu ae iki. Semangate untuk mencari nafkah.
3: Lah ya iku, cuman kadang gak ngerti.
2: Gak ngerti ya kudu kayak ngerti.
3: Lah ya mangane tak jandeng iki tak kei pengertian, ngono lho.
1: Oh nek gak ngerti ngomong kok karo sing ngerti.
3: Lah iya. Sapa sing ngerti? Sapa ngerti ya?
1: Oh nek gak ngerti.
3: Gak.
1: Mangane sabel iki lho. Kan gak ngerti takono karo sing ngerti.
2: Oh, riko ngerti?
1: Gak.
2: Lah ya apa
1: sih? Aku ngomong sih nek gak ngerti takono sing ngerti. Pak Marpuang ngene iki lho. Nek dikandani Dik, ojo dodol nang pinggir dalan sebab dalan iki winangka dalane wong liwat. Nek kok gawe dodol mengganggu jalane wong liwat. Ngerti ya?
0: Iya, Cak.
1: Tambah dodol nang tengah.
0: Lho,
1: tabrak monter ya apa?
0: Yang kota peraturan jare sing sora tak
2: jualen
0: nang pinggir
2: sora ngajualen
0: nang tengah
1: jarene menawa
2: yo
1: gak ono
2: salah
1: ya opo
2: nek teko narasine nang perkataane iku yo gak salah gak oleh dodol nang pinggir dodol nang tengah
1: yo gak ngono maksudku Marpuah wong dodol nang pinggir ae gak oleh tambah dodol nang tengah apa mana tengah iku kan dalane
3: ya berbahaya.
1: Lah iya iku lho rungono insep iki lho.
2: Eh, ning jane riko iki golek apa sih? Dhuwit sakmono kae yo cek kurang apa sih? Kan ono sing
1: wong iki lho apa isine koyo ngene iki?
0: Isine apa, Cak?
1: Iki lho.
0: Tanganmu kok isine apa?
1: Gak ngene isine apa koyo ngene.
0: Isine kok nang ngene kene.
2: Tapi aja lali.
0: Ya apa iki jangkung ya apa iki tangane?
1: Enggak tambah
2: ditutup.
3: Iku ngono bagasi.
1: Eh?
3: Yo nggone yo dompet yo dhuwit.
0: Iki jenenge
1: bagasine ana kene iki.
0: Iya.
1: Lho, saya tak bukae bagasine.
0: Nek buka iki angel lho, Cak.
1: Lho, masa angel.
0: Kok angel wong iki penuh kemiti. Iki tak kemiten iki.
2: Tapi aja lali.
0: Apa, Cak?
2: Di sela-sela kesibukan kita, rutinitas kita selalu hiburan.
0: Lah. Oh iya, itu kudu, Cak. Nek gak ate hiburan awak dhewe gak iso sehat,
1: Cak. Lho, wong sing garakno gak satres.
3: Satres.
0: Stres, wong iki tercolok dek ya stres.
2: Ke kapok kon.
1: Oh, pecolok niku. Enggak nggawa korekan pecolok.
2: Ya terusna. Ya ping mau.
1: Hiburan niku pancene penting Cak Sabil. Bener apa sing penomongno? Wong iku nek terlalu sepaneng pikirane paling tambah gak karu-karuan. Kudu ndolek hiburan nek perlu.
2: Hiburan tidak mahal. Harus mahal. Ya, ngono radio
1: lah.
2: Republik Indonesia program 4. Lah
1: jam 9:30 nek kepengin hiburan Senin malam Selasa, Rebo malam Kamis. Kan ono hiburan Ludruk RRI Surabaya.
3: Lho. Lah sing nang luar kota, luar pulau iso ngrungono, Cak.
1: Lho.
3: Luar negeri
1: gampang langsung download RRI digital langsung metu ludruke wis kuno. Oh,
2: ludruke metu nang kono mak petunduk ngono ya.
1: Petunduk
2: karena kecanggihan teknologi saiki. Nah, ayo kecanggihan teknologi ini kita manfaatkan sesuai apa fungsine dan manfaatnya.
1: Lah, apa cipto manggone ku endi? Nang kono gone Batam kono Sumbawa yo. Buktine yo iso ngrungokno sak ben bengi.
2: Oh, nang Batam barang.
1: Lho yo opo?
3: Yo iki hiburan pokok apa bacipto lu jeruk iki nek gak ngrungokno bingung
1: wong
3: soalnya bendino ketemu orang.
1: Bendino ketemu
2: manfaatkanlah teknologi sih sesuai fungsinya. HP perlu dimanfaatkan apalagi digunakan oleh anak-anak sehingga ya orang kaya insap HP ini berdownloadan game judi online terus pornografi barang ini
3: sampean kok ero ya.
2: Nah, aku tahu diceritane bojomu.
3: Oh alah, bojoku ya
1: gak ngerti. Tahu dikirimi WA.
2: Gak, aku dikirimi tak balekno.
1: Ya iki Cak Sabil, kabeh mang kudu duwe semboyan.
0: Ya apa?
1: Aja lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara NKRI.
2: Harga mati
1: Pro 4 RRI Suara Budaya.
2: Surabaya.

Cak Ning, Sugeng Dalu, Sugeng Pepanggian Malih kalian Kiaran Ludruk RRI Surabaya. Produser Ning Sukasih SE. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita Cak Roshid. Sutradara

Koordinator Karawitan Cak Rio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki damelampahan Labuh Tresno seri kali tamat. Konco-konco ingkang nampi dabuan sampun sami siyaga kadoso Bapak Cokro dilampahaken Cak Heri. Buningsih dilampahaken Ning Murgiyati. Sukarsih dilampahaken Ning Wiwi. Batur dilampahaken Cak Insyaf. Mak Siti dilampahaken Ning Ami. Bajuri dilampahaken Cak Rosyid. Ajis dilampahaken Cak Kusna. Burokaya

0: Iya nak. Loh. Loh, awak dhewe iki tamune akeh mamimu nak. Engkok durung sing wong Madura, durung kok wong sing Kalimantan. Loh, yo diundang nak wong dulure mamimu iki akeh. Dulure papimu yo akeh. Iya, iku tak beda no nak, kok nang gedung situ iku. Iya, iki gedung-gedung sing kedo iki gedung sing kaya tamu-tamu dulur-dulur ya awak dhewe.
1: Pakaian manten ku yo
0: apa? Aduh nak, nek perkara kemanten, pakaian kemanten kok kon iku tak sewokno kuade. Sewokno kuade sing pocoke Madura iku nak. Iku kok salene 15. 15 kemanten.
1: Anu, iku apa iku? Miniaturnya formatu sama kayak belakang ini wadiku.
0: Apa jaluk nang kemantenan nuk gane Suramadu kono. Dadi gak tek gedung nyewa nang di jembatan kono. Loh awak dhewe wong sugih nak. Masih bayar pirang-pirang juta, pirang-pirang atus juta tak bayar ambek aku.
1: Waktu itu lain daripada yang lain sing kira-kira gak bisa madani. Aku pengen mantenan sing model Papua dalam.
0: Aduh, cok Papua nak, wong awak dhewe duwe gawe nang ngone jembatan Suramadu kok katene model Papua. Kan
1: kalau dipersatukan antara sing pucuk timur karo barat kalau pengen di Papua. Mbok aku nggih mantan sing nggae kotek ae lho.
0: Aku gak setuju nek koyo ngono nak. Engko wedi awakmu pas masuk di angin. Masuk di angin.
1: Enggak. Itu kan keragaman budayane awake dhewe.
0: Oh awakmu njaluk ngono. Ya tak turunan, tak turunan. Tak turutane nak apa penjaluknya awakmu.
1: Tapi keragaman budaya nang lah. Mudine aja sing kuwi.
0: Mudine ora sing iki nak.
1: Mudine aja cuma siji lek perlu mudine sak medune tekakno kabeh.
0: Iya nak, jadi ben tambah sah awakmu jadi kemanten iku. Dadi pirang-pirang desa iku mudine iku tak undang ambek aku. Iku kok tak sewokno gedung dhewe ambek aku. Iya nak.
1: sing ngono aksesoris e mulai dodok mulai weteng sampai bindel.
0: Lho, wong mami iki pesen maneh nang kapasan kok. Pesen maneh.
1: Kok iso perhiasan kapas ya, Mas?
0: Kapasan. Pesen perhiasan nang kapasan telung toko iki wisan sing tak.
1: Iku disewa apa dipesen maksude?
0: Lho ya tak pesen nak nek sewa ya rugi. Mosok wong mami wong sugih kok katene nyewa.
1: Souvenir ini aku usul.
0: Aduh, nek souvenir nak sepeda motor situ-situ. Iku bagian penjabat. Sepeda listrik iku bagian mudin-mudin. Kan enak nih mudin iku ya nak ya.
1: Buri sing pake buri, timbangan kora-kora sing nggae teh. Bareng iki ya kayak iso kon sing anu, rego sing soro iku mi.
0: Iku seje iku nak. Iku kok tak kei omah situ-situ. Soale kan soro iku.
1: Nek perlu ngundang wartawan.
0: Tak tukokno perumahan ambek aku sing masak-masak iku.
1: Mami anjir sayang temen yang Margono anak mami.
0: Wong anak, wong anak cuma lanang awak mutok, wedok cuma adik mutok nak.
1: Saranku ngene nih, aku
0: dari kau yang tahu. Lo, nek makmu iki rak, mami murabi, terus donyo iki ngolak boleh dipek amek wong lanang nak. Nek mami wis gak kepingin rabi nak aku tak ngoleksi donyo-donyo iki ae.
1: Pokoke margono anake mami sok rabi dimariyano mami seneng ya.
0: Aduh, iki engkok sing bowo ya tak dhewek-dhewekno nak. Sing bowo 200 juta iki engkok souvenir e seje. Sing bowo 50.000 seje seje maneh nak.
1: Tamune mami kan calon bupati calon.
0: Iya.
1: Masih sih gak tadi sampe ngundang micek rokon mi.
0: Loh iya nak, ojo kuatir aku iki kok pokoknya ngundang tamu iki ono nek 10.000 kurang ake ya nak ya 10.000 menungso
1: 10.000
0: kurang ake nak ya.
1: Nah ojo menungso dong mi.
0: Apa nak?
1: Yo liyane menungso barang sama ngundang lho.
0: Barang kok barang wong iya masih mami miku yo kenal nak. Wong mami miku dihormati karo dunia luar dan dunia dalam nak. Tapi
1: prasmanan ini.
0: Aduh nek prasmanan iki nak kabeh wong dodolan wong restoran iki tak undang kabeh.
1: Tambah no mi pelayani waiter sih kok kontak kode. Jadi undangan ini gak perlu nyeduk diri pasti.
0: Lho ya iku karepku ngono nak. Tak kongon dadi nek ana tamu iku tak kongon lungo terus diulang. Dipekno, diulang. Iku tamu siti mewah. Pokoke sing jenenge tanggap iki nanggap. Setiap orkes iki engko ana berapa orkes?
1: Sa medulos tak kepake.
0: Iki tak job kabeh. Ono berapa lo drog nang Surabaya? Tak job kabeh. Apa ana?
1: Lho, iki RRI iki.
0: Ya pokoke sing ono, sing ono, sing ono iki nak. Iya nak wong sote. Oh, Sri Mula. Sri Mula tak undang nak, tapi Sri Mula iku pemainnya didik lho. Aku sing bayari rugi nak. Aku ki kepengin bayari pemainnya akeh. Terus mari ngono
1: sandur.
0: Wah, sandur iki barang nak. Iki sandur senengane mamimu nak.
1: Sing terakhir kok ya.
0: Apa iki?
1: Terakhir mamimu nanggapi yo, Mio. Nanggap bal-balan.
0: Oh, bal-balan iku ditanggap.
1: Iya, Mio.
0: Terus iku bal-balan iku digawe akhir-akhir acara wae yo.
1: Cek meriah.
0: Oh iya.
1: Mari nanggap. Bal-balan sing terakhir, sing pitulun. Nanggap wong kerokan.
0: Doalah wong masuk angin. Wae aja aneh-aneh. Jak dan bedon, masak ring sake yo jeng.
2: Mami.
0: Nah iki adikmu iki sik kae muncul.
2: Mi.
0: Mesti aja endel-endel.
2: Aku njaluk dhuwit e po Omi.
0: Nak, nek perkara dhuwit gak usah tek njaluk. Wong dhuwit iku kol kari ngari ngolor awakmu. Kari ngolor lah po tek njaluk. Ngisin-ngisini dirungono tangga njaluk dhuwit.
2: Lah iya. Iki lho, aku iki perlu ditransfer.
0: Sopo? Siapa apa nanfer?
2: Yo sampean lah, Mi. Iya, Cak.
1: Kan habis bebat aja.
2: Heeh.
1: Kan mari kok lanang bulan-bulan. Kon dimanfaatno
0: wong lanang. Eh, jarno, Cung, gak popo.
2: Gak popo yo, Mi yo.
0: Mami iki nek iso ngekeki dhuwit wong lanang gak popo.
2: Heeh, aku lek gak ngekeki dhuwit wong lanang aku gak payu, Cak. Lah sapa sing gelem ambek aku? Aku irungku koyo ngene.
1: Wis
0: gak masalah.
2: Ya wis.
1: Tenang-tenang kok janji pakai mami wis ngono-ngono iki aja cuma setting rek. Mami
2: ngene. Lho lah iya kok transfer entar lami
0: mi. Iso pacarmu tukokno mobil nak. Tukokno sepeda motor.
2: Tukokno
0: bungkusin plastik nak yo.
2: Iya, tak bungkus sak wong lanang
1: iki.
0: Lho ndak kan nek dibungkus kan ketok api dikirim.
2: Iya.
1: Iya,
2: ditambahin
1: ya, mobil yang baru, yang setirnya lho, jadi ngarep ono buri ono.
2: Lho iya, karep ngono, baneng kok, lah iso ono 6, ngarep buri.
1: Eh, gini, ono cok, ngelantai aku cek cacakmu ya.
2: Iya, iya cak, aku ro, sama nikati rapi.
1: Kan temen iku sido orang iku.
2: Ya sido lho, aku pokoknya mbak Rek, sing kapan aneh iku lho cak, sing bangir. Iki apa mau perbaiki turunan lo Mi?
0: Pacung, pacari adikmu iki kaya awakmu nak, wonge alim.
2: Iya.
0: Fanatik pinter ngaji. Sembayange pirang rokaat adikku.
2: Lah iya, pacarku iki yo duwe toko bangunan lo Mi, aja salah.
0: Nah, bangunan apa nak?
2: Lho, bangunan sembarang kalir.
0: Oh, wis nak pokoke masih yo kon. Bok pacarmu gak duwe apa-apa nak. Wong awak dhewe iki wong soge kari ngekek itu.
2: Ya wis aku tak budal iki.
1: Kemudian terus jaga prestis keluarga.
2: Iya, sepok. Sek aku tak nukokno mobil iki pacarku. Tak tukokno iki wis kate budal aku yo.
0: Ambek nang salon nak ya awakmu nak ya mari ngene cacakmu duwe gawe.
2: Lho iya jelas. Wis yo Mi yo.

0: Damel kepercayaan ya, Pak ya. Damel oleh-oleh.
1: Wong sugih delok oleh-oleh. Duh, matur sekelangkong iki, Pak. Matur sekelangkong.
2: Nggih, sami-sami.
0: Aku tah. Pak. Aku tah sampean sing ngomong, ya sampean ae sing pantes.
2: Ya ngene lho, wong padha wedoke sing pantes ya sampean.
0: Ngono ah. Oh iya. Ayo
3: mbak Dewi. Kayak pun Pak ngenten perkawis omah lan isen-isene pun ditanggung kali
1: mak. Oh. Nggih. Sing sakula niki wong lanang. Anak
2: kula lanang
1: sing tanggung jawab
3: anak kula.
2: Percaya
3: kula.
2: Nggih nggih nggih.
0: Ngeten lho, Bu.
3: Mangke nek mlebet griya kula sing makro-makro iki kedah ndamel perhiasan ning mabyor.
0: Nggih. Dugi kula mriki kalih bojo kula. Kula
1: repot-repot kekei dhuwit lho, Bu. Kula niki tiyang sugih. Mboten
3: nyuwun sewu. Kok mboten nek mboten pajeng ngaten njenengan mriki
0: ning mabyor. Mboten noten. Acara
3: pinggulnya lek perlu tukok nosing kanan kiri podo.
0: Pon binggel gongseng mawon. Cek muni kring kring kring.
3: Mboten napa tapi gongseng teko emas. Gongseng
1: kring kring. Kula turuti sampeyan njaluk napa.
0: Ngeten lho. Nggih nggih damel niki mboten kesusu sak niki. Kula dugi kalih bojo kula. Niki diundur yen. Ngomong apa? Diundur. Diundur.
1: Aduh, dia orang mebu sampe
2: maksudnya ngeten. Ngeten. Ngeten. Kula ngerti nek sampean sugih kula nggih sugih. Gitu. Perkara bondo donya awake dhewe mboten kekurangan. Tapi nek adate wong Jawa niku biasane sing apik dinggih nikah niku bulan besar.
3: Nggih kesuwen.
2: Ngene nah. Wong nikah ini kan gak kanggo sedino rong dino, kanggo selawasi. Jadi kita berusaha mencari hari yang paling baik.
1: Bulan niki pun kadung, dolor-dolor kula pun karo kadung kula kan dari sedaya lho, Pak.
2: Lho, nggih kula dhewe nggih ngoten.
1: Terus ya napa niki?
0: Diundur. Bulane besar.
3: Bulan ini boten ditunda nggih.
2: Belum boten.
0: Boten, cuma diundur bulane besar.
1: Tapi yo gak apa-apa lah, Cok.
2: Soale ngene nah.
1: Nggih, terus pundi?
2: Yo sadurunge bapak njaluk sepuro. Sadurunge anakku iku tak jodhokne mbarek awakmu. Iku ana arek lanang. Anake wong sing gak duwe. Mbok golek dukun, mbok.
3: Sakjane pun gak ada pacar.
2: Yo karo arek lanang sing jenenge Aji sih.
1: Aduh, Cok. Aduh, Cok.
3: Tak nrimakno atiku.
2: Kula dhewe nggih. Kula dhewe nggih mangkel. Mestine kudune seneng anake wong sugih iki ngaco. Wong mboten gablek napa-napa kok.
3: Jenenge sinten?
0: Ajis.
1: Delek ana jenenge Ajis nak. Wong bolomu iku wong blater-blater nak. Delek ana jenenge Ajis mon wis lepedong cetek-cetok.
3: Ya.
2: Pun nggih. Ganjilane perkara niku tho. Kok mboten kula ngeten-ngeten
3: niku. Mboten gagal.
2: Mboten gagal.
3: Mboten.
2: Setuju.
0: Setuju.
1: Sampean janji nek sampe sampean luput anak kula gak oleh anake sampean. Sengat. Mun tak celo kakireng semedhuro bingko.
2: Lho kula ngerti. Kula ngerti, kula setuju nek kula niki besanan kalih anak sampean. Anak kula kula jodhokne kalih anak sampean. Nggih. Nggih. Klilipe cuma niku tho. Nek sampai ini song ngilak iki lip niku.
3: Wis min. Pun beres. Sing jenenge Jis.
2: Ki Kendri.
1: Tapi awakmu jek kesusu sik nak.
2: Kula
1: restu nang ngene karo kula. Nggih.
2: Kula niki nggih pesen barang-barang sing kangge persiapan pernikahan niku. Dadi nyuwun sewu kula mboten saged suwe enten mriki. Kula nyuwun pamit.
0: Nyuwun pamit.
1: Nggih. Nggih monggo-monggo kula pamit. Nggih kaget ati kula.
0: Nggih, sami. Kula
3: kaget dipercados nggih.
2: Lho, yo napa sih nak? Sama percaya karo bapak.
1: Nggih, nggih. Kula mboten ngusir lho, Pak, nggih. Kula tak nenangaken ati kula.
2: Nggih, sampeyan tenang niku. Nggih, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Bun.
1: Sopo maneh iki?
4: Margono. Ya apa kabare awakmu?
3: Kabare awak.
4: Loh, kok iso
3: ingetmu sak tetes.
4: Terus karepmu ono apa?
3: Aku kate rumah tangga dadak ono klinipe.
4: Sopo? Pasrano karo bajuri.
1: Sopo iki?

0: Mas Tayo.
1: Iya.
0: Nek perkara ongkos perkara biaya gampang mami sing aku.
1: Ngono.
0: Nek narik sing jeneng Ajis, iku sing dadi klilipe rumah tanggaku sing ajeng.
1: Ojo kuatir, Ajis. Bisa ya?

0: habis rumah tangga, habis ayam, habis nasi. Dikokok pulang, paling mencumbu nang rumahku.
1: Aku iki saking senenge nonton anakku wis rumah tangga bahagia.
0: Tapi ndelok yo ndelok takut ta lah.
1: No, aku ki
0: isu rene, aman dhe.
1: Lho nang omah iku rasane ngene, anakku lagi apa yo? Bahagia apa enggak? Kan wong tuwa melok seneng, Cung. Yo nak yo, nak
2: mantu. Lah nggih, Bu. Lah bose Mas babano lak seneng sih.
1: Iki kok iso wong tuwa mrene ndelok anakku iki.
2: Disengungu ibu iku yo seneng lah. Ndelok wayah.
0: Heeh.
2: Sampeyan gak eling ta jare ibu nek esuk gak iso bengi gak iso yo awan jare ibu ngono iku
1: salah iki mau aku mlebu nang ngene pawon bojomu cek pintere masak le
2: ayo
1: iki kecapan ibu telon saya bisa gak ibu
2: kecapan ayo mbek anu iki sik ta Mas sampean iku anak satu-satunya ibu ya kudu maklum lah ngono lho Mas.
1: Apa-apa lek apa Cung? Eh aja-aja ati ngale teko kene ya. Wong mami iki kepingin anakku tak nggone omah kene wong sing omahku kok gawe adikmu iki gawe awakmu ibu sing nang wis pelakumu. Kok katene ngado maning ati omah sing endi wong iku tak kontrakno kabeh.
2: Aja ngono lah.
0: Apa? Sampo
1: sampo iki dong yang digawe awakmu wedi
2: apa? Aku pesen ambek ibu.
1: Wedi lali kramas jenenge manten anyarku kadang lali. Ya opo sih?
2: Lah sampeyan gak diurusi ibu mesti ngono ibu e. Ya mesti tak serahno ibu Mas.
1: Bojomu iki ngene sing ngayem nang ngene mami.
2: Lah nggih, Bu.
1: Saking ae gayane nang ngarepmu mami ati rene-rene opo biasae.
0: Mas iki menapa kok sibuk?
1: Iki jamu gawe awakmu dong. Pian iki papimu koyo ngene bendino tak ombeni iki ambek aku. Ya iya papimu pian gak gelem tak cekoki ambek aku. Iki kok cekono nak ya bojomu ya nak ya. Cekono ban jamu iki.
2: Dicekoki. Iki jamu napa niki?
0: Lho
2: iki
0: jamu.
2: Aduh Bu.
1: Iki mau sing tak ombe saking sinome. Duduk jamu nih. Nek mami ngombe iki tek letek ancung kok mamimu, Cung.
2: Lha lah Bu, niki keliru niki. Lah niki kangge emas niki kan jamu kuat lah kok kula ombe. Lah niki padamel niku sari rapet niku.
1: Lho gak apa-apa
2: niku. Waduh kualek.
1: Kualek kan api.
2: Lah terus pundi Bu?
1: Kualek iku iso api nak kok awakmu sing lebih nil kenyel. Lah niki sing lebih
0: Mami
2: ini banyak pengalaman ya. Aku percaya pernah ramuan madura ya. Lah boleh, Mas kesingsetan
1: lampu kerapetan terus. Jalan kok gak nemu jalan kok, Mas.
2: Lah keliru iki Ibu oleh ning gawakno.
1: Tak apa-apa wong kualik ame bojone dhewe mung gak kualik ame
3: kowe.
1: Waalaikumsalam. Loh, monggo. Ayo.
2: Ibu, bapak,
1: taksisan, gin, pinarak,
4: mau mampir.
1: Mampir. Ojo, engkong kok besan lanang iso tek letekan degi. Lala, cek beri jamu riang. Mau nggak pinarak?
4: Pundi.
1: Anak kosan,
2: ini kelebu.
3: Ya, aku nawis kerasan ini.
4: Wis kerasan.
2: Iya, kraos.
4: Kan tak kawana jamu, nak.
2: Loh,
4: kemanten anak.
2: Jamu. Lah mame kapan lo Bu kula mendelikaken jamu? Wis
1: tanya iku kok
4: kemanten nanya iki omben bendina
2: lah. Kemanten jamu Mas.
1: Lho. Lho ya opo?
4: Ya opo sampean biyen kemanten nanya rambe aku?
3: Bukan dise Bu saiki kan wis.
4: Ya wis tuwek saiki
3: iki. Ning kene kan wis maksudku ngene lho Bu ya.
4: Iya iya opo
3: ya. Awake dhewe mampir mrene iki nek iso. Keluarga kene. Heeh. Awake dhewe kan kate rekreasi.
4: Iya.
2: Mas, kapan ki awake kapan iki? Lah mung lompok kabeh ngene, Mas. Lah iso iki jamu sak meneh kene meja.
5: Badhe healing, badhe rekreasi utawi badhe berdharma wisata. Nek tiyang sugih niku kedai berdharma wisata, Pak. Hingga wisata sambil berdharma, sambil sosial, sambil sedekah. Tidak hanya healing, tidak hanya rekreasi ngoten lho, Pak.
3: Maksudnya Bapak ngene. Bapak rada bingung, lokasi mana yang mungkin cocok mari awakmu?
5: Raja Ampat.
3: Raja Ampat.
5: Nggih.
2: Mas, iki ngajak wong sak kampung tarung kampung iki.
5: Lah,
2: ceritane.
5: Kita harus mengenal daerah wisata atau aset wisata nggih negara dhisik riyen, Pak.
3: Oh, ngono.
4: Ya wis ae turuti.
3: Dadi ngene, tonggo-tonggomu sing gak pernah keluar.
5: Nggih.
3: Catet teng kabeh. Nek perlu dicak rekreasi bareng.
4: Bareng.
5: Oh, ngoten, nggih ngoten, Mas. Tonggo-tonggo dicak rekreasi teng Papua, kula kali bojo kula tak teng Bali mawon.
4: Nang Bali.
3: Kok sesuai je?
5: Lah mungkin lek.
2: Ganggu Pak niku.
5: Ngonten lho Pak.
2: Lah kapan bulan
5: Mami nggih dah rekreasi ki ambah.
1: Mami apa nek kon rekreasi ide?

0: Sede Noro.
1: Kalau kompol, tak tahu
2: lungkul. Ngompol-ngompol ayo. Ya apa, Mas?
0: Ngompol-ngompol,
1: ngompol. Kompol kita
0: kira. Awak dhewe iki gak iso le pisah. Tangge besan iki. Kudu budan iki kudu bareng rekreasi kudu bareng.
1: Ngeten, Pak. Sing penting masalah rekreasi niku tangga-tangga mangke kula kalian mami sing nanggung biayane.
3: Nggih.
1: Nggih, kula sukani kabeh biayane. Pun ngantos tonggo-tonggo ngetok nih sak sen pun ngantos.
3: Wih kok bener lah.
0: Nggih, sak estusan. Wong kula niki duwe antase ten gene gudang niku kasih gulungan kok gak kira entek niku masih pitung turunan.
4: Pesan duwite gulungan gak entek. Nggih. Sampeyan ya apa, Pak?
1: Lah pembantune jenengan ten pundi?
0: Moleh, moleh.
3: Aku wis gak kerasa nduwe pembantu iki.
1: Ngonten.
3: Tak ganti.
1: Oh, nggih lek perlu nggih anu, Pak. Kedah tepat guna ngoten lho. Lah ucap niki isane napa? Lah kok malah kabeh dirangkep lho, Kak. Dermati kan napa niku ngrebut hake wong liya utawa ngrebut rezekine wong liya.
4: Ya, sapi ku sembarang dicandak iso.
1: Nggih jenenge seneng nyati bapak berarti kan berarti napa cemburu ngoten
4: lho. Bapakmu gak seneng.
3: Enggak. Terlalu banyak bicara sedih kerja.
1: Oh, ngoten ngene. Niku lek wong Jawa KU niku namine. Kakean ngomong atau kacik kakean cocot.
4: Oh, ngono. Kacik.
1: Mi, mami, diaturi dahar apa
0: gitu? Ya apa niki? Mau sampun mangan tak niki besan niki.
3: Lho. Terek. Mantun mampir ke restoran.
0: Oh.
3: Ke peting.
0: Ke peting. Lho, awas sinetron lho, banyak-banyak peting.
3: Pun nggih. Candi nggih.
2: Sinetron.
3: Nun sewusan.
0: Nggih, nggih.
3: Kula pun dibisi mbok terasa suwe-suwe kula nyuwun pamit nggih.
4: Pamit nggih.
0: Sinten sing bisiki omah kula niki aman. Aman. Oh, ngonten ta.
4: Peling
3: peling peling kula niku mantun iki enten acara malih sing mboten.
0: Oh, nggih nggih nggih.
4: Nggih.
2: Lha mek mampir tak tabu, Pak. Mampir.
4: Pokoke kei jamu awakmu.
2: Nggih, matur suwun.
4: Wis tak tinggal mulai nak ya.
0: Hati-hati guys.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ini lho wong tuwa iku. Lah, lah, lah. Apa nak? Apa nak? Apa nak?
1: Eh, sese.
2: Apa iki?
0: Lah,
1: Kartika.
0: Kok sampe koyo ngene rupane ya?
2: Kok Lomi dikejar iku Lomi.
0: Kejar sapa?
2: Wong ngendi ya? Kok enggak ya iku.
0: Dikejar sapa?
2: Iku lho bajuri.
1: Sapa?
0: Bajuri.
1: Bajuri.
0: Yo,
2: sik tenang, tenang dik, sik ngombe dhisik, ngombe dhisik, digenano. Ayo ayo kene, ngombe dhisik.
0: Jaketmu genano sik.
2: Aku dilek colek mi.
0: Hah? Loh, awakmu sing tau juta ajari nang kis iku ya apa, Bek?
2: Aku wedi mi, aku gak iso, wis gak iso berkutik aku mi.
0: Aduh, terus yo apa iki? Terus yo apa iki, Cong adekmu, Cong yo apa iki, Cong adekmu, Cong?
2: Loh, koncone cacak iki lho mi. Iya, iko koyo iko lo, iko lo
5: tak. Kartika, Kartika, enti Kartika, Kartika, lo, Margo,
6: pincek mana?
5: Lo, kok bisa pincek mana lo?
6: Eh, siapa?
5: Margo.
6: Siapa? Kartika.
5: Jari adik sampean.
6: Iya. Terus kami bang kapan?
5: Nek iso tak rabi karo bajuri.
6: Ketemu nang makono.
5: Loh,
6: kok ini maning rabi? Adik.
5: Jo ngono, Argono.
6: Adikku iki wis duwe pacangan utawa wis dipacar malah katenan.
5: Iya.
6: Perkarane iki.
5: Ngene. Anane aku berubah karo adikmu mergo aku nalika semono mok kongkon mateni ajis. Ya,
6: ya.
5: Saiki tampune bajuri kudu oleh karo adik. Isok gak isok kudu oleh karo adik. Ngono lho.
0: Sik. Dadi iki, Cung. Sing nguber-nguber adikmu.
5: Atepo Mimi.
0: Kok lancang awakmu nguber-nguber anakku wedok, ha?
5: Ngene lho, Bu. Mergo aku berubah karo anake sampean Kartika, aku seneng.
0: Awakmu gak ngoco seneng ambek anakku.
5: Terus? Hah?
0: Wong awakmu wis tuwek, wis elek, wis mleketek.
5: Tuwek koyo ngene, gantenge koyo ngene.
0: Heh, rungokno ya. Timbangane awakmu rabi ambek anakku, rabi ambek aku ae. Apa nak?
5: Iki lah, masalah harga diri, Mi.
0: Lho timbangane iki ngrabi adekmu, lak mending rabi mamimu.
5: Mami gelem, Mami.
0: Hah? Mami gelem. Oh ya tak istighoro dhisik aku, Cuk. Eh, istighoro dhisik aku. Gak sembarangan seneng mbak iki. Tapi jek kurang ajar ya. Tangan anak benireng bini sembarangan, tangan anak bini anak noring sembarangan ya. Saya demon sampai ki aku de tangan anak. Ayo, Cung, awakmu cacai.
5: Bu, minggir. Iki urusane Bajuri karo Margono.
0: Oh, iya.
1: Bajuri?
5: Iya, Margono.
1: Eh, iku omahku. Ya. Mulyo.
5: Loh,
1: cek tak alus mulyo. Ojo nginjak omahku kene.
5: Kok gampang aku ngusir karo
1: iki masalah sopo? Harga dhewe.
5: Ngadepi sapa awakmu karo?
1: Iya, ro saiki. Ya kon bajingan ya begal wis.
5: Waduh. Ojo badingan e.
1: Wah, mbek kamu ojo banter-banter. Sing penting aku mbelani adik. Ayo. Metu.
5: Aku gelem metu. Nek awakmu kudu nglondong nduk ngarepku.
1: Lho, nantang.
5: Awak iso tak tembak lho.
1: Ya apa?
5: Tak tembak.
1: Mami,
0: cacamu ya apa?
1: Aku gak nerima. Tak tuntutan.
0: Iya,

0: bajuri. Mongko biyen koyok-koyok bajuri nyambut gawe bebarengan karo aku. Ora bakal ngianat. Nyatane gara-gara cinta. Bajuri gak tau lagi. Kate rapi. Kate pacaran bare adik. Teko saiki aku tembak. Yo, ora dadi apa. Tetep
1: kok ono wong kemelajaran gede koyo ngene.
0: Lho, Mas, sapa? Sapa?
1: Aku
0: Margono.
1: Margono. Aku Ajis, Mas.
0: Ajis.
1: Lho. Iki sapa iki? Kaya Sukarse.
0: Yo.
2: Mas, koyo ngene lho darahe, Mas. Bu, ini
3: di rumah gue lah, Mas.
2: Sakit mau.
3: Ayo, di rumah sakit aja, Cuk. Kamu, Cuk.
0: Mi.
3: Cuk. Lepu, Cuk. Hati-hati, awakmu. Gak lorot,
0: ini. Cik, Karsi.
2: Darahe koyo ngene lho.
0: Wong iki sing jenenge Ajis.
2: Iya, iki Mas Ajis, Mas.
0: Sing pian tangi rada awakmu.
2: Iya, Mas, iki pacarku pian, Mas.
3: Walah, Cuk. Ati lapor, ati lapor.
1: Engko dhisik, Mas Margono. Sajane iki ono apa? Heh? Iki ono kedadean apa sampean koyo ngene gede kemlecer.
0: Ajis. Gak perlu tak cerita. Iki mang aku ditembak marek bajuri.
1: Bajuri? Lah terus sebab lan musababe apa sampai ketat.
0: Ceritane itu cuma bajuri tak kon golek jenenge Ajis, tak kon golek jenenge Ajis.
1: Ya aku. Ya aku Ajis. Ben
0: dadi pacar.
1: Bener.
0: Saiki ngene ya mami. Kan se. Koyok-koyok aku wis gak kuat. Tolong. Tolong.
3: Ajis, aduh menung bajuri. Iki juga sih.
0: Tak pasrah awakmu ya bajuri.
3: Cok, ngomong ngono, Cok.
1: Iya, iya. Iya, Mas Margono. Iya, tak ugemi omongan sampean, Mas
0: Margono. Cok, sih aku njaluk sepuro.
3: Aja ditinggal mami.
0: Aku ora
1: kuat. Iya, Mas Margono.
4: Margono, ojo melayu awakmu. Margono.
1: Loh. Cacak.
4: Loh. Ajis.
1: Hah? Kok sampai ono kedadean koyok ngono iku mau nalare sing koyok apa, Cak?
4: Awakmu ngerti melayune Margono. Hah?
1: Margono ketok e wis glendang glundung.
4: Oh, mergo kena pistule bajuri.
1: Oh. Berarti bajuri sing nembak karo Mas Margono iku.
4: Bener. Terus awakmu nek iso ojo ngalang-alangi cacakmu sing jenenge bajuri.
1: Sik, saiki ngene, Cak Bajuri yo. Nek tak dum sarana apik, aku ngomono sik jamane nalika semono. Riko eling.
4: Yo.
1: Sik jamane Riko melebu nang omahe Ajis. Hah?
4: Heeh.
1: Ya nang omahe Mak. Riko nganti nembak aku ning didandangi barek Mak. Dadi tumekaning pati. Saiki dadak Riko nembak karo Margono. Heh?
4: Mergo iku lak karepku. Mergo karepku iku supaya awakmu pisah karo Sukarsi. Ngono lho.
1: Sik sak ngene Cak Bajuri tak jabel basaku dino
4: iki.
1: Nek ngono-ngono Riko iki kena diarani wong sing melek gendong lali.
4: Bener.
1: Melek donya brana nanging lali karo dulure dhewe.
4: Heeh. Tapi tak donong dhisik awakmu ben jelas. Anane aku nembak awakmu kena Mak, iya, sampai Mak tekani pati. Iku mergo aku kongkonane Margono.
1: Mula sangka iku Cak Bajuri, sawise Riko nembak aku nanging ngeneki Mak, aku ora lega lali loh. Nganti aku goleki tinggalane wong tuwa, pusaka winangka kanggo piyandhele. Ajis ya wong kaya aku.
4: Berarti awakmu mbelani Margono.
1: Jelas, apa sing tak gawa?
4: Ajis, tak nembak
1: awakmu. Loh, ayo. buka dodoku tembakan leganat.
4: Ajis, tak tembak awakmu.
1: Loh, saiki tak omongi. Bajuri senajano awakmu nembak aku sedino kaping pitu paribasane. Ora bakal tedas, ora bakal mati. Ajis, yo wong kaya aku.
4: Aduh, Ajis. Awakmu tak tembak bolak-balik gak tekani pati.
1: Mangerteno no. Apa sebabe aku nganti kok tembak ora mempan? Sebab aku duwe pusaka piandel tinggalane wong tuwa.
4: Iku pusakane bapak biyen.
1: Bener.
4: Wis nek ngono aku njaluk sepura karo awakmu, Jis.
1: Oh, dadi saiki awakmu wis tobat, wis insap. Ngerumangsane tumindakmu iku gak bener.
4: Tapi aku isap. Tapi aku iso gak iso kudu oleh karo adik Margono sing jengene Kartika. Ngono lho.
1: Saiki aku takon bareng iki. Apa adike Margono iku duwene rasa tresno bareng
4: iki? Lah iki aku iso gak iso njaluk tulung karo awakmu. Awakmu ya wis tak tulungi. Kudu ojo ngalang-alang iki lah. Hah? Mergo aku wis kadung tresno lho ya.
1: Saiki ngene lho, Cak ya. Bajuri?
4: Heeh.
1: Riko iku ketoke wong sing mencla-mencle. Hah?
4: Kok iso iki lho?
1: Sing gak kena dipercaya omongan.
4: Heeh.
1: Mangomong kaya ngono saiki Riko njaluk tolong bare aku.
4: Mergo awakmu sakti. Mergo sakti teko pusakae bab.
1: Wis saiki ngene. Nek ancene Riko iku wis ngerumangsani salah sadar lan insap saiki manut to bare aku. Tak gawa nang kantor polisi.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang ngelewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Allah yang telah menjadikan malam untuk kamu agar kamu bisa beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu agar kamu bekerja.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri. Sak sampune siaran sedinten iki dinten Rebo tanggal 17 Juni tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donor rimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

0: lihatlah itu dulu. Lihatlah itu dulu. Podo, ayo. Kamu pipis juga, nak.
1: Apa?
0: Pipis.
1: Oh.

0: 마취의 시그를 써먹기.
1: 네?
0: 마취의 그런 거지.
1: 그게
0: 딱히 데이스에 대한
1: 말이 뭐 앞에 봐. 뭐 앞에 봐.

gue siapa? Ana ini. Oka, Ponco Mas Jo.

पेट ठीक है, दे मुंह।

pusat kota tuh. Nah mereka itu pindah, karena emang kalau Jakarta ini nggak punya pusat kota, tapi pindah.

para com a merda.

Ascolti, questo è quarto, è quarto del

made it out. Thank you.

Caning sekeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi Kamis 18 Juni 2016 saking Jalan Pemuda Blorong atau Sangpolo Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda, 82 atau 90 Surabaya FM 96,8 MHz berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng encing caening sesarengan kalian koloning Ayu Arta sakit kepanggil malih dinten niki edisi Kamis 18 Juni 2016. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat setoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat tuwa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Cak Ning encik menika sesarengan nggih kepanggihan kalian koloning Ayu Arta. Wonten edisi dinten Kamis kalender 18 Juni 2016. Kata sepunti pawartosi pun jenengan setoyo mungkin-mungkin tansah binaringan rahayu wilujeng.

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian Ustazah Istiqomah, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Wonocolo, Kemenang Kutha Surabaya. Topikipun Al-Qur'an sebagai Asyifa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes. Alhamdulillah. Ya Allah, isu iki golekane uange leram ya.
1: Mungkin sinyalnya mungkin kunjung tamu. Saya dibugi
0: ya ampun. Alhamdulillah iso ketemu ngono ya toh. Dari keewetan tadi.
1: Ya saya juga nunggu.
0: Nggih, sampun berdereng peng ngono ya. Alhamdulillah tapi saiki wis iso kesambung bareng Ustazah Istiqomah iki ya Allah. Heeh, ya kados pun kabare sehat-sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Enjing menika kita badhe napa namanipun bahas Al-Qur'an sebagai Asyifa mengaten nggih. Monggo untuk mukadimah di awal, nanti sesi kedua kita geser ke sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Us.
1: Nggih,
0: kula sumanggaaken, monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Rabbi. Alhamdulillah hari ini diberi kesehatan, sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawakan ajaran Islam sehingga kita masih bisa lanjutkan. Alhamdulillah, kita syukur kepada semuanya. Yang terhormat kepada muslimin dan muslimat, dimanapun berada, semoga mendapatkan syafaatnya, semoga mendapatkan rahmatnya. Allahumma Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini, Kamis 18 Juni 2026, akan sedikit kita mengenang Al-Quran sebagai Asyifa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman wahyu ilahi Allah. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk umat Islam. Oleh orang-orang Islam diyakini Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup dan sumber hukum utama yang keasliannya terjaga hingga yaumul akhir. Fungsinya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi fundamental dan bagi manusia. Al-Huda berperan sebagai petunjuk bagi manusia, khususnya orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan, pembela antara yang hak dan yang batil. Ketika Asyifa, obat penyembuh dan rahmat bagi hati yang sakit, menawaran rohani. Al-Mu'adah, pelajaran, nasihat mengenai kehidupan manusia. Struktur Al-Quran yang berisi surah dan ayat. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 6236 ayat. Kandungan isi mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai tauhid, akidah keimanan, ibadah muamalah, hukum antar manusia, kisah-kisah yang umat yang terdahulu, hingga ilmu pengetahuan. Al-Quran berfungsi sebagai asyifa. Sedikit Al-Quran sebagai asyifa dan rahmat bagi manusia. Kitab suci ini menjadi penawar mujarab untuk sebagai penyakit hati seperti dengki, sombong, lagu, gangguan mental, serta sebagai media menyembuhan fisik dan spiritual melalui lantunan ayat suci. Landasan ayat, ya, kenapa kok di Al-Quran itu sebagai asyifa? Allah juga berfirman pada surat 8, surat Al-Isra ayat 82. Wa anzalahu minal qur'ana ma huwa syifa'u wa rahmatan lil mu'minin wa la yanziru dhalimina illa khusara. Ya. Di sini bahwa Al-Qur'an sebagai asyifa mendapatkan rahmat, rahmatan lil alamin bagi orang-orang yang mukmin. Ini asyifa terdapat juga di surat Ayunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad jaa tukum wa mau'idatum mir rabbikum wa syifa'a lima fi sudurin wa hudaw wa rahmat. Hai orang-orang, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, menyembuh dari penyakit ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah jelas, sudah gamblang bahwa Al-Quran satu-satunya yang bisa sebagai obat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, bahwa kita untuk mencarikan obat kedamaian hati biar tidak ada penyakit iri, dengki, takabur, semuanya ini sudah ada di Al-Quran. Ya, sebelum, bahkan sebelum kita lahir, pada waktu dahulu sudah ada bahwa obatnya semua penyakit. Allah menciptakan apapun penyakitnya itu adalah obatnya, kembali lagi ada di Al-Quran. Sudah dijelaskan. Banyaknya harus benar-benar yakin bahwa wahyu yang kita pelajari, bahwa Al-Quran itu yang tidak akan berubah sampai yang mulia. Di sini juga bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan sedih atau dalam kalau itu bisa penghutbah, menjadi penghutbah obatnya hati, jadikan tenang rohani kita, menjadikan tenteram hati kita, menjadikan pengobat jiwa dan raga kita. Tidak menyepelekan bahwa Al-Quran itu benar-benar sebagai obat, sebagai untuk petunjuk kita dalam kehidupan. Di Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-Fusilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan al-ajamiyu lahu law la tufadilu ayatuhu wa ajamiyu wa arabi. bahwa ini Al-Quran benar-benar sampai diulang-ulang di Al-Quran beberapa ayat yang menerangkan tentang Al-Quran itu adalah asyifa. Al-Quran itu adalah bisa untuk mengobati semua penyakit. Penyakit yang Allah ciptakan untuk manusia. Manusia sudah ada. Allah juga menyediakan obatnya. Allah juga sudah menyediakan penangkalnya. Bahwa semua penyakit itu Allah ciptakan dan Allah sudah siap untuk penawarnya, sudah mempersiapkan segala obat yang manusia sakit itu. Sebenarnya bahwa teksnya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus obat penyembuh asyifa yang sempurna, baik untuk penyakit rohani, hati, mental, keimanan, maupun penyakit fisik, jasmani, atau rohani. Ini bahwa kita benar-benar harus yakin bahwa semua penyakit itu Allah mendatangkan untuk kita, juga Allah memberi segala obat untuk manusia. Harus bisa berpikir, manusia berikhtiar untuk bagaimana terjadinya penyakit yang ada pada dirinya dan berikhtiar untuk mencari obatnya. Obat itu bermacam, pertama ada obat jasmani, ada obat. Kalau penyakit kita bisa ke dokter, dokter itu yang juga Allah menciptakan ilmu-ilmu kedokteran itu akan ditunjukkan kepada orang yang spesialis dokter kedokteran, dan di situ manusia yang sakit akan berikhtiar untuk mencari kesembuhan, yaitu pergi ke dokter. Untuk saya rasa nih, makanya kalau ada yang merasa dirinya gundah gulana atau merasa kalau atau rohannya itu, kembalilah untuk membaca Al-Quran untuk ketenangan hati, untuk ketenangan berpikir. Karena Allah juga sudah memberi bahwa obatnya kalau juga hatinya, pikirannya itu kurang tenang, kembalilah ke Allah. Bacalah Al-Quran, walaupun satu ayat. Ya, demikian itu sedikit orang tentang Al-Quran adalah asyifa, sebagai asyifa.
0: Nggih, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Nggih Us. Kita sebelum bergeser ke tanya jawab, kita akan dengarkan lagu dulu. Mengatan untuk teleponnya tidak usah ditutup. Mengatan, Nggih Us.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, baik. Tetap nang kene, caning nang gelombang sing padha. Kalau dia bakal gabung maneh bare Ustazah Istiqomah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonocolo. Saking kemenaku tau Surabaya membahas Al-Quran sebagai asyifa.

0: Nggih, tasih wonten kajian Cahaya Pagi edisi dinten Kamis 12 Juni 2016 kalian Ustazah Istiqomah enjing menika mengaten. Tasih sesarengan kalian kula Us.
1: Nggih.
0: Nggih, baik untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan apa makna asyifa dalam Al-Qur'an menurut para mufasir. Apakah lebih menekankan penyembuhan rohani, jasmani, atau kedua-duanya? Monggo.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Al-Quran sebagai asyifa. Ya. Para ulama bersepakat bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat dua-duanya. Penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit ini juga mengobati hati, kalau rohani hati yang dari seperti sirik, munafik, keraguan, stres, cemas, kembali lagi ini bisa ke Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an bisa jadi obat dengan cara apa? Kita baca, kita dengarkan, kita merenung, kita memahami makna yang ada dalam bacaan Al-Quran. Itu juga bisa menjadikan obat ketenangan hatinya, ketenangan pikirannya. Dalam awalnya jadi kalau awalnya jadi sedih hatinya, tidak bisa menemukan jalan keluarnya, apa yang kejadian yang dihadapi. Tapi kalau mau bahwa Al-Quran benar-benar jadi obat, itu akan menimbulkan ketenangan, hatinya tenang, menerima takdir, menerima keadaan bahwa Allah menciptakan penyakit dalam hatinya, Allah menciptakan gelisah dalam hatinya, itu juga menyediakan obatnya. Dengan baca Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran, rancangan atau mengamalkan potongan-potongan ayat bahwa menjadikan kita menjadi tenang untuk pengobatnya. Fisik bisa digunakan, penyakit fisik bisa digunakan biasanya untuk gangguan-gangguan yang dan mental fisik ini biasanya untuk dengan meruqyah. Baca-bacaan Al-Quran bisa untuk meruqyah diri kita biar gangguan-gangguan fisik yang rohani ini dari setan, gangguan setan itu bisa hilang dengan bacaan-bacaan Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran bahwa kita itu kitab suci yang insya Allah kesuciannya dari diturunkannya Al-Quran sampai yang mulia akhirah nanti, insya Allah benar-benar isi kandungannya itu tidak akan berubah. Ini bisa mulai kita untuk pengobatannya itu dengan selapa membaca, mendengarkan. Kalau sudah parah pikiran kita, cuma kita bisa mendengarkan, ya mendengarkan, direnungi bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu ilahi, tidak buatannya manusia, tidak ciptaannya manusia. Allah menciptakan benar-benar untuk kehidupan manusia.
0: Baik.
1: Dalam kandungan ada satu kisah, ada zaman dulu, ada di situ juga ada ayat-ayat diterangkan tentang zikir-zikir kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah.
0: Ya, baik. Nah, lantas bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai syifa dalam kehidupan sehari-hari? Ini bukan hanya dibaca, tetapi juga dirasakan manfaat penyembuhannya. Nah, ini ada tidak kiat-kiat dari Ustazah Istiqomah? Biasanya kan kita ini nek maos Al-Quran ya wis diwoco biasa, ngoten nggih. Nah, bagaimana cara-caranya, bagaimana langkahnya itu untuk bisa kita menghayati supaya betul-betul bisa merasakan kesembuhannya begitu.
1: Iya, ya, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana biasanya? Yang pertama kalau kita memang sudah dalam keadaan lemah fisiknya, sudah pikirannya sudah pindah, sudah yang kita mendengarkan. Kita mendengarkan, kita menyimak, oh ya, bahwa Al-Quran itu pasti kalau orang mendengarkan, benar-benar mendengarkan dengan pikiran akan tenang, tidak yang menjadikan tadi contohnya iri ya, iri kepada tangga, iri pada apa di dalam kehidupan itu, kita mendengarkan kalau membaca setiap hari setelah sholat subuh meskipun satu ayat meskipun dua ayat, nah benar-benar diamalkan dalam kehidupan. Dari mau tidur kita sudah membacakan surat-surat Al-Quran, surat-surat An-Nas, surat-surat Al-Falaq, surat-surat Al-Ikhlas. Mulai tidur, bangun tidur, kita subuh, sholat subuh, kita zikir sejenak 5 menit setelah sholat, bahwa dengan pagi ini, kehidupan pagi ini, kita mulai dengan basmalah, melakukan surat Al-Fatihah, baru kita beraktivitas. Untuk waktu istirahat, dan siangnya setelah kita beraktivitas, bisa kita sejenak untuk sholat. Kalau kita sudah melakukan sholat 5 waktu, insya Allah Al-Quran itu sudah diamalkan. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, malam, ya sebelum tidur, buat kita sholat bisa itu membaca Al-Quran. Baca surat Al-Fatihah, baca surat-surat pendek. Sebelum tidur kita baca lagi untuk surat-surat pendek lagi. Untuk ketenangan, insya Allah nanti itu yang kita amalkan sehari-hari, insya Allah kalau kita benar-benar merenung, benar-benar memahami, benar-benar kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah apapun yang terjadi pada penyakit kita, penyakit dengki, penyakit gelisah akan hilang.
0: Oke, jadi harus rutin untuk membaca Al-Quran mengatakan Gius.
1: Tanpa kita harus menyediakan, oh enggak sempat, kita repot, kita punya aktivitas yang monoton. Setelah ini kita ini sudah gimana, enggak bisa membaca Al-Quran, sudah enggak maaf ya kalau bagi orang yang kerja, sudah enggak bisa, enggak ada waktu. Sebetulnya bisa. Ada waktu, kita sholat aja sudah bacaan kita. Dalam sholat 5 waktu itu sudah ada bacaan kita. Di situ Al-Quran sebagai pengobat, Al-Quran sudah kita amalkan setiap hari, setiap minimal 5 kali dalam satu hari sudah kita mengamalkan dalam kehidupan. Ya, terus kita bismillah itu dengan maknanya apa saja. Terdetik dalam hati kita sehingga kita sudah terbiasa bahwa amalan itu kita rutinitas, insya Allah menjadikan obat kita, diri kita sendiri.
0: Baik.
1: So, amalan yang harus tiap-tiap. Kalau kita sholat cuma sekedar fisik kita berdiri, duduk, membaca tanpa memanai, tanpa apa itu bacaan yang dalam Al-Qur'an, dalam sholat tadi, ya sudah berarti enggak merasakan obatnya, enggak merasakan bahwa enggak bisa.
0: Baik.
1: Gimana? Nah, itu untuk mengamalkannya itu sudah harus kita, ternyata sholat aja sudah ada bacaan Al-Quran, di situ ada Al-Quran. Ya, maka kan.
0: Baik. Nggih. Nah, kemudian bagaimana menyeimbangkan keyakinan terhadap Al-Qur'an sebagai syifa dengan kewajiban berikhtiar juga lewat pengobatan medis ini, Us? Jadi kan kita kan harus harus seimbang begitu ya, tidak hanya dalam roh kerohanian saja tapi juga dalam dalam berikhtiar medis. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan keyakinannya begitu, Us?
1: Iya. Bagaimana untuk menyeimbangkan bahwa kita harus, kalau sakit itu kan ada flu, itu kan ada dokter, ada obatnya. Nah, kita yakin bahwa kita harus pergi ke dokter, kita harus memasukkan obat dalam tubuh kita, cara fisiknya, fisik obatnya itu harus yakin bahwa ini saya sakit, Allah yang membuat sakit pada diri saya. Dan ini adalah obatnya. Allah juga menciptakan obat dengan lantaran kepada dokter, lantaran lantaran obat atau obat kita, lantaran apa mengantarkan itu dokter lewat dokter. Kita harus yakin bahwa sakit ini Allah menciptakan ada obatnya. Gimana obatnya? Kalau kita seperti sakit kepala, sakit panas, ke dokter. Insya Allah nanti Allah juga sudah menyiapkan, menyiapkan obat, pasti sudah menyiapkan obatnya dengan ke dokter. Akhirnya yang Allah menciptakan manusia yang ahli ke dokter. Misalnya harus yakin bahwa kita harus pergi ke dokter. Terus katanya Al-Quran sebagai obat sudah, terus Al-Quran di ditaruh dadanya biar dadaku nggak sakit. Tidak, saya harus ke dokter, yakin bahwa yang menciptakan sakit itu adalah Allah, semuanya juga adalah Allah. Pergi ke dokter, dokter yang spesialis. Kalau batuk kita ke dokter yang tahu obatnya tentang batuk. Kalau saya jantung, jadi kita harus pergi ke dokter yang ahli jantung. Gimana cara meyakinkan? Ya, yakin bahwa segala sesuatu sakit yang ada di dalam diri kita itu pasti ada obatnya. Karena manusia itu berikhtiar kemana kita mencarikan obatnya ini. Kalau ke kalau sakit jantung ya, terus ke spesialis jantung.
0: Oke, baik. Baik, Us, karena memang sudah merapat di jam 6 pagi, apa intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini? Monggo singkat saja.
1: Ya. Anjisa. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda yang benar dan yang salah, Al-Quran sebagai penawar mujarab untuk penyakit batin seperti sombong, ragu, stres, dan penyakit medis maupun fisik. Dukungan-dukungan Al-Quran sebagai asisa ini sudah dibahas semuanya di dalam Al-Quran, bahwa kita menobat terbukti mencakup penyembuhan lahiriah, fisik, bukan hanya batinnya. Ya. Untuk cara mengamalkannya, memanfaatnya, penyembuhan Al-Quran dapat diperoleh secara optimal melalui mendengarkan, membaca, tartil, merenungkan bahwa maknanya, dan yang mengamalkan nilai-nilainya. Dan itu untuk amalan apa ya? Setiap hari kita sholat lima waktu sudah mengamalkan atau mengamalkan Al-Quran sebagai pengobat, sebagai obat asyifa. Terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Us, untuk pagi hari ini nggih. Sehat selalu nggih, Us. Yeah, baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sanen niku wau nggih sampun wonten Ustazah Istiqomah enjing menika dari KUA Kecamatan Wonocolo nggih, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonocolo saking Kemenak Kota Surabaya dengan Al-Qur'an sebagai asyifa. Seperti itu nggih. Mugi-mugi saged bermanfaat kagem kita sedaya. Caning, kita ke waro-waro dulu sesaat lagi di jam 6 pagi dilanjut anak lontong balap kaya biasane tak kancani sampai engkok merapat nang jam 10 isuk.

0: Cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Waya wara-wara jam 6 isuk mbare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendali rego bahan pokok nang wilayahe. Kabag Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana nang pasar anom lan wis bekerja sama barek sejumlah lembaga terkait.

Nyandak kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Upamana Indonesia saiki menghadapi bonus demografi lewat pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Upamane program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Iku mang caning waro-waro gawe jam 6 isuk ketemu maning kok nang waro-waro jam 7 isuk.

Paning. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning, isu iki ketemuan ya bare aku ning Ayu Arta. Pasti ini melaju nang Tanjung Perak pagi gawe edisi Tino Kemis 18 Juni 2016 ya. Samarin emang jam 5 sampai jam 6 awak dhewe wis buka mbarek kajian cahaya pagi ya. Kayak biasanya derek nang lontong balap nggih ana sing jenenge siaran bangun desa dhisik. Gawe sampean kabeh sing wis menggadang-gadang di tiap paginya bangun desa dino iki topike apa temane apa bahas apa ning Ayu Arta. Nah langsung ayo cus ana sing arane ngedukno asam urat langsung ae sugeng midhangetaken.

0: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik
1: ngedukno asam urat.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: iki arek iki. Jan,
1: Aduh.
0: Ada aduh iku lho.
1: Talah sikilku semper iki lho.
0: Ojo manja.
1: Ngopo?
0: Mesti aduh. Lapo? Pancet ae.
1: Sikilku iki lho ceko-ceko.
0: Alhamdulillah.
1: Kok iso lho alhamdulillah. Duh ibu kok kene iki apa sih?
0: Ibu lah wis ngomong ta.
1: Apa iya, ngomong apa sampai?
0: Ulah balik bebek gak siji nek mangan telu mbok.
1: Lho bebek bumbu ireng lho enak sih, Bu.
0: Tapi nek wis suruh semper ngene opo?
1: Lah iya, aduh loro temen lo iki.
0: Gak iso kaya ngono iku. Nek ibu ngomong ngelingno iku nak, dudu ibu iku jahat. Dudu ibu iku lah ya gak oleh sembarang kali remangan iku lho. Tapi saiki kaya ngene iki ya apa? Ngene iki akibate gak ngrungokno wong tuwa nek ngelingno. Lho to, wingi ya yo. Ayo dikei konco muduren. Ayo, aku gak dikei, ibu gak dikei. Dipangan lho rong tepak. Masalah murko. Kaya ngene terus sikile terus. Sengkleh kan.
1: Ya
0: ampun. Bapak wis ibu kene iki guyu ae wis. Wis rasa-rasakno.
1: Hah? Ya apa sih Bu sampe
0: lu? Ya duren iku ya nek dikerong tepak, ibu ke ono.
1: Lise ta saiki lu tanggung jawabe sampean lho ya apa?
0: Kok iso?
1: Sebagai ibu yang baik.
0: Aku iki gak kurang-kurang kan. Aku wis ngelingno bola-balik. Makan iku ya saiki aku wis ngerti nek kowe iku asam urat. Mangan iku ya gak takei sing mengandung sing sampean iku sampe asam urat. Saiki ya gak ero kan ibu. Iku salah-salahe dhewe. Oh dikandani bebek gak oleh akeh-akeh. Oh bebek telu iku lho. Katik bebek pas dodoe, pas sing gede. Ya ampun, tak lirik ta?
1: Lirik tok tapi jar jaluk.
0: Gak apa jaluk tapi yo ibu kok sengkle. Tak podo sak oma sengkle. Terus ngene iki ya apa wis, Mbah?
1: Aduh, rumah sakit ta? Mau kok disuntik.
0: Duh, lha lapo?
1: Lho iya
0: langsung dibrekno kok ditinggal. Lah muarek kok digandani bulak balik ngene
1: maneh. Tapi
0: ngene maneh.
1: Percuma.
0: Yo loro, ngerti loro kan?
1: Iya loro.
0: Tapi nek pas waras, kena opo ngono lho sampe lali kan lho, hilaf tanak.
1: Gak hilaf sih.
0: Terus apa?
1: Doyan.
0: Modelan lho ngene iki terus ya opo ngene iki. Oh alah.
2: Chan.
0: Lho,
2: Bayu Chan. Ayo main.
0: Nih.
1: Ayo,
2: Ayu Chan.
0: Gen Z ta iki. Gen Z ta ayo main jerene.
2: Ayo main.
0: Modelan lho wis sepo-sepo ayo main.
1: Lah iya, Bu iku lho Bu temenono dhisik niku, Bu.
2: Ayu Chan.
0: Nania,
2: malah. Yo, Mak, enggak tahu ketemu, Mak.
0: Ono pasien.
2: Mak,
0: masyaallah.
2: Ya ampun, Mak. He, Mak, sampean kok tambah ayu sih, Mak?
0: Oh, lah iya. Lho mesti kok isuk-isuk ya perawatan. Iki yo perawatan.
2: Yo yo. Terus iku koyoke sampean
0: cek payu maneh.
2: Yo lek payu kok yo ojo lali rek.
0: Iya iya wis pokoke ngene.
2: Mak iki kate tak ajak dolen Wahyu Candi.
0: Sik. Ojo diajak-ajak dolen dhisik yo.
2: Oh.
0: Lho, ya apa sih? Kok semper ngene lho.
2: Oh,
0: sikile asam urat.
2: Ya wis sik aku lek ngono iki aku tak ngombe banyu putih sik yo.
0: Ya wis sik.

0: Alah ya Allah, wis enak, enak. Mak metu sisik, Mak. Males aku ndelok awakmu.
1: Duh. Duh.
0: Gak iki lho maksudku aku tambah Nia, sampe jupono Nia iki lho pangan.
2: Eh, kale.
0: Loh, mosok Nia gak dike gak disuguhke pangan.
2: Tapi nang ngene kamar iki gak oleh berdua. Kale.
0: Iya, gak aku tak pindah nang ruang tamu.
2: Iya.
3: Loh, iki gak berdua, Mak. Iki Wahyujan iki berdua wisan. Lah bertiga berarti.
2: Awake. Kale.
0: Ini lho, duwe kanca iki kurang asem kae.
2: Berdua kakak adik.
0: Ya wis gedang, ayo gedang.
3: Tapi sikilmu wis waras
2: kene iki. Turu iki. Ngono lho, gak terima kasih. Ngono lho, gak karu-karuan iki wisan.
0: Iya, iki kate terima kasih. Katimu
2: ambek wong tuwa apa, eh?
0: Iki kate terima kasih.
2: Nek dielingno baru.
0: Iya.
2: Sikil waras, Kak?
0: Durung. Durung dikum.
2: Lho iki.
0: Lho lah iya mangkane iki kate tak kum dhisik. Sampean jupukne panganan sisan gawe
2: dia. Kan garing.
0: Garing. Dibelanjani bojomu
3: ta. Gak ngerti ta lah Wahyujan. Iki ngono emak iku lagi tanggal tuwe, gak ono duwe.
0: Jane bapak endi sik iki?
2: Lho. Kan aku durung.
0: Jadi bapak ini segi, kayaknya teman-teman bapak di sana jalan duit kena mak sano mau sembiarin lagi.
2: Lah bapakmu lo melayu lo nak, sanggengan ibu iki wonge tegar buyu ay.
3: Maksudnya iku bapak sing di.
2: Lo,
0: bapak sing di.
2: Yo, bapak iki melayu, bapak Wahyujan.
0: Dah sampean gak mau kejar.
2: Kalah golek mana?
0: Golek mana?
2: Ya, iki kau bisa lah waras yo.
0: Ya, ya.
3: Wahyujan, ini kau awak dia gak isak dulu.
2: Iling-ilingin, jangan mangan-mangan sembarang.
0: Iya, iya, ya Allah. Dikrikiti.
3: Rayap tayo apa Wahyujan iki, Mak?
0: Aduh, walah ya. Walah ni iki anjene manjur iki ni.
3: Iya, banyak adem ngene iki lho.
0: Banyak adem ngene iki enak.
2: Ni aku ngene-ngene iki lho ya. Mikir, kowe iki lak ya kanca cilikane biyen ya. Makane lak wis akrab. Odek iki ya wis durung duwe pasangan kowe ya durung.
3: Iya.
2: Ya apa nek tak jodono.
3: Lho dek gak gelem ambek aku. Aku ya gak gelem. Apa
2: gak gelem?
3: Lah iya padha-padha
2: gak gelem.
3: Jare aku kurang dukur.
2: Lah kowe gak gelem apa ambek dia?
3: Lho lah iya dek gak gelem. Dek gak gelem ambek aku mergo aku kurang dukur.
2: Lah kamu
3: kurang cili.
0: Mulak kecilin juga repot.
2: Gak jin kartu bisa.
3: Sing penting yo konco ndelok konco kuara sih aku yo.
2: Ya wes.
0: Kan. Kalau ni semua lo ni wes dikei apa pengetahuan ni gimang? Ya muka buka samurai tinggi kok isok marilah.
2: Tantangan ono. Kapo pemangan ojo kakek.
0: Iya. Aduh. Iya wes lah ngono mak. Awak dhewe
2: gak pantes kowe iku lara sakjane.
0: Terus pantes apa?
2: Langsung
0: astagfirullahalazim. Kurang ajar makku durhaka.
3: Ya Allah.
2: Langsung turu.
0: Oh iya langsung turu.
3: Awakmu ngene iki bersyukur duwe mak koyo ngene iki.
0: Iya sih aku ya apa-apa bersyukur.
2: Aku iki niat, aku iki guyonan terus niat. Anjene bapake mlayu ya to. Gak boleh-boleh ngene iki lho ya menghibur iyo. Diri wong duwe anak siji modele lucune koyo ngene.
3: Lah ya kok. Wong ambek aku ya lere.
0: Mentek ngene kok ya kok gak seneng ya kan.
2: Ya wis lah waras ya.
0: Iya ya wis
3: matur nuwun.
2: Suwun ya Nia ya.
3: Iya.
0: Suwun ya Nia.
3: Wis aku lek ngono tak mule sik.
0: Iya duline sesuk-sesuk ae. Iki tak warasno dhisik
3: kok. Kapan tak sesuk.
2: Tak kei duit.
3: Lho lah. Waduh. Lah repot-repot kok kurang iki, Mak.
2: Kok kurang.
0: Kocok yo kurang ajar.
4: Cak Ning, cekap semanten siaran bangun deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Sadurunge aku nang informasi perakiraan cuaca gawe wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ya Cak Ning, aku mau mengucapkan dirgahayu dan tentunya happy anniversary ya gawe Persebaya. Dimana untuk anniversary-nya ini tepat di tanggal 18 Juni.

ke 99 tahun ya, luar biasa. Wis tahun ngarep iki wis genep 100 ya. Doa yang terbaik untuk klub sepak bola kebanggaan Bonek Bonita dan juga warga Surabaya. Persebaya. Moga-moga semakin sukses, semakin maju, semakin pokoknya moncer lah ya.

Oke, tak sampai no informasi perkiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur, Cak Ning, per edisi hari ini, Kamis ya, 18 Juni, rong yang wunem likur derek, ya apa, kira-kira kahanan nih, ngono ya toh. Tadi isu iki Cak Ning diperkirakan no cerah dan berpeluang kedadean udan ringan. Awan sampai sore engkok diperkirakan no cerah dan berpeluang kedadean udan ringan. Bengine diperkirakan no cerah dan berpeluang kedadean udara kabut atau asap ya. Terus dini hari ini iki diperkirakan no cerah dan berpeluang kedadean udan ringan. Suhu udara ini iki nang kisaran 11-33 derajat Celcius. Kelembapan udara ini iki nang 42-100%. Angine iki teko arah timur laut barek kecepatan 5-32 kilometer per jam. Nah, informasi ini iki derek dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda.

6 ponjol 54 menit Caning. Gawe informasi cuaca nang wilayah Pemuda, isu iki kepantau lagi perawan. Informasi arus lalin kepantau rame lancar ge. Sugeng enjing ae ge sampean kape Caning sing lagi gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 585 AM. Terus madengono sing gabungan pisan nang streaming ya rri.co.id barek aplikasi RRI Digital.

Karepe sarapan ya nang warung lontong balapku isu iki tak sumangga no gabungan di 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro4 koyok biasa nih ya. Sing arepe melipir, sing arepe tumbas sarapan ya. Isuk langsung melipir merapat nang warunge Pro4 RRI Surabaya nggih. 08060 1 3 3 8 barek 5462961 ngene ya. Jadi bisa apa arane isok sarapan, isok pisan memberikan informasi seputar cuaca, arus lalin maupun agenda kemasyarakatan ya, alias agenda publik.